0: محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدران. واتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعلى خليفته من بعده المختار، وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل خلافة أمة بالتحقيق، إمام البركة، خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب، شهيد المحراب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان، من استحيت منه ملائكة الرحمن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحنتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وهي الله، tangan para pendosa pada saat ini menadahkan kepadamu. Sungguh kami malu sebenarnya untuk meminta dan menadahkan tangan kepada engkau. Namun ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon? Kepada siapa lagi kami meminta? Kami yang pendosa, kepada siapa lagi kami menyandarkan semuanya, wahai Allah? Kalau hanya ada orang-orang yang meminta kepadamu, hanya orang-orang yang baik, lantas siapa yang harus kami minta? Kepada siapa harus kami memohon? Kami yang penuh dengan dosa, kami yang berlumur dengan segala kesalahan dan kekhilafan, ya Allah. Di hari yang mulia ini, di bawah langit yang sangat cerah ini, wahai Allah, tangan pendosa ini meminta kepada engkau. Tidaklah engkau turunkan tangan ini melainkan kau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang,
1: dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami lakukan di siang hari, dosa yang kami lakukan di malam hari, yang kami kerjakan dengan sengaja ataupun tidak dengan kesengajaan, dosa yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Sungguh kami takut ketika ajal menjemput kami, maka kami masih berlumur dengan dosa. Maka kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, nasaluka taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami taubat yang nasuha sebelum datang kematian, wa syahadatan indal maut, dan berikan kami, wahai Allah, wafat dalam keadaan syahid ketika datang kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikan kami ampunan-Mu setelah kami mendapatkan daripada keputusan dari Engkau, yaitu sebuah kematian. Nas'aluka Allahumma taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, hari yang kami lalui, pekan yang kami lewati, bulan yang silih berganti, tahun yang berganti di dalam kehidupan ini, sebenarnya mendekatkan kami semua dengan kematian, mendekatkan kami dengan akhirah. Satu permintaan kami pada pagi hari yang mulia ini, wahai Allah, berikan kami taubat sebelum datang kematian. Kami takut menyesal besok nantinya di hari kiamat, karena kami tahu seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Ya Rabb, jadikan umur kami membawa keberkahan kepada kami semua, wahai Allah. Jadikan umur kami setiap hari yang kami lalui semakin kami berbekal untuk negeri akhirah. Karena kami tahu dunia adalah tempat untuk beramal, dan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan amal tersebut. Ya Rabb, jangan sampai diri kami dikuasai oleh nafsu. Jangan sampai diri kami dikuasai oleh hawa. Ya Allah, jadikan cahaya iman, cahaya takwa yang membimbing dalam kehidupan kami semua, wahai Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, kaki kami sudah mulai dingin, tangan kami sudah mulai dingin, pada saat itu berlinang air mata, saat itu kami sadar tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, yang berperan hanyalah bekal yang dipersiapkan selama hidup di dunia yang sangat sebentar ini. Ya Rabb, berikan kami taufik dan hidayah, berikan kami taufik dan hidayah, berikan kami taufik dan hidayah. Ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Rabb, kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, tidaklah Kau bubarkan dari perkumpulan yang mulia ini, melainkan Engkau telah mencatat kami semua untuk wafat dalam keadaan husnal khatimah. Husnal khatimah, husnal khatimah. Izinkan lisan yang jarang menyebut namamu ketika datang kematian untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami, ya Allah, yang masih ada, ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka. Orang tua kami yang telah wafat, ya Rabb, berikan di dalam kubur mereka hembusan dari surga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Walaupun saat ini kami tidak mampu lagi untuk berbakti kepada mereka, mengecup tangan mereka, melihat senyum indah mereka, namun pada saat ini kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, ampuni dosa mereka, sayangi mereka, wahai Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami mulai berada di dalam rahim ibu kami, sampai kami dilahirkan, sampai kami ada di permukaan bumi ini. Warhamhuma, rahmati mereka, wahai Allah, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami di usia kecil. Ya Allah, jadikanlah balasan dari kedua orang tua kami dalam kebaikan yang pernah mereka lakukan adalah surga-Mu, wahai Allah. Masukkan mereka ke dalam surga Firdaus-Mu, ya Allah. Jangan Kau sampaikan kabar buruk dari kami ini kepada mereka yang ada di alam kuburnya. Allahumma la tuballighuhum min akhbarina ma yasu'uhum. Jangan Kau sampaikan kepada mereka berita-berita yang membuat mereka bersedih di alam kubur. Wahai Allah, tangan ini menadah kepadamu, ya Rab. Wahai Allah, bangunkan istana yang megah untuk kedua orang tua kami di dalam surgamu, ya Allah. Bangunkan kepada mereka istana yang paling indah di dalam surgamu, wahai Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kami semua. Dan jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju negeri akhirah, di antaranya adalah mempunyai anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Rabb, jangan kau bubarkan kami dari perkumpulan yang mulia ini, melainkan cahaya taufik dan hidayah melekat di dalam hati kami, sehingga kami menjalani sisa-sisa umur kami ini di dalam senantiasa berjalan di jalan yang kau ridai. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadam ma'abgaitana. Ya Allah, sayangi kami semua untuk bisa meninggalkan segala kemaksiatan di sisa umur yang kau berikan ini, wahai Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Dan kumpulkan kami di dalam syurga bersama keluarga kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam, kalamal malikul allam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil adli. Wa ya'u inna Allah amara bi thalathunaha an thalath. Inna Allah ya'murukum. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil adli wal ihsan. Wa ita'i dhil qurba. Wa yanhakum anil fahsyai wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Fadhkuru Allah al-azim yadhkurukum. Washkuruh ala ni'amihi yazidkum. Was'alu Allah min fadlihi yu'tikum. Waladhikru Allah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
2: Dengar, itu tadi berakhirnya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Raya Sadil Muqtadin. Dan sedikit kutipan yang disampaikan dari Khatib, yaitu Al-Ustaz Ilham Humaydi, yaitu terkait dengan meraih keberuntungan dengan memperkuat keimanan serta kesabaran. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Kepala RRI Banjarmasin penanggung jawab, Kepala Bagian atau Ketua Tim sebagai Supervisi, Yudi Listiadi Produser, Muhammad Aulia Rahman Produser Pelaksana, rekan-rekan teknik Baihaki, Rizky Aulia Rahman dan Alin Bukdan, serta LPU Muhammad Kubal. Saya Juma Muhammad, pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih Bang Juma dan juga seluruh rekan-rekan RRI yang bertugas hari ini, dan selamat kembali menjalankan aktivitas dan tugas Anda ya. Dan sekali lagi pendengar, kami ucapkan kepada Anda semua selamat hari raya Idul Adha ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan yang sudah kita jalankan ibadah di pagi hari ini diberikan ganjaran yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentunya pendengar, kita terus menghadirkan untuk Anda di pagi hari ini juga segera bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta, kembali menyimak siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta.
4: Masin pagi ini.
5: Setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan. lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, diakan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan bukan untuk dijarah tetapi untuk dijaga, bukan untuk dirusak tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
6: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
7: Oh iya.
8: Mari.
3: Baik pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama ya siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Raya Sabilal, dari Masjid Istiqlal maksud Mada di Jakarta, di Pro 3 ya, siaran langsung ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan kembali ke RRI Banjarmasin Pro 1 yang akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda di Banjarmasin pagi ini. Tetap bersama di FM 97,6 MHz dan juga di RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1,

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Masih bersama di FM 97,6 MHz di Banjarmasin pagi ini. Pro 1 ya, menemani segala aktivitas Anda. Apalagi ya mungkin lagi siap-siap mau pulang habis sholat id gitu ya. Atau yang udah lagi di rumah aja nih, Mada, sudah mulai masak-masak atau lagi makan juga ya. Selamat menikmati santapan pagi ya ini. Gak tahu nih, kayaknya belum ya. Kalau sapi sih belum ada yang disembel ya mungkin ya. Baru OTW mau. Atau ada yang besok hari juga ya. Nanti kita mau ajak Anda juga pendengar, mau ngundang, mungkin ada yang mau bahabar lawan ulun ya, silahkan banner di nomor WhatsAppnya Pro 1 ya, sambil kita siaran. Nah tadi kalau Bapak Uji di Amuntai katanya sih ini beliau mengucapkan selamat hari raya gitu ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita, diberi kesehatan lahir batin, diberikan rezeki yang berkah dan juga kebahagiaan dunia akhirat, amin ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara Idul Adha ya pendengar ya, bukan hanya sekedar tentang berkurban, tapi ini jadi pelajaran kita semua nih untuk berbagi dan juga peduli terhadap sesama manusia. Oke, yang nanti mau kabar-kabar, ini kayaknya sudah ada yang mau kabar-kabar sama Mada. Kita sambil jalan aja ya pendengar ya, nanti sambil informasi-informasi juga. Di 976, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, halo. Sudah terhubung sama Mada nih, suaranya mana? Aduh, sayang banget, kesempatannya disia-siakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
3: Waduh, alhamdulillah. Iya, Abang Pauzan. Alhamdulillah sehat. Bang Ojan, hari ini gimana kabarnya, sehat ya?
4: Ya kurang enak badan.
3: Waduh, kok begitu? Tadi sempat sholat id tapi ya?
4: sekolah tadi, Amanda.
3: Oh, alhamdulillah. Apa ini? Mungkin sakitnya karena makan kah, cuaca kah, apa nih?
4: Dari hari Senin kemarin kan apa? Kerja sambil hujan-hujan,
3: Amanda. Iya, abang lah. Mudah-mudahan lekas wigas pian.
4: Makanya nang waktu ada siaran malam Selasa. Enggak enak.
3: Oke, iya iya. Ini gimana suasana lebaran di Martapura sekitaran sekumpul Bang Ojan? Bisa dikabarkan nih?
4: Oh, kalau jalanan sepi, Mada.
3: Waduh, sepi ya? Pada di kemana orang-orang ya?
4: Enggak tahu.
3: Pada pulang kampung kah?
4: Di dapur induk, Bang.
3: Oh, nah terpagatam lah. Gak seru banget sih terpagat-pagat ya mendengar ya. Iya nih kalau ngomongin tentang long weekend ya. Tapi sebenarnya gak long weekend juga, karena nanti hari Jumat Bubuhan Pian begawi pulang. Nah jadi dinikmatilah dua hari ini. Hari ini tanggal merah Idul Adha, besok juga cuti ya. 976, halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Ini ada meminan duit suaranya lah. Ini suara siapa? Iya, Paramli lain.
5: Bujur Paramli.
3: Ah, bujur benar. Alhamdulillah. Apa kabar Paramli?
5: Kabarnya kita jahir batin.
3: Alhamdulillah. Kita ini dulu ya. Mohon maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
5: Wah, berataan bubuhan operator nah.
3: Iya. Nih apa hari ini lu dikawan nih.
5: Mbak Ica.
3: Iya.
5: Mbak Lia. Adit.
3: Iya.
5: Mas
3: Pas Padli ya, Ibu Niar ya, semuanya ya.
5: Semuanya aja nang ya Pak di grup.
3: Iya.
5: Biasa di Beleria.
3: Iya, betul.
5: Di dan di TikTok.
3: Iya. Apakah Paramli mah pendengar setia kita ya?
5: Batin.
3: Iya. Nih Paramli, hari ini dapatkah ada apa nih? Dapat bon kah atau ngarannya tuh? Nang kupon. Nah, dapat kupon lebihan.
5: Di sini kadada.
3: Halo, kadada kah?
5: Makanya kan di sini korban iya. Perasaan.
3: Sedihnya dapat banner sampai ke sini juga.
5: Harga curamnya kayaknya no madai biniku membawanya mulai banjir.
3: Mudah-mudahan ya, ada lah.
5: Di sana tuh kan rame orang anu korban ngelot
3: di sini rame banner nggih, rame banner korban orang. Kalau nak ada pian tuh mantarnya di mana ada Paramli tuh?
5: Pak,
3: alamat pian di mana, Jarulon?
5: Oh, di Sungai Musang.
3: Sungai Musang ya, siapa tahu ada
5: di
3: yang mau berbagi
5: Sungai Musang,
3: juga.
5: Kecamatan Alo-Alo, Kabupaten Banjar.
3: Nah, Kabupaten Banjar. Alhamdulillah. Pagi tadi Bang Pian anu kah sembahyang Id kah?
5: Aku kada kawa ke masjid.
3: Oh, jadi di rumah aja nih lah.
5: Di rumah aja.
3: Ayo ja. Siap. Mudah-mudahan anulah hari ini kita di nuansa lebaran Idul Adha banyak keberkahan mengelilingi kita ya, Bang Ramli ya.
5: Amin.
3: Mudah-mudahan Pian sehat selalu juga ya.
5: Amin. Ya sama-sama kita.
3: Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Ramli ya laporannya, informasinya.
5: Iya.
3: Assalamualaikum. Oke, sudah terputus ya. Nah ini kalau informasi dari rri.id nih pendengar, pemerintah juga menetapkan hari raya Idul Adha di hari ini sebagai hari libur nasional. Dan besok itu cuti bersama tadi ya, sebagai berdasarkan SKB, surat keputusan bersama 3 menteri. Dengan tetapan tersebut nih, masyarakat bisa menikmati libur selama 2 hari berturut-turut. Dan momentum ini dimanfaatkan sebagai masyarakat untuk melakukan perjalanan ya. Tadi kata Bang Ojan di Martapura sepi, ya mungkin aja lagi pada pulkam. Tapi Jumat itu gak masuk dalam daftar hari libur nasional ya, ataupun juga cuti bersama. Karena itu aktivitas kerja dan pelayanan publik ini kembali berjalan sebagaimana mestinya. Nah khusus bagi Anda ASN, pemerintah itu menerapkan skema work from home ya, WFH. Dan kebijakan ini bertujuan membantu mengurai kepadatan arus balik setelah periode libur Idul Adha. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda baca di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, ayo kamu, nggak sebegah amat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
6: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Dan unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Dan faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pertamina dan juga regulator. Robert Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Dan sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, informasi mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026 adalah informasi yang tidak benar. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

New Heart, pendengar ya. Lagunya si Crush Adam tuh pendengar. Kalau misalnya tahu Crush Adam lagunya yang Good Side. Nah, ini termasuk lagunya juga yang lumayan baru, rilisan tahun 2025, pertengahan tahun kemarin pendengar ya, sekitar bulan Agustus. Nah, ini ya, New Heart ini dari Crush Adam adalah penyanyi dari duo pop asal Kanada pendengar. Dan lagunya juga banyak yang viral ya di berbagai platform, di TikTok dan juga di Douyin di akhir tahun 2025 kemarin. Nah, kita tinggalin sebentar Crush Adamnya. Kita berikan lagi untuk Anda informasi di Banjarmasin pagi ini, datang dari rri.co.id. Yang kali ini Presiden Prabowo pendengar ini dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis ya. Yang mana sholat Idul Adha dilaksanakan pukul 7 waktu Prancis, yakni kalau di kita itu di jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Presiden saat ini tengah menjalani kunjungan kerja luar negeri dan masih berada di Paris hingga Hari Raya Idul Adha. Nah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa Presiden telah berangkat menuju Prancis sejak Senin 25 Mei yang lalu pendengar ya. Dan juri juga belum menjelaskan ya lokasi pelaksanaan sholat ibadah Presiden ini nanti di mana, dan menurutnya informasi lebih lanjut terkait agenda Presiden akan disampaikan kemudian oleh pemerintah. Nah, sementara itu pendengar, terkait agenda kenegaraan Presiden selama di Paris, juri juga meminta awak media untuk menunggu penjelasan Menteri Luar Negeri. Dan selain agenda luar negeri, Presiden Prabowo juga menyiapkan penyaluran hewan kurban di tahun ini, yang mana itu tercatat ada sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ya untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Banyak banget, luar biasa gitu ya. Dan ini yang paling gede katanya tuh di Istiqlal pendengar, mencapai 1,3 ton beratnya ya. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo tiba di Paris melalui Bandara Orly pada Selasa pagi waktu setempat, dan setelah menempuh penerbangan selama 16 jam dan di sana juga disambut ya secara militer oleh pemerintah Prancis dan tenaga kerja Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou. Nah, ini pendengar, nanti terkait dengan aktivitas hari ini ataupun juga informasi-informasi yang mau dibagikan sama Mada, silahkan banget ya nanti di dua line telepon kita. Mada terima di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410. Tapi setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro1 Banjarmasin. Waduh, cuacanya enak banget ya hari ini. Panas-panas, anget-anget. Tapi ini paling enak memang kalau punya kegiatan tuh di luar rumah, ini mah didukung banget sama cuaca ya. Jadi mungkin bagi Anda yang mau keluar rumah hari ini bersilaturahmi dengan keluarga, mari cuma titip salam aja gitu ya buat keluarga-keluarganya di seluruh kabupaten kota Kalimantan Selatan ataupun juga yang dengerin di RRI Digital. Nah, kasih tahu Mada, dari mana aja nih kalian ya? Atau ada rencana mau kemana? Atau mau masak daging apa? Bilangin ke Mada hari ini ya. Kita mau angkat telepon dulu deh di 562 nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Mada.
0: Alhamdulillah, ada Abang Herman.
1: Ayo, waktu izin Mada.
0: Pinggi, sama-sama. Minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir batin. Abang Herman lagi di mana nih?
1: Di rumah Mama, nah.
0: Oh, sudah di Banjarbaru ya?
1: Baru,
0: alhamdulillah, malam. Kapan pulang?
1: Malam ada.
0: Oh, hari semalam, sore ya?
1: Ya, ada pas juhur sampai ke rumah.
0: Oh, alhamdulillah, siang tuh ya. Aman aja kan ya, kemarin cuaca panas tuh lumayan.
1: Aman ya, Madai. Iya. Ini kurang enak banget, Madai, Nona.
0: Lagi keadaan nyaman awak lah. Aduh, hai. Ini cuaca, mbak habis begawian semalam, pian, ya lo. Salam aja lo, Mama lah, sehat aja, kabar Sidin.
1: Sehat aja Mama pada ada.
0: Alhamdulillah. Iya, tadi pagi di mana Abang Herman ada salat Id kah?
1: Di rumahnya pada.
0: Oh, di kampung situ juga.
1: Di kompleknya.
0: Berapa situ ada kah sapinya juga, Jar?
1: Ada apa?
0: Ada kah orang berkorban di situ nah?
1: Ada dapat Mada ya, no. Sini ada 3 butir kupon.
0: Ih, alhamdulillah nyamannya. Ay, nyaman
1: itu di. Itu mantar yang sama Pak RT.
0: Berapa Jar menyembeli berapa ikong sapinya Jar situ Jar?
1: Nah, aku belum melihat lagi sapinya ada.
0: Nah, belum melangi sapi pian lah.
1: masih di rumah sama Dek. Nah,
0: iya, alhamdulillah. Makan pagi sudah berarti lah.
1: Kenapa?
0: Memasak apa hari ini Mama juga?
1: Salam masak gitu, masak kuning ya, Madem, sayur mahaul atau kain anak.
0: Oh iya, ini suasana di Banjarbaru ramai kah atau kayak apa nih?
1: Anak sunyi aja Madena.
0: Oh, sunyi aja lah, sama kayak pada Bang Ojan tadi lah. Hari ini ada jalan keluarga ke Pian?
1: Kenapa?
0: Ada jalan-jalan keluarga gitu?
1: Paling ada paman Made.
0: Iya, oke. Okay,
1: ada paman Made mah HP Kak Hendy dan nyuruh bilang.
0: Iya udah kok Kak Hendy na parak pian udah Kak Hendy.
1: Anak nambu ya nambu ya kono udah hijam aja.
0: Iya aduh hai bulik daulun.
1: Dan kita tahu satu aja no aja si Kak Hendy.
0: Iya am nah elangi munnya sebelum jam 10 ya lo. Aja. Oke deh kalau gitu nih nanti ada rencana kegiatan apa hari ini Bang Herman atau di rumah aja?
1: Ini ngeliat dulu Madena.
0: Berarti di rumah aja dulu ya.
1: Paling adingku datang Madena. Oh, kalau iya. Datang adingku sudah nah.
0: Ini salam-salam buat keluarga mudah-mudahan sehat selalu Bang Herman ya.
1: Apa Kalbi ya lo nah.
0: Apa Kalbi juga betul.
1: Pak Anton Tanjung ya lo.
0: Betul. Iya.
1: Buan Yusuf juga kan.
0: Iya, minal ajin wal faizin kita ya semuanya ya.
1: Sama ujian ya lo.
0: Betul.
1: Aneh. Buan Ibu lihat
0: ya. Iya, oke deh kalau gitu ya. Makasih ya Bang Herman ya sudah kasih ya, laporan ke Mada secara singkat nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat hari raya buat Abang Herman ya. Nah, ini ada juga ya kalau misalnya udah dapat daging hari ini berapapun kupon sih namanya. Ya udah didapat gitu habis dari nanti panitia korban bagi-bagi. Ini jadi tantangan juga ya untuk kita sama-sama memperhatikan cara mengolah terus juga cara mengonsumsi daging kurban supaya bisa tetap sehat dan juga terhindar dari resiko kolesterol yang tinggi. Nah, dilansir dari UPK kemkes.co.id ada beberapa langkah pendengar ya yang mana ini bisa mendukung agar ibadah juga dijalankan secara optimal gitu ya. Nah, salah satunya memastikan daging dimasak hingga matang sempurna sebelum Anda mengkonsumsi pendengar ya. Itu penting banget. Selain itu juga masyarakat ini disarankan memilih daging yang rendah lemak ya. Ini supaya tujuannya mengurangi asupan kolesterol dalam tubuh bubuhan pian berataan. Jangan sampai kena tuntung Idul Adha timbul garingan, sakit kepala lah aja, sakit awak lah, ada nyaman di dangar ya. Jadi pola makan sehat dan seimbang diterapkan banget selama perayaan Idul Adha dan juga perbanyak ya konsumsi buah dan sayur sayur untuk sama-sama menjaga keseimbangan gizi. Dan satu lagi, aktivitas fisik ringan itu dianjurkan. Walaupun kita suasananya lagi libur nih 2 harian ini, terus nanti ada weekend juga, yang paling enggak tuh olahraga pendengar ya, minimal 30 menit itu bisa membantu menjaga kebugaran dan juga mengontrol kolesterol Anda habis makan daging. Jadi tetap berhati-hati pendengar ya.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Beyonce mendengar menemani Banjarmasin pagi kita dengan hello. Mada mau nyapa-nyapa juga bagi yang baru gabung gitu ya. Hello semuanya, kita udah di hari raya Idul Adha aja hari ini. Alhamdulillah masih bisa bertemu, masih bisa bersua, itu salah satu hal yang patut kita sama-sama syukuri ya. Ayo kita tunggu lagi nih laporan lainnya di 976. Ada pendengar yang mau gabung. Halo, assalamualaikum. Waduh, sayang banget ya kalau 976 gak bisa, bisa di satunya lagi ya di 0511325162. Boleh gabung atau nanti juga di jam 10 ya. Ada Bapak Andiran Orang Banua. Insya Allah hari ini ada siapa? Kira-kira dia mau menebak? Mada gak mau spill dulu deh, nanti aja ya men-spill ya. Oh, sombong banget Mada ya. Enggak, cuman ya buat nanti aja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suara si cantik Mawar. Iya gak sih?
1: What?
0: Iya kan? Apa kabar Mbak Mawar?
1: Bujur gerang dulu Mbak.
0: Oh, putri. Iya, kenapa yuk? Di telinga ulun apa telinga ulun yang salah? Suaranya putri lon Mawar tuh parak sama. Kenapa? Ya Allah, Mada minta maaf ya. Putri Karangintan.
1: Sambil Mbak Mawar yang masak ulun.
0: Iya makanya lo, nah itu pang dah. Iya terima aja lah menelon madak itu bahan bintu apa tersesulait gitu nah.
1: Minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama kita minal aidin wal faizin merela. Tinggi. Ini putri lagi di mana nih? Lagi di rumah kah atau lagi di ada keluarga nih?
1: Mana?
0: Lagi di rumah. Aduh ada tutut-tututnya nih, ada yang mau masuk kayaknya nih.
1: Itu orang yang hendak masuk itu.
0: Iya betul, kita tutup dulu lawangnya lah. Dah, kita tutup dah, kita kunci dah. Apa tadi Put? Lagi di rumah kah Put?
1: Itu rumah nah.
0: Alhamdulillah.
1: Enak banget jalan di sini.
0: Kok ada keluarga?
1: Enak dulu, enak ke kubur dulu kena.
0: Enak kok ada kubur dulu lah.
1: Kubur peninian.
0: Nggi, bujur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan lah. Ini tapi anu kah? Serumahan ada kemanakan ke jua? Ada mama kah? Salam aja tolong Put lah. Salam aja segan keluarga. Iya, ini berapa jua di situ ada besembelih anu kah, sapi kah kambing kah?
1: Anu sapi.
0: Oh, sapi. Ada rencana kah anak masak apa nih sapinya?
1: Anak di oseng-oseng aja biar.
0: Nanti oseng-oseng aja kak, ih nyamannya Ailah. Munya ada rencana menyate lah, jangan keringat manggil ulun lah.
1: Kesini kan lah.
0: Iya am ke situ tapi anunya aja suaranya aja nang ke situ lah.
1: Orangnya adanya lah.
0: Orangnya menjaga studio lah.
1: Tapi biasanya kan kamar tapura kan rajin ke kubur aja
0: ya. Kubur kamar tapura nih kada tahu lagi nama. Dan ini beberapa hari ini ada hauran di Banjar. Jadi paling kena minggu paling insyaallah. Mana ada waktunya jua tuh lah. Mudah-mudahan nai. Kalau sekarang melangi kubur Nini jua di situ Putri ya.
1: Di mana tuh?
0: Di mana? Yo ada mana tuh yo di Sultan Adam nah makam Sultan Adam saya tahu.
1: Sultan Adam.
0: Yes betul. Ada bubuhan pagustian kan di situ jar.
1: Bun Gustina, bun Mama Pian gak?
0: Mama Pian, Mama Ulun. Kalau ada sih kada habis dah Gustinya.
1: Bilangnya anu Pak, apa Pian kan kada Gusti kalau?
0: Yes, betul, enggak. Sebenarnya dari Mama juga udah kada sih. Soalnya Kayulun kada Gusti. Nah, kayak itu.
1: Oh, gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul, ya. Ini Putri mau salam-salam buat siapa, Put? Hari ini, seminal ajin wal pajin, hari raya kita.
1: Iya, salam lah buat Ibu Lia yang di Kota Baru tuh.
0: Iya, heeh.
1: Ya, buatnya Mbak Mawar.
0: Iya.
1: Termasuk tadi siapa? Tadi ada anu Mbak Bang Herman kah?
0: Bang Herman ada juga sudah memasuk Seden.
1: Oh, ini buat iya. Semua abang-abang yang Pandawa tuh.
0: Ai, Pandawa, semuanya ya.
1: Buatnya semua pendengar RRI channel ID.
0: Oke, terima kasih.
1: Sehat badan, panjang umur,
0: bertemu bulan. Amin. Betul. Iya, betul. Amin. Karena gabung lagi juga nih di Pandiran Orang Banua.
1: Itu siapa pulangnya nah habis nih?
0: Tungguin aja ya. Makasih banyak ya Put ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putri. Itu tadi laporan dari Karang Intan. Kayaknya Karang Intan cuacanya kurang lebih sama aja ya. Kayak di Banjarmasin juga cerah. Dan yang pastinya nih bubuhan pian berataan. Kayaknya sepengetahuan Mada ya, kalau misalnya ini kan sama aja tuh ya lebaran sebenarnya, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kadang Idul Adha nih agak lebih tersantui sedikit lah ya. Yang paling ribetnya ya menyembelihnya tuh bang. Nah mudah-mudahan hari ini yang bersembelihan sapi, yang bersembelihan kambing, domba ya, mudah-mudahan lancar aja berataan ya. Mada titip salam dan juga titip semangat buat teman-teman jagal di seluruh wilayah Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang mau lewat. Berikut ini tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Dan ini informasi datang dari portal kita di rri.co.id. pendengar, yang mana pemerintah Kota Banjarbaru ini menyerahkan bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Dan penyerahan bantuan ini, pendengar, dilaksanakan di hari Selasa kemarin ya, di Masjid Al Mustafirin, Desa Batu Ampar, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka. Nah, bantuan hewan kurban ini adalah salah satu program bantuan masyarakat ya, Banmas, dari Presiden kita, yang mana programnya adalah wujud kepedulian pemerintah sekaligus rasa syukur nih atas dukungan dalam pembangunan nasional. Bertindak mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekda Kota Banjarbaru Sirajoni ya, menyerahkan langsung sapi kurban tersebut kepada panitia kurban, yang mana dilakukan secara simbolis dan juga disaksikan langsung ya oleh masyarakat di sekitar sana itu, pendengar. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa ini mudah-mudahan gitu ya bisa dikelola dengan baik, dan penting agar distribusi daging kurban bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, ia menegaskan pelaksanaan kurban tidak hanya dimaknai ibadah ritual semata, tapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Nilai kebersamaan dan gotong royong perlu terus dijaga dalam pelaksanaan di masyarakat. Informasi ini, pendengar, jadi informasi penutup di kebersamaan Mada Banjarmasin pagi hari ini, dan tentunya kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan di hari ini, hari Raya Idul Kurban, selepas ini di Banjarmasin siang, udah tadi banyak banget Bang Adit yang nanya siapa nanti siang gitu ya. Udah ada spill ya, Bang Adit nanti menemani sampai di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pamit ya, sekali lagi berelaan dan juga selamat Hari Raya Idul Kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar kekawanan sanak seberata mendapatkan pelawan Aditya. Alhamdulillah rabbil alamin. Minal aid adha. Minal idul kurban dulu agan pian seberataan.

0: Yang nyata bubuhan pian yang lagi terpaluh-paluh pukul 10 sudahlah imbah bebentehan tadilah tuntung sembahyangan sekitar pukul 8:30 kalau enggak salah. Tuntung sembahyangnya sekitar parak jam 8-an tadi kan lo siap-siap segala macam 8:30 mulai membentehi sapi lon kambing. Ada nang hari ini ada nang esok lah. Tapi nang begawian hari ini tetap semangat. Nah, ulun mengawani sampai sambil mendengari Pro 1 sambil nih sepalih sudah ada nang menyisil daging sudah. Nah, ada nang mematahi tulang-tulang sapi sudah. Tonton sembelih sudah lah. Semangat aja. Nah, masih ada kurang lebih sekitar 2 jam lagi menuju juhur lah. Bersiap-siap. Nah, beban hampir nang sudah mengikuti kupon atau kanan-kanan nang lagi rame melihati sapi, melihati kambing nang sudah disembelih nang sudah lah. Tapi sepalih ada juga nang belum. Kenapa belum? Biasanya amun ada banyak sapinya. Nah, tapi biasanya namunnya sapinya ahli 5 ekong nih pokok sini sudah tuntungan disembelih berataan tinggal menyisilnya aja lagi. Tapi sepalih ada lagi nang masih manguliti. Pokoknya happy, semangat, nah bahagia. Alhamdulillah senang pokoknya berkumpul lawan kawanan sekampung. Nang lawas kerap dapat, nang lawas kerap berkumpulan lah. Nah, ulun mengawani hampian aja pokoknya hari ini. Nah, nampak bahabar silahkan lah. Kayak apa raminya, nah orang menyembelih di kampung pian. Ulun terimakan dulu. Assalamualaikum. Nah, ada suaranya sebelahnya pulang nah. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga.
0: Di rumah aja kah?
1: Di rumah ya.
0: Bah, kado empat turun nggak?
1: Belum lagi mangai.
0: Ah, kenapa belum?
1: Belum jamnya.
0: Belum jamnya. Orang tuh maksudnya empat membentuk menyumbelih.
1: Anu kada bisa ulun.
0: Iya, menyumbelihnya bujur ya kada bisa. Menyisil dagingnya barang.
1: Ulun tuh aja tuh ambil aja.
0: Itu kan ambil aja.
1: Tolong buat
0: ciri
1: anu di kantongan.
0: Be, tolong buat ya aja. Ipang jam sini belum bang lagi masih bersambil buat timbangan juga.
1: Belum
0: lagi
1: jam 2-an sini.
0: Biasanya baginya jam situ. Napa kabar sehat ya kalau lah?
1: Oh, sehat ya pangana.
0: Alhamdulillah. Berapa kong modal ente? Apanya mengopi?
1: Lagi ngopi nah.
0: Seorang tuh. Berapa kong ada entum?
1: Apa tuh?
0: Berapa kong anu apa ngarannya sapinya atau kambingnya di sana?
1: Ya, sapi seikung, kambingnya 2.
0: Sapi seikung, kambing 2. Wah, lumayan banyak ya kalau.
1: Dapat kok sudah kuponnya nah.
0: Kuponnya sudah dapat tinggal mengambil aja lagi. Ambil
1: belum.
0: Han. Rami ya berarti di kampung udah ente lah.
1: Rami makanya di komplek nih makanya.
0: Udah sabujur eh. Bahagia banget pokoknya punya orang be anu be musim kurban nih. Malam nih rencana diapa ya gerang kambing nih?
1: Malam kah?
0: Iya, atau esok anak diulah.
1: Paling malam mangai.
0: Malam palingan lah. Nah, apa kuitan rencana diulah apa gerang kambing tuh jar? Apa sapi nih kan daging nih maksudnya toh.
1: Apa paling itu mangai di anu di main di oseng menawan di main menyate lagi buahnya tuh.
0: Oseng sate ya biasa lah.
1: Iya, mangai menyate itu juga
0: nah. Han.
1: Berapa enggak bisa mangai anu masak. Makan aja bisa.
0: Udah sabujur beratan orang ya. Makan aja nang bisa.
1: Enggak besar kalau deh mama masaknya sudah. Apa lagi barangnya?
0: Itu bang berapa no di kampung ente tuh ada lagi ada dapat kupon selain di kampung ente?
1: Sini dapat nama sebertanah ya.
0: Nah, ada maksudnya di kampung lain kalau bang ada dapat jo berapa 3 kah kuponnya?
1: Oh ada dapat gaji mah kalau di yang di jauh kan ambil.
0: Iya ada berapa? Jadi berapa nih tahun ini dapat kuponnya?
1: Man ini masih 3 buting kan mangana?
0: Iya alhamdulillah banyak 3 buting tuh.
1: Kira-kira ada sampai 6 dapat mangai.
0: Buh mantap.
1: Karena belum pada mantari ya bang tetangga tuh
0: kan? Tetangga ada belum mantari ha. Alhamdulillah.
1: Tahan aja tuh.
0: Rami banar.
1: Karena digoreng guys, daging sapi itu sama kami. Diracik mama aja halus kan digoreng sama.
0: Oh mah nyaman banar. Cuma hayalakannya nyaman sudah.
1: Sehat alopiannya.
0: Alhamdulillah sehat banget kita di sini.
1: Harinya panas sih pengen menyebar rumah.
0: Sama di sini panas banget juga.
1: Malam pas harinya tuh nah. Belik panas harinya juga.
0: Nah alhamdulillah. Pas aja tuh orang tuh namanya pas hari panas nih kan orang sesumbalihan menyisil daging kan aman aja.
1: Iya mandirnya
0: kan. Kena sore kena mbak untung mambil hanya hujan pulang.
1: Belum lagi lah. Mm-hmm. Tapi ibunya kan itu buat tenda juga, mak kan satu.
0: Iya, buat tenda bujur pulang. Karena mak
1: yang panjang tu nak.
0: Basahnya tu, karena nyaman kan nak.
1: Iya pak.
0: Iya, aduh, hey, senang banget hari ini rasanya he. Mm-hmm. Di mana tadi sembayang?
1: Ulun ga.
0: Yeah.
1: Anu per lapangan.
0: Banyak lah orang anu di lapangan sapinya, walau kereda.
1: Anu ulun mah belum lihat lagi ada. Oh, tadi anu di dalam tadi.
0: Oh, di dalam. Kalau
1: yang di luar ini binian kan lagi di dalam.
0: Oh.
1: Anu berpagar mah.
0: Oh, hehe.
1: Kan. Nah, sambil kerja, sambil rumah lah tu. Ada. Mah apa tadi si apa tu? Kakak Hendi mah apa tadi tu?
0: Apa jar?
1: Anu mah apa? Anu main kada aku aja.
0: Kalau pina dapat udah-udahnya.
1: Ya, belum makan lagi nah jalan. Uyak aja.
0: Ada lah ada Hendi berapa dapat jar dah Hendi? Anu berapa sapi?
1: Anu kada bisa lagi mang Hendinya nah.
0: Oh, cuma nyuruh datangnya itulah.
1: Main hari ini aja. Nah, bisa emang kada orang kan.
0: Apa main apa gerang?
1: Oh, anu main ke rumah aja.
0: Main ke rumah. Wah, suruhnya mambil daging tuh berarti.
1: Aku kan nenek datangi kan lah.
0: Datangi kan lumayan sebungkus lu dapat.
1: Datangi mana kan kena.
0: Ya handinya no sikung kambingnya berkorban.
1: Ya nak menyuruh anak berenang apa anak kamu satunya yang tangi pian gak tadi tuh.
0: Oh my, masya Allah, hey, luar biasa jauh banget mantarakan
1: kesini. Kita kirman jamu ayurun tadi tuh.
0: Jawabannya mantarakan daging ya kesinilah. Iya.
1: Aja nanti adanya buat napas jantung ya lo.
0: Oke, sip.
1: Makasih ya juga. Di siapa tuh? Di apa? Kak Abah Tiara aja lo.
0: Kakak Ojen karena disapa kah? Sibuk juga kakak Ojen tuh.
1: Ojen benar aja sih Dinto.
0: Benar aja.
1: Ini anu lagi itu aja lagi nya apa? Menjaga tamu ini tadi tuh.
0: Jaga tamu kah?
1: Datang kemenakan aja.
0: Alhamdulillah. Kira tadi jadi panitia kurban juga, Bang Ujian.
1: Dijadiin tamu lagi di sini itu. Hanya langgar jadi kalau anak jalan.
0: Bisa ya lo. Tapi kalau takutannya kalau pindah benar ya, panitia kurban juga toh.
1: Bisa juga ya lo.
0: Ayo dong. Oke, Mang.
1: Boleh dulu dah aja lo.
0: Nah, ada ya masih sini berkawanannya lagi.
1: Mengesahkan
0: jabatan kalau. Nah, mau anak wah ini nak bawa ya Handi, mumpung ada orangnya di sini.
1: Abang, abang mau Handi lo makannya lo.
0: Makan, itu bawa daging sini. Nah, gan adit sikung, ada hagan orangnya sikung gitu nah.
1: Anak mau pikir dulu lah.
0: Ya mantap.
1: Ayo berlan nembang lah.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kan 3251562. Ataupun di 0811-511-1410. Assalamualaikum. Karena ada orangnya. Nah, ini ada Bang Epan loh nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, apa kabar Bang Epan?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Karena orang berpanggilan bulu hari ini.
0: Umang, ngerinya.
2: Bulu kejangan.
0: Berapa ikong?
2: Yang minta aku seikong hipang. Kadangan lawan sapi.
0: Kadangan
2: itu kan bahasa Indonesia kerbau.
0: Kerbau,
2: Nah itu pak deh. Jadi kan udah dapet pokoknya di antara orang ke rumah aja.
0: Oh alhamdulillah. Wah.
2: Iya, kayak itu pang di sini. Centrakan.
0: Nah, yang bisa juga kayak itu kan lo enggak tergantung kampung masing-masing wanitanya.
2: Iya.
0: Namun buku ponnya kalau pina anu.
2: Aya bakal kumpul antre gitu.
0: Bujur.
2: Ini. Sama adik itu kayak lumayan ada daging hadangan juga, bisa enggak?
0: Bisa. Bisa banar, mulai daging hadangan sampai mahadanginya aja bisa ulon.
2: Ya mahadang bisa aja lah.
0: Aduh, luar biasa.
2: Jadi nama adiknya itu harusnya berubah.
0: Kenapa?
2: Betukan kan nih suara pindah berubah nah.
0: Karena tahu juga pindah bihingus-hingus juga ulon nih.
2: Ya, minumnya obat dulu.
0: Namun di samat bihingusan tuh ada juga bang, cuman pina mingsang bu pandir, tahu juga.
2: Musim mana nih Pak? Musim panas nih kalau juga.
0: Nah, itu Pak musimnya.
2: Nah. Ini rame orang berkorbanan juga ayah. Selamat makan daging aja nah.
0: Man, belum pian namun selamat makan daging, urang nyer menatak suruh mau makan dagingnya lah.
2: Kalau langsung dimakan ini pada sebenarnya langsung dimakan handa saya. Selamat menjelang makan daging dikin lah.
0: Nah mantap tuh eh.
2: Ano hanya ribah no karena ano juga ano emang ada teh daging minjangan semalam.
0: Eh
2: daging minjang. Benar deh ano dicari.
0: Eh minjangannya kata tapi ada kayak apa bang?
2: Iya minjangannya tapi ada ya lo. Rangka wah ini deh hutan jadi perkebunan bertahan.
0: Bujur eh.
2: Iya, nah itu bang. Ada semalam nukar ano 175 sekilonya.
0: Oh, lumayan harganya.
2: Iya, 5 kilo nukar semalam.
0: Itu akan apa obat kah? Akan di apa ya dagingnya diulah berjualan?
2: Dimakan aja. Oh. Ada seorang lawas
0: kedua ikan. Ih, lawas sebujur lah.
2: Imitan. Ada kawan di ano juga. Kolpina. Karena kau bergerak nanti kita pulang.
0: Anu jorang tuh gulu tak kunci jorang.
2: Panas gak harinya anu bisa nama
0: adet. Alhamdulillah panas tanah bumbu kayak apa panas juga kah?
2: Panas juga bang, nah 2-3 hari ini panas leh.
0: Eh kerdalu hujan-hujannya leh.
2: Ya kerdalu bang di sini.
0: Mudahannya ada hujan gitu nah. Takutan juga namanya kelawasan panas.
2: Iya, Pak, menyelawas kelawasan gede panas ya lah. Kan itu, Bang. Kan gua bang di tanah.
0: Nah, itu dia takutannya di sana.
2: Iya. Iya, Pak. Nah, itu di sana ada tapi ada kabar yang lain lagi dah.
0: Mantap itu gitu, Pak. Sama-sama.
2: Mohon ampun maaf lahir dan batin.
0: Idul
2: Adha aja yang berangkat haji. Mudah-mudahan dilancarkan ibadah hajinya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Hajinya diterima menjadi haji yang mabrur.
0: Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin.
2: Dan kita berangkat haji juga.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Amin.
2: Amin.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Evan yang ada di kawasan Seudang Tanah Bumbu. Nah mudah-mudahan lah bubuhan dan pian yang makan daging jangan tepi kehimungan lah sesadangnya aja mau makan. Kalau pina gulu nah ping gulu tuh pina tak kunci. Nah kada kau bergerak lagi melihat ke kanan ke kiri ke atas ke bawah kada kau ngalih tak kunci. Marga anu jurang tuh kebanyakan nang dimakan dagingnya kada salah, nang salah tuh apa santannya, nang salah kicapnya, nang salah kebanyakan kemanisan lah, uyahnya kebanyakan kemasinan salah juga lah. Namun hendaknya mentuk ya apa bang, kadu sabu bumbu-bumbuan. Nah, namun kawa tuh berminyak aja sedikit, aku membesahi hagan apa jurang tuh hagan dibakar misalnya. Nah, itu bagus lagi. Namunnya hendak di jarang wara. Nah, kalau di jarang wara tuh bagus lagi, sehat di orang tuh. Lawan juga nah kalau pindah dading sana ke kawanan, keluarga nang berangkat haji tahun inilah. Mudah-mudahan hajinya jadi haji mabrur lah. Soalnya kan puncak haji kan semalam lah, mulai imbah asar ya kalau sampai dengan Isya kalau enggak salah tuh sampai pukul 20 sampai Isya rasanya. Nah, ini sudah lewat di jamnya sudah. Artinya dang sana kata keluarga kita nang ada di Padang Arafah sudah pindah menuju ke wilayah Mina itu hendak melempar jumrah pulang. Artinya jo orang tuh bubuhannya tuh nang seberatan bepatak di Arafah tuh biasa kita tuh sah sudah hajinya gitu. Nah, sah dari kiau haji. Nah, mudah-mudahan mabrur aja lagi diterima hajinya. Nah, yang malam tadi atau mulai semalam asar yang tuhuk berdoa mudah-mudahan kabul berataan. Karena kan namanya orang haji ini pas Arafah tuh kan kada malaikat nang turun, Allah Ta'ala nang turun. Han pian. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, kada panitia berarti beliau nih.
3: Apa kabar, Dit?
0: Kabarnya baik, kada panitia aja kok.
3: Anu dicek ada nyaman awak gitu.
0: Bah, Ada ya alasan suruh membenteh bukanya.
1: Ada disebujur. Banyak aja tuh kan.
0: Banyak aja anunya lah orangnya ya.
1: Mas orang ini mambil aja kan berapa hari.
0: Iya.
1: Jatah 4 mungkus ya.
0: Woi, banyak sih ya.
1: Tapi lain-lain dong petang.
0: Di
1: topik sebuting di Ayan gitu ada juga. Di Gangri Ayah tuh ada juga. Akhirnya kan gue makan setrok.
0: Makanya jangan kebanyakan komentar atau kunci pinggul lu. Ini biasanya yang mulai stroke tuh ujar siapa? Dokter Tirta ya, lain dagingnya nang salah.
1: Lain orang.
0: Lainnya anu biasa tercampur kacang, tercampur kicap, uyah. Nah, itu nang mulai stroke ya, mulai gulu tuh kunci.
1: Apa aja Herman tadi tuh?
0: Hah? Anu di Kio Hendy datangnya ke rumah jar.
1: Di Hendy tuh banyak tuh di dari Korea tuh.
0: Nah,
1: pas bubuhan anu tuh, bubuhan tentara mah anu itu motong.
0: Oh, pas banar. Sapi presiden di Cempaka lah kalinya.
1: Di Cempaka di situ ada juga tempat.
0: Di mana?
1: Di situ Trikora.
0: Alhamdulillah. Jadi pas ya aku menyuruh si Herman tadi datangi nama Hendy ya Allah. Karena bawakan Yoko apakah Yoko? Mumpung Acil yang diincarnya ada di sini gitu nah.
1: Iya pasti. Aku gini kan kayak kesana aja lah.
0: Namun kesini pengen kada membawa daging pengen kada kami terima.
1: Iya bos sesajennya kalau. Udah putri banyak juga tuh orang nyembali itu.
0: Oh iya kah?
1: Tadi ada putri masuk tadi.
0: Oh alhamdulillah.
1: Aku ada juga masuk tadi jam ada cuma no apa habis baterai.
0: No paket jadinya leh.
1: Jam kirim salamnya duanya lah.
0: Lagi berkawanannya lagi rame.
1: Iya kas. Jam mudah sehat aja ya kalau.
0: Amin, Allahumma amin, amin.
1: Siang subuh turun sudah. Aku ditanya jadi katanya menolongnya gara-gara berhujan harian itu hari Senin. Ya apa yuk, sudah di tengah jalan tuh hujan dapat banar.
0: Oh, karena kawai menyingkir di tengah jalan nih.
1: Iya.
0: Kenapa mang?
1: Halo.
0: Bon.
1: Ada kemana kan enak bulik?
0: Iya bujur sih, patut di jalannya kemana kan lah?
1: Iya ke Sungai Batang buliknya.
0: Sokoran toh? Oh jauh Sungai Batang mana lo? Riau.
1: Ini Sungai Batang di daerah Tabok tuh.
0: Kalau pang Sungai Batang di Riau sana, Sungai Batang ada juga di Riau sana?
1: Iya ada. Aja.
0: Oke.
1: Daging menjangan tuh nyaman juga teh?
0: Nyaman juga. Rancak tuh aku mencari di anu arah ke Riau kanan.
1: Iya. Aku tuh kok makan menjangan tuh. Nyaman kok daging sapi.
0: Cuman namanya kan bisa memasak lah ya.
1: Jadi jebu buahnya nih. Anu aja harap jebu buah makanan ini aja. Kayak apa yuk.
0: Hitungan larang loh.
1: Larang tuh. Itu jadi supaya jangan anu tuh dia pakai anu apa junior mah anunya tuh menjaraknya.
0: Pakai jangan benyior.
1: Junior anu tuh yang tua tuh.
0: Oh, dicampur itu.
1: Jadi anu ada juga orang pakai anu tuh pakai kanas tuh.
0: Nggak pas banget jo, an lembut jo punya panas tuh.
1: Wah nyaman nih kamu. Terpiring tuh, enaknya lagi.
0: Be, duitnya aja lagi.
1: Jadi ujur. Makanya darah panas.
0: Rasa bujur, darah panas jir.
1: Rasa bujur, menakui kamu yang itu daging kambing tuh. Anteng aja.
0: Lumayan, terdabal daging kambing, daging menjangan, tambahi tangkur buaya pulang.
1: Ini bisa kan dalam 3 hari kan aku siupin.
0: Aduh. Nah, pas habis baterai pulang ke pindahnya Bang Ojan nih lah. Ayo ya. Jangan tapi ditantang ya orang tuh daging kambing lah. Beto mbak daging kambing anu pulang daging minjangan pulang ya Allah. Bah itu mah daging minjangan tambahi pulang tangkur buaya pulang bah jadi berandam di banyu es aja lagi. Ulun terima kan pulang nalah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lawan Amang siapa di mana?
4: Dengan Abang Ramli.
0: Amang Ramli, Abah Ramli kah Amang Ramli?
4: Mang Ramli.
0: Ya Mang Ramli lah. Kayak apa kabar Mang Ramli?
4: Ya alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Jangan tapi banyak makan daging, Mangai.
4: Kada ada makan daging lagi anak. Ditanya kok.
0: Kada nih kan pacangan dapat nih.
4: Kada ada di sini, kada ada sama nyembeli.
0: Oh, kada ada kah?
4: Mau di kampung nih, kada kayak nang di Puta, Bang.
0: Eh, kalau Pang ada kah misalnya buhan RT kah, lurah kah?
4: Oh, ada ada.
0: Oh.
4: Hanya jarak kau nang di WA atau korban perasaannya kok.
0: Nah, iya, pulang kerap.
4: aman handa makan sapi ini menukar bener ya?
0: Anu bang, ampah kamu apa pak? Apa jalan tu ke balai desa? Kada jauh punya balai?
4: Nah, mohon nang kayak di Jambu Burung pasti ada bang. Di alu-alunya tu pasti ada.
0: Andai kata kada pun juga kena rencananya punya kada. Ini hari apa nih? Hari Rabu lah. Kamis, Jumat, kemungkinan namanya kada Sabtu, Minggu nih, insya Allah kami anak ke Jambu Burung. Tapi ini biasanya mintu haulun anu, mantari, nini, daging.
4: Oh, jadi anak ke Jambu Burung lah.
0: Rencana, namanya kada Sabtu, Minggu.
4: Siapa tadi anu peninian ini ngaran sidin?
0: Oh, lu nih kada inget ngaran ini lu nih. Kada bisa jauh menakut nih ngaran ini, siapa mungkin ini bang pokoknya.
4: Di Halayong lah, Dit.
0: Halayong pokoknya. Yang adalah nang pasar di ujung tuh, cuman pasarnya kada jadi. Nah barak situ.
4: Pasar Bahari itu.
0: Ya pasar Bahari.
4: Nyano kayak ini kan dipindah kak ulang Bahari situ kami.
0: Itu
4: luas ada anunya, ada lingkarnya, lapangannya.
0: Bujur, cuman kan dipakai orang juga sudah terbengkalai.
4: Ada tahu kisahnya apakah?
0: Wallahu alam juha, terbang kalai jalannya tuh.
4: Maka anu kantinnya ada udah.
0: Iya leh.
4: Hatap bang anu kuat juga. Itu besemen juga
0: kan. Besemen be anu jurang tuh be pondasi.
4: Pondasi. Si tupang deh lo nang pasarnya behari kami.
0: Nah, pas di situ nah itu ada jalan yang ke anu jalan jembatan yang sebelahnya tuh. Nah, di situ pas turun jembatan sebelah kanan.
4: Aku anu di tai daging minjangan nih dahulu rancak ayam memakan lagi aku mau mendulang di anu Batu Kajang.
0: Loh, juga ada yang masih hutan bahari kan hitungannya.
4: Ya anu orang apa ngaranya menjarat kah? Makam itu cuma mau ini itu awas udah kata makam lagi nih tuh. Larang yuk ini mah
0: larang menjar. Amang siapa tadi? 100 berapa tadi seanunya? Sekilo?
4: Larang pada sapi.
0: Jeremang Ervan tadi 100 berapa? 60 kah tadi? 150 Jeremang Ervan tadi.
4: Pokoknya larang pada daging sapi lah.
0: Jujur. Yang ahli yang dicari.
4: Langka mau kita dah.
0: Binatangnya nang langka.
4: Anu kalau ini hutan terbukaan dah di sana tuh.
0: Udah
4: pemukiman dah.
0: Handak durang lah di ternakakan kijang aminjangannya lain kayak binatang anu peliharaan kayak sapi.
4: Kada kawa itu. Awan kada ada juga kalau anunya apa ngarannya yang diternakakan anaknya tuh kada ada.
0: Ada aja sebenarnya kalau lu lihat kan kayak di Tahura tuh kan ada, cuman kan harus luas lo anunya lahan tuh. Kada kawa dikurung, orang tuh kada kawa dikurung.
4: Ya itu amun kada ada pengarnya susumur apa jurang tuh susungayan kah?
0: Bujur.
4: Bujur di bawah-bawah anu pengarnya nang ada makanya ngarannya ada rumput minjangan ya.
0: Iya.
4: Ini di wadah kami ini banyak rumput minjangan.
0: Han.
4: Model kayak padi jepa itu mbak model miang-miang tuh anunya tuh batangnya.
0: Gatal.
4: Banyak anu di sini.
0: Sekarang masih banyak ya.
4: Jadi milenya kayak di sana tuh kalau bilenya di bawahnya tuh pasti ada bakas inya berabah tuh ada. Dia belubak gitu. Ini di situ baru guring.
0: Nah, itu pang.
4: Jadi buhannya menjerat tuh nyaman mencari.
0: Ada
4: bacaknya. Jeretinya lagi.
0: Nah, itu pang tadi.
4: Inya di situ kan orang banyak menjerat buhan nang orang situ juga.
0: Tapi kak kerancakan menjerat kan anu pulang habis pulang.
4: Apa emang dahulu tuh kan anunya kurangnya nang kada nang tapi mencari banyak dulu anunya.
0: Pinjangannya.
4: Amun kaya wayah ini tuh bilang hampir kumah ya udah.
0: Nah itu pang kecuali dasar bujur bercari ke hutan bujur.
4: Iya.
0: Mm-mm.
4: Ayo anu lah dit lah anu berilam jenah kita na anu mohon maaf akhir dan batin.
0: Tinggi sama-sama Mang Ramli.
4: Kalau pina bubuhan nah masukan mun Pak Haji Anton gak bakal bisa nah
0: bubuhan iya, iya.
4: Kalau hendak hari raya juga.
0: Nah bujur.
4: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuku ya Mama Madan tadi pagi ada sampai sawat datang sudah jar ke RRI. Nah, membawa apa jurang tuh? Membawa sesajen hagan kekawanan. Nang bertugas subuh hari ini alhamdulillahan. Bawa apa tadi lah Mama Madan tadi lah. Mada tadi mengisahkan anu jar Mama Madan datang jar ya kalau ada juga tadi nang membawa soto ya Mama Madan apa kadang dibawa tadi? Kada ingat juga takut nah alhamdulillah ya kalau ada aja rezekinya kayak itu nah mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau nahan ya kalau jadi mudahan sehatan kita seberataan amin ya rabbal alamin. 41 menit lepas dari pukul 10 kada berdesa. Ulun anak belagu dulu, ulun anak minum dulu sumat, jangan kemana-mana, ulun mau beli pulang yang bahan yang satu ini.
5: Seharian hancap pulih karma.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1.

Proses terkenal informasi dan inspirasi masih di Bapandiran Urang Banuahan, masih mengawani hampian nahan empat bahabar di suasana bahagia Idul Kurban 1447 Hijriah. Pukul 11 sudahan. Ini artinya lagi raminya bebuahannya menimbang daging. Nah, oh tahu bener Adit lah, alhamdulillah. Beberapa tahun terakhir nih empat juga menggenai orang. Nah, cuman tahun hari ini biasanya kan hari kedua biasanya esok. Nah, namun di kantor kami ini insyaallah esok kena menyembelihnya. Insyaallah hanya kalau kada salah pukul 8 atau jam 8 mulainya. Nah, jadi apa jurang tuh tahu kena jam berapanya. Jam sini ini pokok 11 nih bubuhan nang lalakiannya mulai dah menimbang-nimbang ya kalau. Nah, ibu-ibu tak kadang membantu.

0: no jalanan ini ya, jajan raya ayane itu.
1: Asal karena di klub Sony ya kan ngalih.
0: Yang kita depan kan dengan biar aja katakannya. Jadi ano kita mulai yang muka tuh kepala ini kepala tukunya, jadi sampai ke anaknya yang halus.
1: Halus halus ya.
0: Anu bapak itu 5 ke 7 kah? Ibak tuh bahkan kalau nyebarang gitu, jadi.
1: Saya bujur.
0: Badannya baru tahan.
1: Ulun tuh jadi tahu cara apa jadi klub Sony ulun berkelakuan udah kaya bahari pernah.
0: Iya kak.
1: Ada tahu.
0: Harganya pin lah.
1: Dia ada nginya. Iya ada jurulun. Kada tahu kan ngarannya bahasanya apalah SMP lo kira-kira SMP SMA tuh nah. Kada paham lagi kayak perlakuannya tuh lo. Jadi pas berkendaraan babi lewat ya kalau klaksonnya titit-titit oh begananya. Bah ya justru kada kau bulik kamu.
0: Enggih.
1: Aduh hai.
0: Kalau lu tuh bawa harim gua ngomong tuh.
1: Bah iya om.
0: Jangan sorangan apa apa bawa harim jadi aku pikir aja.
1: Allahu akbar eh.
0: Anu kan ulun nah anu Julian ini akan dapat masuk hidin lah.
1: Ulun tak kalau pina anu benar rame din 4 anak gitu nah. Kan ada kabar semalam tuh kan din anak 4 anak kalau salah.
0: Heeh. Ulun ini hendak belajar untuk kebun, rencana hendak membuka sekitar 7 hektar gitu nah. Jadi hendak belajar bang hidin.
1: Pian ada semalam mau WL lah sudah.
0: Tidak.
1: Bah cocok ae.
0: Nah, no, no, no. Jadi nyaman kalau mau belajar on suhunya tuh. Biar nyaman kan anak ke kebun juga.
1: Nah, pas tuh.
0: Nah. Ya rancang enak mah anu juga nih, manu jangan juga. Ya daerah gunungnya pengalaman
1: nah nyaman-nyaman daerah gunung ini kan luas aja gitu nah kada kawa kayak ayam pang dikurung
0: ayam atau hitik dia lah
1: soalnya minjangan namun dikurung kayak ayam kada mau lama kurus mati
0: inggih kurang anu asupan
1: kurang asupan ini perlu bergerak juga orang tuh
0: inggih mana kan lu ancak bila hendak mana makan ke daerah mandi angin tuh
1: ya
0: sebelah kiri nih anak pelabuhan.
1: Anak pelabuhan rem kanan bujur sebelah kiri ada anunya.
0: Warungnya.
1: Nah, ulun tuh di warung itu kan betarus sedikit ada SD lo.
0: Enggih.
1: Nah, imbah SD betarusan tuh biasanya anu situ anak angkat mintu haulon, Habib siapa adik ngarannya nah. Tak ana sidin menukarakan. Teleponnya aku aja sih deh, namanya ikam handak anak minjangan aja sih deh. Takut pada ya, lon mintu ha, bah minjangan aja lon. Gesek aja sih deh, teleponnya sih deh. Karena aku jarakan jar, jarakan aja sih deh. Musim durian kayak itu juga kami teh. Durian tak ajar, aman ya, datangnya hajar. Wah kenyang parut.
0: Enggak. Belum deh, anak tuh di riam kanan tuh warga juga kan banyak. Di apa? Di Kaisiran tuh.
1: Han.
0: Datuk Kabul
1: iya.
0: Itu pada tuan ulun.
1: Alhamdulillah Datuk Kabul iya.
0: Kabul tahu ben kalau yang kanan.
1: Yang kanan tahu ae.
0: Nah itu pada tuan ulun tuh.
1: Alhamdulillah sampai ke sana han. Tuh Bang nah 5 menit lepas dari pukul 11 mangai habis waktu kalinya. Nah rame pengisahan.
0: Nah iya tuh karena pulang kita sambung.
1: Siap siap Mang Gusti.
0: Nggih, entar lah ulun lah.
1: Sama-sama. Mohon
0: batin.
1: Sama-sama, nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amang Gusti lah. Terima kasih dan sanak saudaraan ulun mengucapkan minal idul kurban, minal idul adha. Mudah-mudahan berkah kita seberataan, mudah-mudahan doa-doa kita nang semalam di hari Arafah kabul berataan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di jurang tuh dimudahkan, dipanggil, dipercepat jurang tuh dimampukan kita berangkat haji. Nah ya kalau selain hanya niat ada dulu berang tuh menabung hagan mendaftarnya dulu. Nah ya kalau ulun nanti pamit jangan kemana-mana, masih mengawani hampir dengan, sampai dengan pukul 3 siang kena.

0: Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Maksud kami di Banjarmasin siang, berasa pagi ya. Soalnya tadi sempat panas, sekarang udah agak ini lagi nih. Cuaca Banjarmasin agak berawan lagi ya. 18 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang, pendengar. Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. KBR Banjarmasin, di mana suasana khidmat tadi pagi ya, mewarnai kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan ya. Pada tadi pagi di mana kumandang takbir menggema pada pelaksanaan salat Id Adha di masjid yang berada di kawasan Jalan Pangeran Antasari ini, pendengar ya. Jadi sejak pagi jemaah sudah memadati lokasi menjadi pusat pelaksanaan salat Idul Adha bagi jajaran Pemko Banjarmasin ya. Ibadah yang berlangsung mulai pukul 7.15 ini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Al-Hafiz selaku imam, serta Kepala Kemenang Kota Banjarmasin Haji Saifuddin sebagai khatib, dan Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR juga menyampaikan rasa syukur serta apresiasinya atas tingginya partisipasi warga pada momentum Hari Idul Adha kali ini. Nah, ia juga mengatakan seluruh rangkaian ibadah bersama pemerintah kota dapat berjalan tertib tanpa kendala sama sekali. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan kita lihat masyarakat antusias melaksanakan salat di masjid milik pemerintah Kota Banjarmasin ini. Di mana Yamin menambahkan bahwa Masjid Agung Miftahul Ihsan pada tahun ini juga menjadi salah satu lokasi penyembelihan penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban jenis simental ya, dengan bobot hampir 1 ton ini dijadwalkan akan disembelih pada Kamis esok ya, 28 Mei 2026, dan nantinya sapi dari bantuan presiden ini akan dipotong di RPH Banjarmasin. Penyalurannya pun diharapkan semuanya bisa dapat dibagikan kepada yang membutuhkan. Sementara itu kemeriahan ibadah di lokasi juga dirasakan oleh para jemaah. Salah satunya adalah Hirawati yang mengaku senang ya, berharap momentum penuh berkah ini dapat terus dipertahankan ke depannya. Dan suasana akrab pun semakin kental saat jajaran Pemko Banjarmasin ini menggelar acara ramah tamah juga bersama para jemaah. Dan kehadiran ruang silaturahmi terbuka ini semakin lengkap dengan adanya pembagian ratusan paket makanan gratis dari pihak panitia masjid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Dan satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id. pendengar, masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah ya, masih terkait tentang pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin bersama Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR ya, yang melaksanakan di masjid tersebut juga, di mana dalam sambutannya Wali Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha senantiasa membawa pesan mendalam bagi seluruh umat muslim, di mana ia juga mengajak seluruh jemaah yang hadir agar bisa menjadikan momentum hari raya kurban ini untuk kembali ikhlas secara lahir dan batin serta mempererat tali ukhuwah antara sesama. Di sisi lain, Kepala Kemenag Kota Banjarmasin Saifuddin yang bertindak selaku khatib juga mengajak para jemaah untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah, dan salah satunya melalui peningkatan rasa kepedulian sosial dan empati kepada para sesama. Dan beliau juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, di mana khatib juga mengingatkan kepada umat muslim yang memiliki kemampuan secara finansial sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagaimana merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Kausar ayat 2 yang berbunyi, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, lebih lanjut khatib juga menyampaikan bahwa Idul Adha tidak boleh dipandang sebagai ritual sholat dan takbir semata, melainkan sebagai momen memperkuat hubungan antar manusia dan atau hablum minanas. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Proses kenal informasi dan inspirasi mendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id KBRN Balangan pendengar. Di mana FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Balangan ini diharapkan dapat mampu memperkuat mitigasi dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi usai melantik dan mengukuhkan Pengurus FPRB Balangan masa bakti 2025-2029 pada Selasa kemarin. Dan Ahmad Fauzi berharap forum ini dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal di daerah, di mana forum ini juga didorong untuk bisa memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan risiko. Di mana Kepala Pelaksana BPD Balangan Rahmi juga menyampaikan bahwa keberadaan dari FPRB ini merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Bagi BPD Balangan sendiri, kehadiran forum ini dapat mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang lebih masif. Nah, semoga kita dapat menjadikan Kabupaten Balangan sebagai daerah yang tangguh, selain itu juga mampu mengatasi setiap ancaman bencana secara tepat, cepat, dan terukur. Nah, di sisi lain, Ketua FPBR Balangan masa bakti 2025-2029 Hafiz Ansari menyatakan komitmennya dengan penuh untuk menghadirkan ruang kolaborasi dalam hal kebencanaan. Dia pun berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Balangan yang siaga dan tangguh bencana.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga.
2: Wah, gak kerasa ya Pak Maman. Bentar lagi kita Idul Adha nih.
3: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
2: Tahun ini insya Allah bisa Pak ngabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
3: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
2: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
3: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki dan menjaga silaturahmi.
4: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri. Bungkus.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Berusaha kenal informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia. Kita bergabung bersama program 3 Minggu di Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Perancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu.

0: Ya, antara Sang TTN dengan NIS dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Sang TTN dan OGC NIS bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Sang TTN dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. NIS mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Sang TTN hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang TTN yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub NIS, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang TTN. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang TTN. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang TTN, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang TTN akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta

tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

Oh, that's good.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: You know, starting off a tournament is always very special.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
4: Ya,
5: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
7: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
8: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
7: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
9: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
7: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Katakan saja, Pak.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
4: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
4: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
5: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
4: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
5: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
4: Eh.

Dengar, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melakukan pengawasan metrologi legal kegiatan ini berlangsung di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU PT Kamal Mustafa Kecamatan Paringin pada Senin kemarin ya, di mana pengawasan ini dilakukan untuk memastikan alat ukur, takar dan perlengkapannya. Selain itu juga untuk memastikan barang dalam keadaan terbungkus tetap akurat, sah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana hasil survei ini menyatakan takaran dan volumenya cukup. Ya, kalau ada yang kurang nanti akan ditera ulang. Di mana Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji saat kegiatan berlangsung menyampaikan hasil survei yang dinyatakan takaran volumenya cukup ya. Dan ia pun menghimbau agar seluruh pihak terkait untuk mempertahankan hal yang sudah baik ini. Sementara untuk hal-hal yang masih kurang nantinya akan tercatat sebagai evaluasi guna memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan selain ini juga melalui RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Terus untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Kali ini dari Banjarbaru, pendengar, pemerintah kota Banjarmasin menyerahkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat kota Banjarbaru, di mana penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Masjid Al-Mustaghfirin, Desa Batu Ampar, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cepaka pada Selasa kemarin, di mana bantuan hewan kurban ini merupakan program bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia. Program ini menjadi wujud kepedulian pemerintah sekaligus bentuk syukur atas dukungan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan bertindak mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretariat Sumarsus kami, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, menyerahkan langsung sapi kurban tersebut kepada panitia kurban setempat. Penyerahan dilakukan secara simbolis dan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang hadir. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan ini kembali melaksanakan ibadah kurban di momen Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Ada 3 ekor sapi kurban yang dipersiapkan oleh PWI Kalsel untuk dibagikan ke 300 anggota yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmi menyampaikan bahwa kegiatan kurban Idul Adha ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu dilaksanakan oleh PWI Kalsel, di mana untuk tahun ini ada 3 ekor sapi kurban bantuan dari PT Hasnur Group, PT Arutmin, dan PT Air Minum Banjarmasin. Dan untuk Helmi juga menyampaikan mengapa hanya ada 3 ekor sapi kurban yang ada disembelih pada tahun ini. Pasalnya pada tahun sebelumnya ada sebanyak 4 hingga 5 ekor sapi, tapi kewalahan untuk memotong dan membersihkannya. Nah, jadi sebelum itu kan teman-teman wartawan ini kewalahan ya. Jadi sapi keempat dan sapi kelima itu sampai sore baru selesai. Nah, jadi kita batasi aja tahun ini hanya 3 saja supaya teman-teman mantap bisa merasakan kebersamaan dan silaturahminya. Dan juga berharap pada pelaksanaan penyembelihan pada esok hari ya, perwakilan dari PT Hasnur Group bisa berhadir untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Helmi juga mengungkapkan bahwa dari total 3 ekor sapi ini akan dibagikan kepada 300 orang anggota PWI Kalsel yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat kenal informasi dan inspirasi 41 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar masih di Banjar Masin siang ya. Baik, pendengar, di suasana kota Banjarmasin dalam suasana Idul Adha, dan alhamdulillah kami informasikan untuk cuaca Banjarmasin khususnya di kawasan Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 3,5 saat ini pendengar ya, terpantau cuaca agak berawan ya, jadi pas banget nih jam segini sudah waktunya buat ngambil atau menukarkan bon sedaging ya. Oke, hati-hati di jalan aja. Dan untuk arus lalu lintas juga terpantau dari dalam studio ini, cuaca agak lengang ya. Jadi roda 4 ataupun roda 2 yang melintas itu cukup lancar. Namun meskipun agak lengang, lancar, tetap hati-hati ya, gak usah ngebut juga kali. Baik, satu informasi dari rri.co.id pendengar, dari KBRI Banjarmasin, di mana Ketua TPPK Kota Banjarmasin Nelly Listriani ini menegaskan pentingnya keberanian perempuan untuk melawan segala bentuk kekerasan dan ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal yang disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang digelar di Banjarmasin Creative Hub belum lama tadi ya. Di mana kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO ini diikuti dari berbagai unsur masyarakat sebagai langkah edukasi sekaligus penguatan kesadaran publik terhadap ancaman kekerasan yang masih menghantui perempuan. Dalam paparannya, Nelly menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan lagi persoalan pribadi, tapi masalah sosial yang harus dicegah secara bersama. Dia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus TPPO, ini yang paling penting, yang kini semakin beragam ya modusnya dan kerap menyasar perempuan dan anak-anak dengan iming-iming pekerjaan dan kehidupan yang layak atau lebih baik. Dan menurutnya juga perlindungan perempuan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar sampai dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Karena itu peran orang tua, tokoh masyarakat hingga lembaga sosial sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak kekerasan. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kerasa ya Pak Maman. Bentar lagi kita Idul Adha nih.
1: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
2: Tahun ini insya Allah bisa Pak. Ngabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
1: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
2: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
1: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi.
3: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri.
4: Bungkus.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 4.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Banjarmasin,

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di utamanya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
0: Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kabar disampaikan Luqmanul Hakim.
1: Suasana khidmat mewarnai kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin pada Rabu pagi. Kumandang takbir terdengar menggema pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid yang berada di Jalan Pangeran Antasari ini. Sejak pagi, para jemaah sudah memadati lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah jajaran pemerintah Kota Banjarmasin tersebut. Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas tingginya partisipasi warga pada momentum Hari Raya tahun ini.
2: Kita hari ini melaksanakan sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah di Masjid Agung Miftahul Ihsan, yang mana masjid ini adalah milik pemerintah Kota Banjarmasin ya. Jadi alhamdulillah ya, antusias warga juga lumayan ramai juga ya. Setelah sholat, kita melaksanakan sholat, kita makan bersama dengan warga juga yang sudah disiapkan. Ya, alhamdulillah acara kegiatannya berjalan dengan lancar.
1: Ibadah yang berlangsung sejak pukul 7.15 WITA ini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Al-Hafiz selaku imam, serta Kepala Kemenag Kota Banjarmasin Haji Saifuddin sebagai khotib. Suasana keakraban pun semakin kental saat jajaran pemerintah Kota Banjarmasin menggelar acara ramah tamah bersama para jemaah. Kehadiran ruang silaturahmi ini semakin lengkap dengan adanya pembagian ratusan paket makanan gratis dari pihak panitia masjid. Salah seorang jemaah, Irawati, mengaku senang dan berharap momentum penuh berkah ini dapat terus dipertahankan ke depannya.
3: Iya, di sini terus. Alhamdulillah. Iya.
4: Ini ada tadi bagi-bagi makanan gitu lah.
3: Oh, alhamdulillah membantu banget. Semana perlu makan di rumah.
4: Iya. Mulai jam berapa tadi, Jan?
3: Dari jam 6:30 lewat.
4: Keluargan?
3: Sabtu tinggal karena kalau sembahyang.
4: Oh, biasa memang keluargan
3: sini lah. Biasanya di sini semua. Oke, Pak. Kalau bisa diadakan lagi kayak ini ya, loh. Kalau bisa sih berkorban tahun ini, kalau bisa.
1: Masjid Agung Miftahul Ihsan sendiri pada tahun ini menjadi salah satu lokasi penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban berjenis mental dengan bobot hampir 1 ton tersebut dijadwalkan akan disembelih pada Kamis besok dan dibagikan kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Luqmanul Hakim melaporkan.
0: Sapi jenis mental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin, di mana bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan langsung oleh juga oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
5: Sapi jenis mental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Tak hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
6: Dua dagingnya kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan ya, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari masjid dan dari kita, ya, dan ini akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang mau. Dengan ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus Miftahul Ihsan.
5: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Basirih Banjarmasin Anang Dwijatmiko menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat. Ia mengatakan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada Hari Raya kedua Idul Adha. Bahkan sapi kurban milik Wali Kota Banjarmasin juga direncanakan dipotong di lokasi yang sama. Anang turut memastikan kondisi sapi bantuan Presiden saat ini dalam kondisi sehat meski sempat mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan cuaca panas.
7: Untuk sapi bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Diwajib dilakukan pemotongan di RPH.
4: Untuk pelaksanaannya nanti kapan?
7: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 2.
6: Sapi wali kota, Pak?
7: Sapi wali kota rencananya juga akan di RPH.
4: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di masjid. Bali sana.
7: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemusat, tinggal nanti di distribusi.

0: dibersihkan kemasukan.
1: Untuk kondisi sapinya seperti apa ya, dok?
0: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
2: Kehadiran sapi kurban bantuan presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.

0: pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlokasi di Masjid Nurul Huda berlangsung khidmat dan penuh makna, di mana ratusan jemaah pun memadati masjid yang berlokasi di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 ini sejak pagi hari. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Sejati hal paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Masjid Nurul Huda kilometer 6 Kota Banjarmasin berlangsung lancar dan penuh kekhusyukan. Sejak pagi hari tadi, para jemaah mulai memadati area masjid untuk menunaikan salah satu ibadah besar umat Islam yang syarat makna spiritual dan kebersamaan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa selama rangkaian ibadah berlangsung. Jemaah mengikuti takbir, salat dua rakaat, hingga khutbah Idul Adha dengan tertib, mencerminkan semangat persaudaraan dalam perayaan hari besar keagamaan tersebut. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib, Ustadz Pijarmi menyampaikan khutbah bertema makna kurban sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menekankan bahwa ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan untuk menyingkirkan sifat buruk dalam diri manusia. Di samping itu, ia juga menyinggung keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu menempatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan terhadap hal-hal duniawi.
1: Yang sejati dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi, termasuk tanah, adalah hal yang paling utama.
2: Di akhir khutbahnya, doa bersama dipanjatkan untuk kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci agar memperoleh haji yang mabrur. Selain itu, jemaah juga diajak berdoa agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan laporan LKPD Pemerintah Kabupaten dan juga Kota se-Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Hasilnya, seluruh pemerintah daerah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Berikut laporan Diki Munadi.
3: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 kepada 13 pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan Selasa di auditorium BPK Kalsel di Banjarbaru. Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh pemerintah daerah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meski demikian, BPK menilai masih ada sejumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut serius dari pemerintah daerah. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan Adrianto mengungkapkan, hingga 22 Mei 2026, tindak lanjut rekomendasi yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah baru mencapai 43,9%. BPK menyoroti beberapa sektor yang masih memerlukan perbaikan, di antaranya pengelolaan pajak daerah, pengadaan tanah, dana CSR, serta pemanfaatan barang milik daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Adrianto, opini wajar tanpa pengecualian tidak boleh hanya menjadi capaian administratif, namun harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.
4: Itu meskipun semua 13 kabupaten kota BDP, namun masih ada permasalahan-permasalahan kepatuhan, antara yang tadi yang kami sampaikan ada sekitar 63 sekian ya, yang terindikasi untuk kembali ke kas daerah, dan kami berharap 60 hari sejak LHP kami serahkan hari ini, mudah-mudahan sudah ada tanggapan atau penjelasan terkait dengan penyelesaian tersebut. Artinya sesuai dengan pasal 20 ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan negara, bahwa pejabat wajib menjalani rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.
3: Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi dalam sambutannya mewakili seluruh kepala daerah menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan berkualitas.
5: Kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan kami, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dan izin Bapak-Ibu, pada kesempatan kali ini kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Tentunya, capaian yang diraih hari ini merupakan hasil kerja, kolaborasi, dan komitmen kita bersama. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih.
3: Untuk diketahui temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK wajib ditindaklanjuti oleh entitas pemerintah daerah paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan atau LHP diserahkan.
6: Berita olahraga.
0: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz, menilai pemetaan sepak bola di Banua ini semakin merata. Hal ini melihat keberhasilan Kota Banjarmasin yang mematahkan dominasi Tanah Laut pada ajang Popda 2026. Berikut laporan Robi Angga.
7: Keberhasilan pada gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pubda Kalimantan Selatan tahun 2026 cabang olahraga sepak bola kini melahirkan kekuatan baru. Dominasi yang selama ini dipegang oleh Kabupaten Tanah Laut, pada tahun ini Kota Banjarmasin mampu mematahkan dominasi tersebut. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz, menyebut bahwa keberhasilan Kota Banjarmasin jadi juara Pubda tahun 2026 menjadikan potensi pemetaan sepak bola di Banua semakin merata. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor untuk menghidupkan ekosistem sepak bola agar terus melahirkan atlet di Banua. Pihaknya beserta jajaran akan terus melakukan pembinaan, khususnya kepada atlet muda agar bisa terus mengembangkan bakat dan kemampuan dalam sepak bola.
8: Yang juara terus berlatih, terus meningkatkan kemampuan. Yang belum berhasil, mungkin belum saatnya. Tapi ketahuilah bahwa nanti event 2 tahunnya akan datang, kita akan ketemu lagi, mereka akan berjumpa lagi, mereka akan tampilkan hasil latihan mereka selama sampai dengan event itu bisa terlaksana. Kita berharap kekuatan-kekuatan di kabupaten kota bisa merata, kita punya talenta-talenta yang baik. Nanti tim pengamanan bakat, tim scouting dari PSSI.
7: Sementara itu, pemerhati sepak bola yang merupakan anggota DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono mengatakan bahwa perjuangan tim sepak bola Kota Banjarmasin layak untuk diapresiasi karena bisa mencetak sejarah baru pada ajang Pubda tahun 2026. Ia berharap talenta-talenta muda sepak bola bisa terus dibina agar kemampuan dan potensi yang dimiliki bisa berkembang.
9: Karena selama ini Banjarmasin selalu gagal untuk meraih juara, di tahun ini alhamdulillah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Kota Banjarmasin. Di momen hari 500 tahun hari jadi Kota Banjarmasin, Banjarmasin dapat juara. Inilah hadiah ataupun kado terindah buat sepak bola Banjarmasin. Ya, kami harapkan juga begitu ada pembinaan lah dari dinas terkait untuk pembinaan anak-anak kita supaya tetap diproyeksi untuk kejuaraan berikutnya, supaya bola kita ini bisa ikut berkancah di nasional maupun internasional.
7: Melalui ajang Popda tahun 2026 dapat kembali melahirkan bibit-bibit sepak bola muda di Kalimantan Selatan agar bisa bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional, sehingga ekosistem sepak bola di Banua dapat terus berkembang dan terus melahirkan sebuah prestasi. Robi Angga, laporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami juga di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dan penonton RRI Pro 1 Banjarmasin di Belara Indonesia bersama Aditya yang menemani Anda ya. 37 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita yang agak mendayu-dayu dari Baby Romeo ya, yang bunga terakhir. Pokoknya itu dah lagunya. Kita terima telepon dulu deh. Halo, Belara Indonesia. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dapat berapa kilo hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dapat berapa kilo hari ini?
1: Dapat ankah?
0: Kupon. Kupon berapa kilo?
1: Belum diambil lagi.
0: Sangat tiga sudah harus diambil habis kena.
1: Ada tulisannya jam 16.
0: Oh, jam 16. Basar berarti lah. Halo, Bang.
1: Ini admin kalau lagi harus kejar.
0: Basar, 16 tuh basar.
1: Ada menyembelihnya.
0: Menyembelihnya Mbak Juhur tadi kah?
1: Sendih.
0: Oh, iya itu landung berarti lah. Iya, requestnya lagu apa, Put?
1: Banyak ya.
0: Pilihannya adalah lagu Sandiwara Cinta Republik, Meski Telah Jauh Pongki Barata, Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Pasha Ungu, Sumpah Demi Apa, Seventeen Sang Juara, Siti Nurhaliza, Si Indah Biasa, Aladin Cinta Tak Berkisah, Peter Pan Membebaniku, Skop Ingin Kotak Masih Cinta, Samson Romansa Cinta. Yang mana banyak cinta-cintaan nih hari ini nih? Halo, Put. Halo, Put, Putri, oh, Putri nggak ada suaranya lagi. Ya sudah deh, kita ke next telepon aja deh. Halo, Belara Indonesia, selamat siang.
2: Belara Karyanya Pul 1.
0: Mantap. Berapa kilo Pak Masri?
2: Selamat hari Kurban Mas Adit.
0: Alhamdulillah. Dapat berapa kilo?
2: Ya. Kurang lebih 2 kilo.
0: Banyaknya 2 kilo.
2: Iya, kan panitia.
0: Oh, panitia. Yelah. Siap.
2: Gampang nanti ya kangen kan.
0: Iya, gitu. Dapat 2 kilo itu tulang semua lo ya.
2: Iya. Kayak tupang.
0: Kayak tupang kan punya panitia ini pasti banyak tulangnya, makanya Barat dapat. Aduh. Lagunya apa Pak Masri pilihannya?
2: Raja ada berarti.
0: Raja hari ini nggak ada, yang ada ini Republik, Pongki Barata, Armada, Pasha Ungu, Seventeen.
2: Yes, Republik Indonesia aja.
0: Republik aja, Sandiwara Cinta, siap.
2: Mas Adit
0: Pun
2: jadwal kangen masih turun nggak ada?
0: Hari ini, hari apa ini hari ini?
2: Rebu.
0: Libur.
2: Aduh, libur. Padahal
0: oh enggak, memang sampai bulan depan cuti.
2: Oh, cuti. Mm-hmm. Ya kalau siapa tahu ada berjalan ke ada tetamu pian
0: rada. Nanti tanggal 5 bulan depan baru masuk lagi.
2: Ya padahal itu Mas Rimu masuk angin tuh.
0: Siap.
2: Ayo Mas Adit.
0: Nggih, sama-sama.
2: Mudah-mudahan terus sehat Mas Adit.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Mas Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Masri ada siapa lagi kita terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.
0: Siap, Pak Reja dapat berapa bungkus?
3: Nah, dapatnya 2.
0: Dah, alhamdulillah 2 bungkus berarti 1 kilo lah.
3: Ya mama jangan ya, nanti diurah apa yunah ih. Lagi gua yang ya ayo aja karena diurahkan mah dangi pan ini ya kompor.
0: Namun nak nyaman tuh.
3: Kompor ada lagi naik.
0: Diulah sup.
3: Enggak ada aja mama nak buah dikicapin aja mang. Ay,
0: bekecap nyaman jua.
3: Iya, nyaman bekecap bebawang ya.
0: Iya,
3: nak gak pengen buah daging bekecap aja ya,
0: mantap tuh ya.
3: Amang juga mudah-mudahan sehat aja, Mang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dikontrol tuh nah darah ya, Mama.
0: Ay, siap, aman, Mang.
3: Jemaah mau ulangnya ulang kayak ini biasanya menaikkan sudah yang harus. Naik, jemaah mau kata makan. Sini lagi istirahat aja, Mang.
0: Iya, siap, sehat selalu.
3: Mang.
0: Bon.
3: Biasanya malam ini kan Pro 1 kan relay di ke Jakarta ada kan malam ini?
0: Malam ini relay Jakarta ada.
3: Oh iya kali ini bujur jemaah maulun. Oh iya ini mau Kamis nih jari.
0: Bujur betul.
3: Jam 3 betul. Siapa nih tugas pagi?
0: Jam 3 ini tadi tuh mada sudah. Kalau jam 3, jam 3 nih kena Mas Padli.
3: Oh iya udah salam loh si itulah Pak RT.
0: Iya siap.
3: RT kita tuh semua antu.
0: Oke.
3: Naik aja lagunya Sheila.
0: Oke.
3: Mama salam, mudahan sehat aja juga.
0: Amin, Allah amin.
3: Selamat hari ayo ya ibu ada aja. Salam mau keluarga aja Mama.
0: Oke, insyaallah.
3: Naik aja Mang lah. Dihadangi. Makasih, assalamualaikum, Mama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Amang Eja. Nah, di belakang Amang Eja kita mau cek dulu yang udah gabung lewat TikTok dulu ya. Kali ini kita cek. Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa juga bisa juga ya teman-teman TikTok telepon ke sini atau WA ke sini juga boleh ya. Atau bubuhkan komentarnya di kolom ini juga boleh ya, mau request lagu-lagunya apa aja. Lagu-lagunya disebutin dulu sebentar ya. Ada Sandiwara Cinta Republik yang siap naik ini. Habis itu ada Si Takkan Ada Patah Hati. Kemudian ada lagunya yang direquest oleh Mbak Fatimah Umar juga nih. Assalamualaikum Bang Adit, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Fatimah Umar ya. Mbak Fatimah request lagu Hijau Daun ya. Suara sudah disiapkan juga. Terus apalagi yang masih tersisa, ada Pongki Barata, Meski Telah Jauh. Kemudian ada lagu Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Pasha, Sumpah Demi Apa. Ada Seventeen, Sang Juara, Siti Nurhaliza, Si Indah Biasa. Ada Aladin, Cinta Tak Berkisah, Peter Pan, Membebaniku, Skop Ingin. Kemudian ada Kotak Masih Cinta. Ada Samson juga, Romansa Cinta. Andi Carrera, Cintaku Tak Berbatas Waktu. Ada Yuni Shara featuring Krisdayanti, Widuri. Kemudian ada Siska JKT48, Berdebar. Tata Janeta, Cinta Sebodoh Ini. Ada Angga Chandra, Sekecewa Itu. Kris Patih, lagu Rindu, Beda Lantai, Hello. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di Blar Indonesia untuk sesi pertama ini. Nanti setelah Mas Padli, siapa tahu ya ada lagu-lagu yang akan ditambahkan kembali. Oke, ada siapa lagi kita terima, monggo, yang ingin bergabung bersama Alitia di Blaria Indonesia kali ini. 45 menit kita putar dua lagu dulu lagu ya. Kita putar dua dulu lagu yang udah di request ya. Salah. Tadi lupa mau nyapa yang udah di TikTok. Nah, kita sapa di TikTok dulu ya. Tadi Mbak Fitamah Umar udah disapa. Kemudian ada Sniper, Assalamualaikum Dit. Waalaikumsalam. Request lagu Seventeen Dit. Oke, Sniper Seventeen ya. Kita naikin juga dulu Seventeen-nya. Biar sesuai dengan urutannya ya. Kemudian ada Balak ya. Mohon maaf lahir batin ya Mas. Salam buat semua pecinta RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih buat Balak ya. Balak 6, Balak 7. Enggak ada Balak 7 ya. Balak 6, Balak 5, Balak 4. Ada Basteo juga ya. Mas, apa tadi lagunya? Aku baru join masuk ya. Oke, lagu ini nopo aja. Lagunya ini Mas Teo yang bisa dipilih. Ini lagunya ada Sandiwara Cinta Republik yang sudah siap naik. Dilanjutkan takkan ada patah hati dari Si. Kemudian yang siap naik lagi ada Hijau Daun Suara, ada Seventeen. Itu udah ada yang request. Yang belum ada request ada Pongki Barata, Meski Telah Jauh. Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Ada Pasha, Sumpah Demi Apa. Siti Nurhaliza, Seindah Biasa. Aladin, Aladin Cinta Tak Berkisah. Kemudian Peter Pan, Membebaniku. Skop Ingin. Kotak Masih Cinta, Samson Romansa Cinta, Andi Carrera Cintaku Tak Berbatas Waktu, Yuni Shara featuring Krisdayanti Widuri, Siska JKT48 Berdebar, Tata Janeta Cinta Tak Sebodoh Ini, Tata Janeta Cinta Sebodoh Ini, Angga Chandra, Sekecewa Itu, Kris Patih, Lagu Rindu, dan Hello Beda Lantai. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih, yang belum ada empuknya ya, yang belum ada yang request. Oke, kita putar dulu dua lagunya ya, Sandiwara Cinta, Republik, dan Takkan Ada Patah Hati dari Shee.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi. Dan akhirnya di ujung perjumpaan Aditya harus undur diri karena udah 58 menit lepas dari pukul 18 waktu pukul 18 lagi lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan udah siap sedia. Setelah ini ada Mas Pat ya, yang akan siap kembali menemani Anda yang sudah standby di Blar Indonesia, TikTok, dan juga di telepon ya. So, akhirnya Aditya undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Tenang aja, dua lagu tadi requestannya nanti diputar di jam Mas Pat. Mas Pat, nitip Mas Pat ya. Siap, ya tenang aja buat Bang Sniper dan juga Mbak Fatimah yang dari kesel TikTok. Lagu Hijau Daun dan lagu Seventeen-nya nanti diputar di jam-jam Mas Padli ya. So, Aditya pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.
1: Banjarmasin sore ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mendengar beredar sebongkahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari Komdigi, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.P. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore pendengar, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda kembali, serta selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kembali Belantika Musik Karya Indonesia bersama saya, Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami

0: 27 Mei 2026. Artinya kita tengah memasuki Idul Adha Bergaria 1447 Hijriah. Kami ucapkan sekali lagi selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakan, dan untuk Anda yang mungkin tidak merayakan, selamat menikmati hari liburnya berdengar ya di hari Idul Adha, dan besok masih ada cuti bersama. Terus juga nanti Jumat hari kejepit nasional. Ya selamat aja deh ya buat semuanya yang kerja mungkin di hari Jumat nanti. Kita lanjutkan lagi belantika musik hari Indonesia. Tadi udah ada dua lagu yang kita tampung terlebih dulu. Ada Hijau Daun dan juga Seven Team yang di request dari TikTok tadi ya kalau tidak salah Mas Adit ya. Ya benar ya, itu pokoknya ya. Dan silakan masih ada kesempatan lagi, kita akan tampung lagi lagu-lagu yang berikutnya. Kita maksimalin 4 lagu deh ya. Habis ini 2 lagu lagi yang bisa diputer nih. Kita coba terima telepon di 562. Sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa terlebih dulu. Selamat sore Belaria Indonesia.
1: Sore.
0: Selamat sore. Dari Bang Ali kah ini?
1: Iya benar.
0: Nah mantap benar. Berelaan dulu Bang Ali kita lah.
1: Berelaan kita sama-sama berakan supaya panjang umur.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berataan pokoknya yang baik-baik ya kalau
1: seandainya nanggung salah banyak-banyak minta maaf.
0: Betul, apalagi di momen hari raya ini. Sudahkah berkorban pian di kampung atau belum? Kah esok kah kira-kira?
1: Kada ada nang berkorbannya.
0: Oh malah.
1: Aku mah berkorban iwa karing mana?
0: Mah ya Jepang harau.
1: Sapat karing.
0: Sapat karing, iwa karing, haruan kira-kira lah nang dikorbanakan nih. Gak apa-apa. Ya berarti korban perasaan Jeradit hari ini. Apa? Pak Bang Ali nih. Bang Ali lagunya silakan dipilih dulu. Ada Suara Hijau Daun, ada Seventeen Sang Juara, ada Pongki Barata Meski Telah Jauh, ada juga Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Peter Pan Membebaniku, Kotak Masih Cinta, ada Kris Patih Lagu Rindu, Angga Chandra Sekecewa Itu. Terus juga ada lagu dari The Chang Chuter, Racun Dunia. Ada Glenn Freddy, Januari. Terus ada Lobo ya dengan Salah.
1: Januari aja.
0: Oke, kita tampung dulu lagunya ya. Salamnya buat siapa aja Bang Ali?
1: Salamnya nah, ano, apai, beratan aja nah. Lawan, ano, nah, ano, bini di, ano, di,
0: mana itu? Di mana?
1: Di, Martapura.
0: Oh di Martapura, oke siap.
1: Di Tambak Baru.
0: Di Tambak Baru, siap. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Oke ya. Siap. Itu aja kah Bang Ali?
1: Ya itu aja nah. Selamat berakan aja nah.
0: Siap Bang Ali. Terima kasih banyak Bang Ali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Di belakangnya nih ada siapa gerangan? Selamat sore Belaria Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dari siapa di mana ini? Iya, dari
2: Tanjung.
0: Ada oh Lembagawati ya ini ya?
2: Iya, betul Mas Padri.
0: Apa kabarnya? Sehat ya kabarnya ya?
2: Kabarnya kurang sehat.
0: Ah, kenapa? Lagi demam, lagi pilek, lagi apa kira-kira?
2: Lagi sakit pinggang.
0: Aduh, sakit pinggang. Wah, itu enggak enak banget rasanya ya.
2: Iya, enggak enak sampai turun ke paha lagi.
0: Aduh, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Berarti hari ini di rumah aja kayaknya ya, enggak ada lihat keluar ya untuk menengok kurban ya kayaknya ya.
2: Enggak ada di sini, enggak ada kurban soalnya bukan muslim mas.
0: Oh rata-ratanya bukan muslim ya di sana ya. Oh iya oke siap
2: iya.
0: Oke lagunya dulu silakan Ibu Lembagawati mau yang mana kira-kira ini?
2: Lagunya Lobo aja.
0: Lobo aja ya dengan Salah. Oke nanti kita siapin dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja?
2: Buat Mas Padli nih, buat Mas Padli selamat Idul Adha ya.
0: Betul.
2: Itu aja Mas Padli lah.
0: Oke deh siap Ibu Lembagawati. Terima kasih banyak ya.
2: Makasih Mas. Selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang jelang sore. Terima kasih banyak Ibu Lembagawati di Tanjung. Kita lanjut terima telepon berikutnya Abah Kalbi di Tanah Bumbu. Selamat sore Abah Kalbi.
3: Selamat sore Bang Wadli.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya ya.
3: Sehat-sehat aja.

0: maaf ya. Mohon maaf lahir batin Bang Wadli.
1: Mohon maaf lahir dan batin juga. Berilaan kalau kita banyak salah ya kalau.
0: Sama aja sama.
1: Iya.
0: Golon ini masih di pembagian sana orang bagi sapi.
1: Weh. Lagi anu berarti nih, lagi ngantri nih berarti atau gimana?
0: Ngantri nah, minta anak kok kan berkorban sidin.
1: Woi, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Iya ini masih banyak lagi nah, orang belum datang lagi nah.
1: Oke, okay, berarti ini sampai jam berapa di situ ngantrinya tuh?
0: Sampai jam nang habis kuponnya tuh bang.
1: Habis kuponnya ya?
0: Kuponnya dibagi gitu nah. Jadi belinya habis nang jangan mau ambil tuh kan bayarnya habis sudah gitu.
1: Oke. Paham. Jadi nggak nunggu sampai selesai berarti ya gitu ya?
0: Iya. Nunggu yang bekas dibagi saat nah, tadi kan dibagi kuponnya. Jadi kan nah, habis itu datang kita ke selesai itu.
1: Iya. Bakuliling lah orang tuh ya kalau.
0: Ya. Okay. Banyak orang di sini nah ngantiro anunya pembakalannya anu orang kurban nih. Anu nanti aku di Kecamatan Kapayang lain Kecamatan Kuranji, Bang.
1: Oh, ada di Kuranjinya pian lah. Berarti ke Kecamatan tetangga berarti ya.
0: Iya, Kecamatan tetangga. Kecamatan Kuranji kita ada juga, cuma kan itu anunya apa itu nah. Ada banyak ini kita kan menantu kita ini kan orang anu Kecamatan Kapayang. Jadi Kecamatan Kapayang kita jalan bicara dengan gitu nah.
1: Oke, baik. Pokoknya selamat hari raya ya.
0: Lagunya
1: Bang Wadli. Lagunya Bakal ada Hijau Daun Suara 17 sang
0: hijau
1: juara.
0: Daunnya Bang Wadli ya.
1: Hijau Daun aja ya.
0: Iya, salam-salam saya beritahunya nah, mohon maaf lahir batin kalau pendengar di Bursatu di mana saya berada.
1: Betul. Oke deh, siap.
0: Oke, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Kalbi. Tadi ada Bang Rifki info berbagi daging kurban kah aja. Kita juga nyari nih bagi kurbannya di mana kira-kira ya. Terus juga ada Daman Tasik hadir Bang katanya. Bak kurban merek tertentu rasa sapi. Saya nyebut nama merek itu nanti bahaya dikira promo kita. Bak kurban merek itu ya kira-kira yang penyedap rasa. Perantau Gadung empat melihat aja nah dari Bang Heri. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi terima telepon di 562 apakah ada yang bergabung? Selamat sore Belari Indonesia.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencungulnya lewat telepon sini sekalinya pian lah. Kenapa jadi di sini? WA kayaknya udah menyerah ya kayaknya ya.
2: Lagi drop
1: pernah bertanya. Oke. Lagi drop, lagi di charge berarti kayaknya ya. Iya. Gimana? Hari ini sudah ada berkurban kah di Wadapian?
2: Iya, dapat ya kota.
1: Sudah dapat dagingnya berarti?
2: Sudah,
1: ya. Alhamdulillah, lagi mantap. Wih, dia langsung dimasak, masya Allah.
2: Belum lagi aku mau makan.
1: Berarti malam ini kira-kira masak daging lah kira-kira lah.
2: Masak daging
1: betul. Ah, lumayan.
2: Lagi mau sing mana?
1: Waduh, enaknya didengar, ayolah.
2: Lagu Samson ya betulnya.
1: Lagunya Samson Romansa Cinta kita tampung ya, dulu
2: lagi. Ya.
1: Buh, bujur juga kah? Kehendak nih, mirip ya kalau ulun kira hendaknya mirip nah.
2: Mirip Andika.
1: Waduh, Andika kangen band berarti saya.
2: Ya, saya kongnya.
1: Andika Pratama. Artis dong saya jadinya ya. Oke, salamnya dulu silakan, Bang Herman.
2: Abang Abi dari lo salam secara ya.
1: Oke, siap.
2: Masuk kan sudah kakak Hendy ini?
1: Belum lagi ini.
2: Kakak
1: ya kan.
2: Semuanya dapat tanah.
1: Bang Hendy tadi masuk gak ya, Mas Adit ya? Belum ada masukan. Nah, Mas Sandy belum ada masuk nih. Kita tunggu nanti.
2: Lewat,
1: baik, terima kasih banyak juga Bang Herman ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah banyak lagunya kita udah siapin. Jadi kita mau terima telepon habis dua lagu ini dulu. Hijau Daun dan juga ada 17 yang di request tadi ada Bupati Mahumar sama tadi ada juga akun sniper yang di TikTok ya. Ini dia untuk Anda dan juga tadi Abah Kalbi minta lagu Hijau Daun juga. Ini dia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia tadi sang juara dari Seventeen, lagu yang bikin semangat di sore hari ini. Kayaknya enak banget ya dengar lagu Seventeen tapi dengan irama yang meledak-ledak. Biasanya kan kalau Seventeen itu lagunya galau-galau kayak kemarin dan lain sebagainya. Tapi yang tadi kita hadirkan lagu yang penuh semangatnya yang kita putarkan di Pro 1 Banjarmasin. Oke, masih ada kesempatan lagi, masih banyak lagi lagu yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada Glenn Fredly, Januari, terus ada Lobo dengan Salah, ada juga Samson dengan Romansa Cinta, terus ada yang di TikTok tadi Papa Uji minta lagu Anik Herrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Kita tampung dulu lagunya. Kita coba terima dulu di 976, ada yang sudah bergabung, saya coba sapa dulu. Selamat, ya terputus nih. Buat Kita Cun izin pamit dulu Om, terima kasih banyak buatnya Kita Cun yang ada di TikTok ya. Kita coba terima telepon lagi 976, selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, tadi Putri udah masuk gak sih di jam Adit?
1: Lagu dong.
0: Oh iya, udah lagu tadi berarti ya?
1: Lagunya tadi.
0: Oh, lagunya belum ya?
1: Sama Mas Adit, sama lagu tadi.
0: Oke, kalau nya sama saya, salam-salam aja gak apa-apa gitu atau gimana nih? Saya lupa tadi. Bentar,
1: ada request tadi sama Mas Adit.
0: Oh, ada request. Oh, nah kadang-kadang ngaran tadi suara ini ada nang tutut-tutut ini nah. Iya, iya, iya, iya.
1: Pas anu tadi pas Bang Adit membaca tadi
0: terputus. Langganan nih. Seperti biasa kalau Putri masuk ini terputusnya di tengah jalan biasanya.
1: Bunyi tenang yang
0: ada nang menyeledeng Putri. Ayo kita hadangi kan habisnya siapa yang bergabung nih. Oke, Putri sebelum terputus boleh dipilih dulu lagunya mau yang mana kira-kira?
1: Yang darinya Armada aja Din.
0: Pulang malu tak pulang rindu ya.
1: Gitu aja.
0: Ya. Oke, salamnya dulu Putri buat siapa aja di Hari Raya Idul Adha ini?
1: Salam buatnya. Iyalah. Buat Bu Bambang di buat Mbak Mawar juga.
0: Mbak Mawar ya, oke siap.
1: Buat yang mau masuk.
0: Gak tahu nih siapa yang mau masuk ya kira-kira ya. Terus?
1: Ya, abang-abang
0: Pandawa 5 ya. Oke siap.
1: Ya,
0: itu aja ya Putri ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha Putri.
1: Minal aidin
0: wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Putri ya. Oke, terima kasih Putri. Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke 562. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Selamat sore. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli jar Putri tadi siapa aja picik berait nih jar.
2: Bujur,
0: mohon maaf lahir dan batin.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Betul.
2: Ya ada salah hilap kata pemandirannya kalau lah.
0: Betul. Mudah-mudahan dimaafkan berataannya kalau lah.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Kapan nih sudahkah berkorban buan pian di sana?
2: Alhamdulillah sudah temakan padli ayam.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Berkah.
2: Yang ya, tadi itu temakan udah.
0: Akhirnya
2: ini mama bersih-bersih.
0: Berarti ini tinggal bersih-bersih aja dikit-dikit ya.
2: Di kampung tadi.
0: Berapa sapi tadi apa Haji Anton tadi sana?
2: Kita seikungannya.
0: Oh, seikung aja ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi lumayan lah ada ya pokoknya. Oke, Pak Haji Anton silakan lagunya dulu mau yang mana kira-kira?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ini ada Januari dengan Glenn Fredly, Lobo dengan Salah, Romansa Cinta dari Samsons, Anik Herrera dengan Cintaku Tak Berbatas Waktu.
2: Nah, itu aja Gin.
0: Anik Herrera
2: aja.
0: Oke.
2: Ini biasanya amanya Fredly ini malam atau siang tuh pasti ada lagu Melayunya tuh.
0: Sedikit-sedikit tertambah ya kalau
2: orang tuh.
0: Biar enak melo-melo.
2: Iya. Lagi nang momen-momen nang kayak ini nah panas juga pulang.
0: Iya bujur. Habis tuh
2: kita yang lagi gak belo lah sedikit ya kalau.
0: Iya. Abis itu pulang makan daging ya kalau kekanyangan sudah nih.
2: Kekanyangan cuma rasa itu.
0: Iya, alhamdulillah ya
2: kalau. Salamnya seberitaan aja.
0: Oke, ya. Siap Pak Haji.
2: Terima kasih banyak lah.
0: Terima kasih banyak juga ulun berelaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Haji Anton. Papa Uji Putri diterima salamnya katanya. Nah tuh buatnya Putri tadi ya, udah diterima salamnya. Oke, ada Kai Uban yang mau nelpon, boleh ditelepon ulang lagi Kai Uban di WhatsApp ya. Ada Papa Uji di Amuntai, cintaku tak berbatas waktu, sudahkah diputar bila belum ulun request itulah. Nah ini yang di WhatsApp sudah saya bacakan ya. Oke, kalau belum Kai Uban kita coba sapa di 976 dulu. Selamat sore Blarina. Halo, Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Ani Carrera
0: dikit. Ani Carrera.
1: Allahu minaminkum.
0: Iya.
1: Ini ID Bapak izin mohon maaf marah di batin Mas Fadli.
0: Betul, barelaan ulun, yeah. Banyak salah.
1: Tadi buat Putri tadi lah.
0: Iya, betul. Nih.
1: Ulun ya sibuk Mas Ena.
0: Ai, sibuk apa nih?
1: Umpat asam ya mana isi absen nanti
0: kan. Ai, siap.
1: Iya, oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar udah bergabung bersama kita. Oke, di belakangnya selamat sore Blari Indonesia.
3: Assalamualaikum. Selamat sore
0: Mbak Maimunah. Sehat kabarnya Mbak Maimunah juga bagaimana?
3: Lagi sehat juga.
0: Lagi kok Yuhan kah kira-kira ini hari ini?
3: Dapat dua tujuannya.
0: Walhamdulillah luar biasa.
3: Di sini kan kadang ambil yang tahu ke rumah aja.
0: Oh jadi enggak sistem ambil ya?
3: Ada nunggu di rumah aja, mon ada orang beri.
0: Oke.
3: Alhamdulillah ada dua dapat.
0: Masya Allah alhamdulillah dapat kebagian jatah.
3: Buat
0: ya kalau.
3: Lagi dan kuka.
0: Kau kesana esok-esok ya kalau kira-kira lah.
3: Lagunya lagu anu aja Ani Carrera kan ada.
0: Ani Carrera aja ya, cintaku tak berbatas ya. Waktu ya. Salamnya.
3: Buat Putri, buat Mawar, buat Mbak Utin,
0: okay.
3: Iya, pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya. Min aidin wa faidin buat semuanya.
0: Siap, mohon maaf lahir dan batin.
3: Semoga diberi kesehatan selalu, amin. Panjang umur, lagi hauran juga nah.
0: Ay, siap, kada apa-apa. Selamat ya, berhauran ya. Aja ya kalau.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mbak Maimunah ya. Kita coba sapa lagi di 976. Kita coba sapa ya. Selamat sore Blari Indonesia.
4: Assalamualaikum Blari Indonesia.
0: Bang Mawardi.
4: Izin, mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin, barelaan.
4: Untuk seberatan kru radio RRI Pro 1, Pro 2 dan 4 dan 3 ya kalau.
0: Betul sekali. Minal izin dulu kita semuanya.
4: Untuk pimpinannya ya kan. Penyiar-penyiarnya ya kalau.
0: Alhamdulillah.
4: Dan penggemar-penggemarnya, sahabat angkasa dan sahabat budaya ya kan.
0: Wih, luar biasa. Alhamdulillah.
4: Sahabat Indonesia ya kan.
0: Se-Indonesia pokoknya ya kalau. Wajar.
4: Lagunya sama kayak itu lagu Melayunya berapa boleh enggak ya kalau?
0: Lagu Melayunya ini cuma ada Ani Carrera Cinta Kota Berbatas Waktu. Terus kalau Angga Chandra Sekecewa Itu juga agak Melayu sedikit.
4: Iya, Sekecewa Itu terakhir itu ya.
0: Sekecewa Itu aja ya.
4: Mantap.
0: Oke. Okay.
4: Angga Chandra lagunya ya.
0: Angga Chandra betul lagunya ya.
4: Mantap tuh lagunya tuh.
0: Oh iya dong, itu pasti mantap dong.
4: Pira 2025 lah saya tuh.
0: Wah, betul. Tahun nah, kemarin berarti.
4: Bang Mawardi ini penggemar juga lagu-lagu Pira.
0: Alhamdulillah.
4: Salamnya lah.
0: Ya silakan, salamnya buat siapa aja?
4: Semangatnya masuk aja Pak tadi.
0: Ada Mbak Maimunah tadi di Kota Baru, terus ada juga Putri di Karangintan, ya, ada Mbak Mawar.
4: Di Kota Baru. Ada saja Mbak Mawar Bati-Bati ya kan?
0: Betul.
4: Ya, siapnya Mbak anu tadi? Itu siapa? Yang di anu tadi?
0: Yang di mana tadi? Putri di Karangintan.
4: Di Karangintan Putri. Nah.
0: Ya, siap.
4: Salam keluarga dari AA Mawardi di Parabahan.
0: Oke, siap, bye.
4: Ini kesannya anu aja dah, Abang Ali Hanil Bakti nih.
0: Abang Ali tadi.
4: Selamat Abang Ali alo-alo ya kalau.
0: Iya, alo-alo,
4: nah,
0: betul.
4: Selamat bangsa dari Bang Wali Bina, kira-kira mikir kira mau apa ya, Pak.
0: Okay. Nah,
4: ya, masukkan pemerintahan buahnya lah ya kalau.
0: Siap.
4: Ini nakasan okay. Buahnya di TikToknya lah. Salam yeah. Berdasarkan dari Bang Mawardi di Marabahan ya kalau.
0: Nah, di TikTok nih disapa juga ya.
4: Nah,
0: oke. Okay.
4: Salam dari Bang Mawardi. Kalau misalnya bagian TikTok nanti chat atau masuk ke RRI Senggol Mawardi di Marabahan yeah. Punya nama ya kalau.
0: Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih banyak dulu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, karena sudah 10 menit saya yaping. Kita mau puterin dulu dua lagu untuk anda, Glenn Fredly dan juga Lobo. Nanti kita akan buka lagi line teleponnya. Ada Mamadon di TikTok udah komen sore Fat, katanya sore juga Mama Dan baru gabung atau baru bangun kayaknya nih. Atau udah kecapean kayaknya ya. Oke, dua lagu untuk Anda, Glenn Fredly dan juga Lobo.

0: Oke, selamat sore, masih menemani Anda di Belentika Musik Karya Indonesia. Kalau saya hitung-hitung nih ya, lagunya ternyata udah full pendengar sampai lagu Angga Chandra dengan judulnya Sekecewa Itu. Jadi mohon maaf banget, habis ini kita akan terima telepon tapi cuma untuk salam-salam aja ya. Jadi lagunya ikut 4 lagu ini aja, ada Ani Carrera dengan Cinta Kota Berbatas Waktu, ada Samson dengan Romansa Cinta, ada juga Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Sekecewa Itu Angga Chandra. Ada Bang Banyu Biru, ketemu lagi Bang, katanya setiap aku join pasti udah mau closing. Iya nih, karena udah di menit 41 nih. Kita closingnya sampai jam 16 ya, jam 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi ya mohon maaf banget Bang Banyu Biru, baru gabung udah langsung closing. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum, Mera di Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam, Mr. Handy. Baru gabung Mr. Handy ini ternyata nih.
1: Iya, beri kesempatan anak buah biar masukkan dari dulu.
0: Begitukah kira-kira, sangat mulia sekali hati Anda ya.
1: Bila berdahulu taruh yang sang jurang.
0: Sangat mulia sekali hati Anda ternyata ya. Weh, Masya Allah.
1: Berian-berian patah.
0: Betul-betul. Kapan nih hari raya nih di Banjarbaru? Suasananya seperti apa kira-kira?
1: Ramai benar patah.
0: Oh, ramai benar ya, Alhamdulillah ya.
1: Iya, tadi pas sholat id kami di lapangan Brimob, di lapangan bola tuh.
0: Oh, lapangan bola, oke. Okay.
1: Lampu merah tuh, id, imbalan Kapolda tuh ramai situ.
0: Oh, rombongan, di situ rombongan Kapolda berarti ya?
1: Setiap tahun di situnya.
0: Masya Allah, luar biasa. Karena lapangannya gede banget kan di sana ya, dan pinggir jalan raya.
1: Muat makanya. Bahkan sunnah Nabi itu kan
0: di lapangan. Iya. Masya Allah, luar biasa.
1: Mudah-mudahan ada hujan tuh, yang penting ya lah.
0: Ya berkah tadi cuacanya mendukung ya kayaknya ya.
1: Iya betul, mendung, nyaman, gak ada panas.
0: Enak rasanya ya.
1: Mantap.
0: Ah, Jer Herman rasa kurang bila kakak tak masuk Jer. Emak ini bisa banar Herman nih.
1: Iya, masih malam berdahulu sudah, kasihan ini berdahulu ada yang katanya ngulang.
0: Nah, betul, ya, jadi gantian ini di akhir-akhir jadinya ya.
1: Ya, ada apa-apa,
0: closing
1: langsung kita tutup.
0: Ayo, jangan juga langsung closing biar ini bisa benar kena. Tapi Bang Handy lagunya cuma ada 4 pilihan nih Bang Handy, gak apa-apa ya, mau yang mana lagunya nih?
1: Apa aja?
0: Ada Samson, Romansa Cinta, Ani Carrera dengan Cinta Kota Terbatas Waktu, Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Mau yang mana kira-kira?
1: Ani Carrera aja.
0: Ani Carrera aja ya. Salamnya dulu Bang Handy buat siapa aja dulu?
1: Buat semua adingan-adingan. Sudah masuk bertanam ini lah.
0: Tinggal Abang Ojen kayaknya yang belum masuk nih.
1: Oh, astagfirullah aja. Itu aneh orangnya, orang masukannya kadang.
0: Iya, makanya. Kadang tiba-tiba bisa enggak masuk beliau itu. Kadang bisa-bisa masuk biasanya tuh.
1: Jalan ada tuh.
0: Iya, makanya.
1: Sudah tertekan dah dari Hartman Putri Malu sudah masuk juga ya Pak.
0: Makanya jalan dia beda, aduh gak apa-apa deh, mudah-mudahan aman-aman aja ya beliau ya.
1: Salam persaudaraan.
0: Oke deh, siap, salam persaudaraan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Handy ya. Ada Kai Uban, kada jadi masuk, kada jadi nelpon gak masuk katanya. Mat sore Bung Padli, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Kita ke 976 dulu. Habis ini baru ke WhatsApp ya. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, Acil Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kak Acil Siti?
2: Ya, saya sedang ini ada panas, ada mendung.
0: Ada mendung. Nyaman harinya lah sore ini. Iya, sudah kada nambah kurban di wadah pian Acil Siti.
2: Jam
0: 11 usung-usung jual lah, jam 11 berbagi lah. Oh, oke, okay. Jadi Iya. Jadi ternyaman lah berbaginya tadi lah. Mantap, luar biasa. Keren-keren, mudah-mudahan berberkah daging kurban yang dibagikan Acil Siti ya. Oke, Acil Siti lagunya dulu silakan. Ada 4 pilihan lagu nih. Ada yang mana?
2: Ani Carrera tadi.
0: Ani Carrera aja ya, Cinta Kota Berbatas Waktu. Salamnya Acil Siti buat siapa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Acil Siti yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Aril di Balangan, saya coba sapa dulu. Selamat sore Bang Aril.
3: Halo Bang.
0: Halo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aril, apa kabar Bang Aril?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, tadi yang akunnya Pandirwarak rasanya di TikTok lain lah.
3: Tinggi Pandirwarak.
0: Bujur banar. Ulun tadi dikira tadi tuh guring di lantai atas tuh ada, lantai atas tuh banyak peguringan situ Bang Aril ya.
3: Oh iya.
0: Ya kalau
3: oh iya kak ulang lagi waktu dulu aja pang lawas pang dah juga.
0: Bahari lah kira-kira lah.
3: Ah ulang keingin lah Jepang katanya naik di tangga kan ada di atas.
0: Iya di tengah-tengah biasanya di sini nih ya.
3: Ya di tengah.
0: Bocor-bocor antara tangga lawan lantai berikutnya ya kalau nah.
3: Iya.
0: Okay. Bojo-bojoron melihat itu ada tadi tuh hanya melihat itu tadi. Oke, okay. Bang Aril lagunya cuma ada 4 pilihan lagu nih, nggak apa-apa Bang Aril 4 pilihan lagu aja yang dipilih ya.
3: Iya.
0: Ada Samsons dengan Romansa Cinta, Ani Carrera dengan Cintaku Tak Berbatas Waktu, ada Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Angga Chandra Sekecewa Itu. Mau yang mana kira-kira?
3: Nah, apa tadi Cintaku Tak apa lah?
0: Tak Berbatas Waktu ya.
3: Ya oke.
0: Okay. Oke, okay, salamnya dulu silahkan.
3: Salamnya buat yang lagi mendengarkan Pro Banjarmasin RRI RRI Pro 1.
0: Siap.
3: Nah, semoga salam persahabatan di mana berada. Salam kenal dari Ulun. Ulun ini penggemar lawas bang. Tapi berapa tahun juga dia ada masuk kan? Ini Pro Ulun penggemar barat lagi mendengarkan.
0: Alhamdulillah ya kalau jadinya. Nah, luar biasa.
3: Iya.
0: Oke.
3: Nah, di Pro 1 ini nah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bisa bergabung nanti buatnya Bang Aril ya.
3: Genggi.
0: Oke, ya. Terima kasih banyak Bang Aril.
3: Sama-sama, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aril. Bang Jula KTB, delay suaranya radio sama TikTok ya, karena di TikTok itu delaynya sekitar 10 detikan ya, jadi mohon maaf banget agak delay sedikit ya. Oke, kita puterin dua lagu dulu, Samsons dan Ani Carrera, tapi sebelumnya ada pesan yang mau lewat terlebih dulu dari Taspen dan juga PLN, ini dia.
4: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
0: Pendengar, kita sudah memasuki waktu salat asar ya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan juga terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan.
5: Banjarmasin sore ini.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bang Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bang Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Belantika Musik Karya Indonesia. Kita hadirkan lagu terakhir yang sempat kita putarkan jam 15 ini pendengar, yaitu adalah Ani Carrera dengan Cinta Kota Berbatas Waktu. Lagu Armada dan Angga Chandra nanti kita akan putarkan jam 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekali lagi di Belantika Musik Karya Indonesia. Selamat berakhir bukan akhir pekan ya, berlibur ya di momen Hari Raya Idul Adha ini. Selamat menikmati waktu bersama keluarga, kerabat, sahabat, pasangan Anda, dan juga selamat menikmati daging-daging yang sudah Anda dapatkan pasti jaya. Satu lagu terakhir kita di Belantika Musik Karya Indonesia, Ani Carrera, Cintaku Tak Berbatas Waktu. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi buat semuanya, dan cintailah musik tanah air.
1: Andaikan malam yang sepi dapat bicara.
0: Ada juga Beli Govinda, RIDW kanan, ini minta disenggol katanya ya. Terima kasih Beli Govinda ya, saya baru baca juga tadi. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat ya. Mantan siaran 2014, lihat aja profilnya di TikTok katanya. Ada Pak Muja, maaf lahir batin Om Pak. Terima kasih banyak Pak Muja, selalu sehat. Pak Mujahid, teman saya ini di Rantau Tapin. Oke, ini dia fullnya, kita nikmati Ani Carrera dengan Cinta Kota Berbatas Waktu.

Pro 1 Banjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi di siang hari di suasana kota Banjarmasin. Terpantau panas, pendengar, hangat ya. Mungkin ada yang cerah berawan juga di beberapa daerah lain, karena kelihatan awannya udah mulai menggumpal di beberapa titik di Banjarmasin dan sekitarnya ataupun juga di daerah lain. Tapi kayaknya secara dominasi cerah berawan ataupun juga yang panas di sore hari ini. Udah makan apa aja hari ini, pendengar? Udah berasa begah belum? Perutnya kira-kira udah banyak makan atau udah banyak yang singgah-singgah ke rumah-rumah keluarga? Dan pendengar, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda ya. Kita pastinya berdoa yang baik-baik aja di momen Hari Raya Idul Adha ini, pendengar. Nah, kita akan hadirkan Suara Nusantara di sore hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan menyoroti potensi desa atau kelautan dari pembangunan pertanian, kelautan, dan juga kearifan lokal. Seperti apa saja desa-desa di Kalimantan Selatan yang akan bisa kita hadirkan di sore hari ini, dan juga mungkin berbagai hal lainnya. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Ini dia, ada lagu berikutnya, Angga Chandra, Sekecewa Itu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kayla, ada lagu yang keren banget dengan judulnya Terlalu Cepat Mencintaimu, menemani Anda berdegar di sore hari ini ya. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Besok Kamis, besoknya lagi Jumat, Jumat kembali kerja. Semangat buat yang kerja di hari Jumat. Saya sih libur ya hari Jumat ya, tapi besok kerja lagi. Saya hari libur kerja, kalau hari kerja saya libur. Nah, begitulah kira-kira dinamika menjadi penyiar ya pendengar. Tapi yang jelas selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin lagi kesana kemari, pengen jalan-jalan atau juga sekedar menghabiskan waktu killing time di sore hari ini, yang mungkin di tempat Anda cerah ataupun juga mendukung sekali untuk jalan-jalan sambil berkendara santai, ibaratnya sore riding pendengar ya, dengan menggunakan mungkin kendaraan roda 2 Anda ataupun juga mungkin dengan roda 4 Anda pendengar. Nah, kita hadirkan informasi seputar desa di Kalimantan Selatan, di mana persoalan drainase dan genangan air pasca banjir menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila atau Sosref yang digelar di Desa Kiram, Kabupaten Banjar, di mana warga meminta pemerintah daerah segera membangun saluran drainase di sejumlah titik jalan dan kawasan permukiman yang selama ini kerap tergenang air, pertama saat hujan turun maupun setelah banjir melanda wilayah tersebut. Aspirasi itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kalimantan Selatan, yaitu Habib Farhan BSA, yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Menurut Habib Farhan, mendengar banyak wilayah di Kabupaten Banjar hingga kini masih menghadapi persoalan genangan akibat buruknya sistem drainase di kawasan jalan dan lingkungan warga. Ia menilai keberadaan drainase sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus meminimalisir risiko tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya para anggota DPR turun ke lapangan, ini bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya daerah-daerah yang perlu ditangani.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: bagiku karunia yang luar biasa istimewa.
1: Bondan Prakoso dengan luar biasa istimewa, pendengar menemani Anda di sore hari ini ya. Kita sedikit kilas balik ke kejadian kemarin sore, pendengar. Kemarin lah pokoknya, pendengar ya. Di mana Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Syanto Yuda Hermawan bersama Bupati Talar Rahmat Rianto ini melaksanakan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Kampung Nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, yang bertujuan mendukung infrastruktur bagi mobilitas masyarakat termasuk angkutan hasil nelayan setempat. Di mana ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Syanto Yuda Hermawan saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jembatan kemarin Selasa 2026. Nah, Kapolda Kalsel berharap kehadiran jembatan membawa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yuda menegaskan realisasi pembangunan jembatan sebagai wujud sinergi antara Polda Kalsel dan Pemkab Talas serta Polres Tanah Laut dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Kapolda juga menjelaskan pembangunan jembatan dilaksanakan selama kurang lebih 180 hari ke depan dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sekitar 5.000 masyarakat Desa Tabanio dan sekitarnya, khususnya warga RT 13 dan juga RT 14. Dalam pembangunannya juga nih, pendengar, sebanyak 300 personel gabungan dari Polda Kalsel dan Polres Tanah Laut dilibatkan. Diharapkan pula kepada masyarakat dapat mendukung proses pembangunan agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, kali ini ada dari Amuntai, di mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan menggelar pencanangan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di aula kantor DPMD Kota Amuntai pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya Senin 25 Mei 2026 ya. Tiga desa yang ditetapkan sebagai lokus Desa Cantik 2026 adalah Desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang, Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, dan Desa Simpang 3, Kecamatan Amuntai Selatan. Pencanangan tiga lokus desa percontohan ini dilaksanakan oleh Bupati HSU bersama instansi vertikal demi memperkuat akurasi yang namanya itu data pembangunan dari tingkat paling bawah. Nah, Bupati HSU Sarujani menegaskan bahwa kepemilikan data yang mutakhir dan akurat menjadi kunci utama efektivitas alokasi anggaran pembangunan di daerah. Sarujani juga menambahkan pembinaan statistik ini akan mendongkrak kapabilitas aparatur dalam menyusun program kerja pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Nah, Kepala BPS Kabupaten HSU pendengar, Dedi Winarno menjelaskan bahwa program nasional ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian literasi data perangkat desa. Dedi mengharapkan sinergi seluruh pihak terus terjalin kuat, terutama dalam menyukseskan agenda besar yaitu sensus ekonomi nasional pada tahun ini.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
7: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
8: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
9: Oke, Ristia untuk
7: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
8: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
7: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
6: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
10: Media Republik ini, selain itu langkah ini
8: akan dengan keikutsertaannya
7: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
6: Lintas Banjar Nusantaraya, Lintas Banjar Nusantaraya, dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya bersama RRI Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Fadli di sana. Halo Fadli, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, halo juga Wina, kabar saya sehat dan alhamdulillah cuaca di sini cerah berawan. Sebaliknya bagaimana di Nunukan Wina?
0: Kalau di Nunukan kabar baik dan cuaca mendung begitu Fadli.
1: Baik, siap.
0: Baik, Fadli ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya Wina, informasi dari Banjarmasin terkait dengan bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Baik, Fadli silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Tak hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
3: Tuan adanya kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan ya, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari masjidnya satu dari kita ya, dan ini akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang mau pemotongan. Ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus masjid.

0: dilakukan pemotongan di rumah potong hewan. Jadi wajib dilakukan pemotongan di RW.
1: Untuk pelaksanaannya ini kapan?
0: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RW mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8.
2: Sapi wali kota, Pak?
0: Sapi wali kota rencananya juga akan di RW.
1: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Mitra Wisata?
0: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemusat, tinggal nanti didistribusikan ke masyarakat.
2: Untuk kondisi sapinya seperti apa ya, Dok?
0: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
3: Kehadiran sapi kurban bantuan presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Wina, di Nunukan, Kalimantan Utara.
5: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubeda. Halo Jubeda, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Iya, selamat sore. Dan kalau cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan mendung ini.
0: Sama berarti di Nunukan ya Jube?
1: Iya.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, informasi terkait dengan puasa sebelum Idul Adha itu adalah bentuk keteladanan Rasulullah.
0: Baik Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Pemirsa dan pendengar, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah, yang mana ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khotib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pemusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khotbah Idul Adha selesai.
2: Ini sebagai spiritual alignment, spiritual penyerahan untuk saudara muslim. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha. Sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda, diingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah namanya tarawiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa arafah.
3: Selain itu dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pemusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Dinunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.

0: Pendengar kami mohon maaf, kami lanjutkan informasi dari Samarinda. Dan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu di Samarinda ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Wina.
0: Sore, bagaimana kabar dan cuaca di Samarinda, Ria?
1: Kabar dan cuaca Samarinda cukup menyenangkan, cerah di Idul Adha kali ini rekan Wina.
0: Baik. Baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Idul Adha identik dengan perayaan kurban. Nah, ini terkait dengan penyembelihan belasan hewan di Samarinda, rekan Wina.
0: Baik Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, Masjid Raya Baitul Mutakim Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1400 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.
2: Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lamri menyampaikan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai pengingat untuk menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dari total 13 sapi, satu diantaranya merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, satu ekor lagi berasal dari Pemprov Kaltim melalui Bank Kaltim Tara. 9 ekor sapi hasil urunan pengurus dan karyawan Badan Pengelola Islamic Center, satu ekor dari Dinas Kehutanan Kaltim, serta satu ekor lagi dari keluarga Irianto Lamri. Sementara 3 ekor kambing berasal dari partisipasi jemaah dan pelajar SMP Islamic Center.
3: Pada tahun ini, Alhamdulillah, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. 1 sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. 1 ekor, ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. 2 sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Tara, 1 ekor.
2: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Ahmad Judadi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banyu Sentara berikutnya Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, selamat sore Wina di Nunukan. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya kami dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya juga cerah. Wina, bagaimana di Nunukan sore ini?
0: Baik, berbanding terbalik ya. Kalau di Nunukan mendung sore ini, Dewi.
1: Oh, mendung ya. Oke, okay deh. Yang penting hati baik. Tidak mendung, Wina.
0: Siap, selalu cerah seperti itu ya. Baik. Dewi, silakan informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini.
1: Iya, ini terkait dengan pesona Tambun Bunga yang diyakini dapat mendongkrak ekonomi dan juga promosi wisata di Kalimantan Tengah, Wina.
0: Baik, Dewi, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Iya, baik pendengar ya, kehadiran event Pesona Tambun Bungai ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
2: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
2: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksinya, produksi usaha mereka itu meningkat dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu terlihat ekonomi di Kalimantan Tengah itu terpengaruh oleh event-event besar yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya dalam waktu dekat ini Pesona Tambun Bungai. Ini kalau sudah disiarkan dipromosikan ke mana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan Pesona Tambun Bungai.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM.
4: Mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau strategi khusus sih, seperti biasa, kita juga akan memberikan diskon-diskon khusus. Jadi, kemudian juga dari sisi diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
3: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bungai yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan pengolahan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E, yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian tadi Wina, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Wah, gak kerasa ya Pak Maman. Bentar lagi kita Idul Adha nih.
3: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
2: Tahun ini insya Allah bisa Pak ngabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
3: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
2: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
3: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi.
4: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri. Bungkus.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

107.6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas. Kita baru saja dengerin lagu dari Kangen Band dengan judulnya Cinta Yang Sempurna, menemani Anda sore hari ini dengan situasi Kota Banjarmasin yang terpantau padat menuju ke arah luar kota dari Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Sedangkan dari kawasan Palnam lumayan padat dari arah luar kota menuju dalam Kota Banjarmasin. Yang lagi berlibur, selamat berlibur di hari ini, hari Idul Adha pendengar ya. Nah pendengar, kalau kita bicara tentang kesehatan hewan kurban, pastinya ini dipantau secara ketat selama Idul Adha ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, dimana ia bilang katanya peredaran hewan kurban yang ada di masyarakat ini dipastikan aman dan layak disembelih selama momen Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.co.id. Jadi jangan khawatir dengan kesehatan hewan kurban yang ada di sekitar Anda. Mudah-mudahan berjalan lancar pemotongan hewan kurban yang ada di daerah Anda dan bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada aku cinta padamu. Itang Yunas menemani yang mendengar di sore hari ini. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan, dan berbagai informasi yang menarik pastinya untuk kita hadirkan di sore hari ini mendengar. Dan memang banyak informasi yang kita hadirkan di portal berita kami ini memberitakan tentang pelaksanaan sholat Idul Adha yang hari ini berjalan lancar ya, alhamdulillah, dengan cuaca yang sangat mendukung. Apalagi juga mungkin yang ada di Banjarmasin, cuacanya juga lumayan pada pagi tadi, ibaratnya dingin, enak, sejuk ya pendengar. Mudah-mudahan ini menambah kehusyuan kita untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga yang berlangsung di lapangan, pastinya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong datang sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah tadi, dan sampai selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib dan juga aman. Dan sampai sekarang juga mungkin masih ada beberapa masyarakat yang tengah membersihkan tempat berkurbannya, ataupun juga mungkin tengah merapikan, atau mungkin bersiap-siap buat besok berkurban di hari raya kedua, mungkin di hari raya ketiga dan seterusnya. Yang pastinya mudah-mudahan selalu bahagia untuk Anda, serta mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi Anda yang tengah berlibur di momen lebaran ini, selamat berlibur aja. Selalu perhatikan hal-hal yang penting, seperti ketika Anda meninggalkan rumah, perhatikan yang namanya kompor, perhatikan yang namanya kelistrikan Anda, perhatikan yang namanya air Anda dan lain sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu ketika Anda pergi keluar rumah, tiba-tiba aja ada panggilan yang tidak enak nampaknya ya, yaitu seperti kayak Pak, rumah Anda kebakaran Pak, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi ya hal-hal seperti itu, karena kita pengennya rumah kita itu aman, damai, dan juga nyaman ketika kita tinggalkan, serta nanti ketika kita datang juga dengan keadaan yang aman dan juga nyaman juga seperti rumah yang baru saja kita tinggalkan pastinya ya. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang sedang berlibur, semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan Anda. Dan mendengar, kita akan jelang nanti cek fakta, kita akan hadirkan lagi untuk Anda di jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekarang ini masih menunjukkan jam 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Buat yang sedang bekerja, jangan lupa untuk istirahat pendengar ya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan hidrasi tubuh Anda. Ada Koda Line dengan All I Want menemani Anda sore hari ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Pada Jumat 22 Mei 2026, akun Facebook Herna Rizky mengunggah konten yang mengklaim ASEAN memprediksi Indonesia akan bangkrut pada 2030 akibat utang yang tidak terkendali. Tim pemeriksa fakta Mapindo atau Thornbeck Hawks ini menelusuri nih klaim dalam kebenaran tersebut apakah benar atau tidak dengan memasukkan kata kunci ASEAN sebut Indonesia bangkrut pada tahun 2030 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran menemukan pemberitaan yang menyatakan informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, ada mereka menemukan artikel dari Tempo yang berjudul "Keliru ASEAN Memprediksi Indonesia Bangkrut pada 2030 Karena Utang" yang diunggah pada Selasa 5 Agustus 2025. ASEAN tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut akibat utang pada 2030. Isu serupa sebelumnya juga sempat beredar pada 2025 dengan menampilkan sosok berkacamata bernama Dong Hae, Kepala Ekonom ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO, saat konferensi pers bertajuk ASEAN Plus 3 Regional Economic Outlook July 2025 Update. Namun dalam konferensi pers berdurasi 48 menit tersebut, ekonom AMRO tidak pernah menyampaikan pernyataan mengenai Indonesia akan bangkrut karena utang. Jadi apabila Anda menemukan pemberitaan tentang Indonesia akan bangkrut pada 2030, bisa dipastikan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin

Hari di Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Ada gemilang dari Perunggu menemani Anda mendengar di petang ini. Kita akan jelang kumandang azan maghrib pastinya ya, di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang kurang lebih nanti akan tiba pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, ada satu informasi terlebih dulu untuk Anda, di mana DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pembentukan panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian kemarin Selasa 26 Mei 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, dan laporan badan musyawarah dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Desi Oktavia Sari. Dalam laporan disampaikan bahwa usulan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat umum terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Dengar kita jelang komandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang kurang lebih akan tiba pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah dengan menyimak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Lais membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 182 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Oh.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan selamat Idul Adha.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
3: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
4: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
2: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
3: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
7: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
8: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
6: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
10: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
11: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
12: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
6: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dengar bagi Anda yang menjalankan di maghrib ini, mudah-mudahan selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Nah, berikutnya kita hadirkan lagi informasi untuk Anda di zona petang ini. Kita hadirkan informasi dari Pemko Banjarmasin yang terus melakukan penghijauan bekas bukit sampah sebagai langkah pembenahan lokasi tempat pemrosesan akhir atau TPAS Basiri di Banjarmasin Selatan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR kemarin menyampaikan telah melakukan penanaman langsung pepohonan di bekas bukit sampah tersebut, di mana bibit pohon dari hadiah lapisan masyarakat saat ulang tahunnya kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut dia, sejak TPAS Basiri disanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 2025 hingga kini, gundukan sampah di sana telah ditimbun dengan tanah merah. Diungkapkan Yamin, penutupan zona terakhir dengan tanah merah telah selesai dilakukan pada April 2026 nih. Dan kini mulai ditanami agar lahan bekas timbunan sampah berubah menjadi ruang hijau yang bermanfaat. Nah, ini dia menjelaskan pengelolaan TPAS Basiri saat ini sudah mengikuti arahan dan aturan sesuai Undang-Undang 2008 yang mulai efektif berlaku 2013, yaitu menggunakan sistem control landfill atau sanitary landfill untuk memantau kondisi terkini. Peninjauan juga dibantu dengan pemetaan menggunakan drone. Nah, mudah-mudahan ini langkah yang efektif, pendengar ya, untuk membuat kota kita Banjarmasin dengan TPA-nya yang makin insya Allah luar biasa ya. Kita bisa mendatangkan yang namanya hal-hal luar biasa di beberapa edisi yang akan datang, pastinya di hari-hari yang akan datang. Ya, mudah-mudahan lah insya Allah ya. Kita doakan supaya terhindar dari yang namanya penutupan TPA lagi.

Rumor dengan Butiran Debu menemani Anda mendengar sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia menemani kita ya. Sebenarnya saya pengen menemani Anda lagi pendengar, tapi sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena selepas ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Jangan lupa malam hari ini kita akan hadirkan kelompok nasyid yang luar biasa, legenda, yaitu Senada, yang akan kita hadirkan di Ruang Rindu Nasional. Di mana Senada ini sering ya kita putar lagunya di Pro 1, dan memang legendaris sekali beliau, kelompok nasyid asal Indonesia yang berkiprah kurang lebih bahkan hampir puluhan tahun ya kalau tidak salah informasinya nih. Nah, nanti kita akan hadirkan di Ruang Rindu Nasional pada jam 9 malam ini. Dan selepas ini kita akan hadirkan beragam program menarik yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dulu, untuk malam hari ini kajian bersama Ustadz Johan Syah kita libur dikarenakan ada kesibukan narasumber kita, Ayahanda Ustadz Johan Syah. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat dan selalu bugar untuk menemani kita, insyaallah ya. Saya Padli menemani Anda sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bahagia, dan kita ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minal wa minkum, syamana wa syamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita berjumpa kembali di besok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab

0: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, selepas rekan saya Fadli, saya menemani Anda di Banjarmasin malam. Semoga di malam nan fitri ini semuanya bahagia, semuanya

sehat dan berkumpul dengan keluarga dengan sukacita. Kami terus membersamai Anda di malam hari ini, dan ini malam seperti yang disampaikan rekan saya Fadli, tablik udara bersama Ustadz Johansah malam hari ini tidak bisa membersamai Anda ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang tentu kami selingi juga dengan informasi dari rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari rri.co.id kami informasikan kepada Anda, Polresta Banjarmasin beserta jajaran Polsek telah menggelar pemotongan hewan kurban yang spesial bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari terbaik dan mulia hari ini, Rabu 27 Mei. Spesial kurban 1447 Hijriah, pendengar, secara keseluruhan melakukan pemotongan 20 ekor hewan kurban. Ini disampaikan oleh PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Adi Hari Sucahyo. Ia menyampaikan untuk di Mapolresta Banjarmasin sendiri, pihaknya melakukan pemotongan 7 ekor sapi. Kemudian, Kasih Humas juga menerangkan untuk sebagian hewan kurban langsung disalurkan, yakni 1 ekor sapi ke Masjid Sultan Suriansah, 1 ekor sapi ke Masjid Babut Taqwa, LP Teluk Dalam, dan 2 ekor kambing ke Panti Asuhan Banua Berkah. Sementara itu sisanya terdiri dari 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing dilaksanakan pemotongan hewan kurban di masing-masing Polresta jajaran Polresta Banjarmasin. Jadi bagi-bagi tempat penyaluran agar tidak menyebabkan kerumunan masyarakat yang datang mengambil daging hewan kurban. Demikian disampaikan Kasih Humas. Selengkapnya pendengar, Anda baca aja, klik di rri.co.id. Kami terus membersamai aktivitas Anda di malam hari. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: Coba lihat mana mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih selalu bersama dengan kami. Hari ini hari kemenangan, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, beberapa detik lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat Isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita, sholat Isya kita dan amaliah-amaliah lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segera kita ikuti kumandang azan sholat Isya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di malam nan fitri ini bahagia sekali bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga, dan bisa menikmati malam kemenangan di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita diberikan ampunan olehnya. Bersama Pro 1 RRI, kami terus bersamai Anda. Dan jangan lupa malam ini pendengar, Anda juga dapat dengarkan acara-acara yang tentu bisa Anda ikuti di malam hari ini. Nanti ada acara Ruang Rindu bersama bintang tamu Senada. Senada ini pendengar tidak asing lagi untuk kita semua, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Senada ini tentunya lagu-lagu religi mereka banyak banget ya, yang tentu saja membuat kita mengharu biru kalau mendengar lirik ataupun nasyid yang mereka bawakan. Dan Senada ini merupakan salah satu grup nasyid legendaris di Indonesia, sangat populer sejak era tahun 90-an hingga 2000-an. Nama Senada ini merupakan singkatan dari Senandung Nada dan Dakwah. Grup ini dikenal lewat lagu-lagu religi bernuansa dakwah, motivasi, dan juga spiritual dengan harmonisasi vokal khas. Jangan lupa ya, pendengar, Ruang Rindu hadir membersamai Anda pada pukul 21 malam. Dan pendengar RRI, jangan lupa juga Anda bisa klik berbagai update informasi terkini, tidak hanya dari Banua Kalimantan Selatan, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia, bisa Anda klik informasinya di sini. Anda penikmat berita olahraga juga ada, hukum, ekonomi, gaya hidup, lengkap sekali di rri.co.id. Nah, kita ke Banjarmasin pendengar. Gubernur Kalsel serahkan sapi kurban presiden ke Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Ini laporan dari Diki Munadi siang tadi ya. Pendengar, Gubernur Kalsel Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman telah menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin hari ini, Rabu 27 Mei, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun sapi kurban bantuan Presiden diserahkan memiliki bobot lebih dari 1 ton dengan jenis limosin, berasal dari peternak lokal kota Banjarbaru. Adapun prosesi penyerahan berlangsung di gedung serbaguna Masjid Raya Sabilillah Muhtadin dan turut juga dihadiri Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia Roy Rizali Anwar. Ada juga Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Fathul Jannah, kemudian Ketua BKOM Kalsel Dr. Gigi Eliana Trisha, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, kemudian ada juga hadir Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Dr. Hewan Suparmi, jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta tenaga ahli gubernur. Gubernur Muhyiddin dalam kesempatan itu mengatakan bahwa tahun ini Kalsel memperoleh 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI yang didistribusikan ke kabupaten dan kota di Kalsel. Jadi masing-masing diberikan di Masjid Agung Kabupaten Kota, untuk provinsi diserahkan kepada pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Gubernur berharap bantuan sapi kurban dari Presiden dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan berkurban kepada sesama, khususnya masyarakat kurang mampu.

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipra. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia

0: para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
1: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
2: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
0: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyelusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 5

0: 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
0: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
2: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
0: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododor Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
5: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu. Tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Deborah dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian
14: Kecamatan Jatim Jember dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jenderal Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
15: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding
16: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung mall ini ramai.
16: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
17: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
16: Dari jam berapa mulai ramai?
17: Sebelas sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
16: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
17: Tenan
16: apa yang paling banyak dicari?
17: F&B paling.
16: Makanan.
17: Ya soal makan.
16: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
18: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
16: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
18: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
16: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
18: Buat kuliner aja.
16: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
18: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
16: Oh, kurang
18: jadi
16: tahu.
18: Cuma keliling-keliling aja.
16: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
18: Jujur, ini menarik sih.
16: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
19: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
16: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
19: Ibu saya.
16: Kenapa?
19: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
20: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
21: Mana? Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
20: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
21: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
20: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
21: Nah, kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
20: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
21: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
22: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti tadi warta berita dari Pro3 Jakarta disampaikan Lukman Tara. Sesaat lagi untuk umat Hindu, Anda dapat ikuti mimbar agama Hindu dengan tema Pancasrada bersama Viola Novitasari.
1: Para pendengar RRI Banjarmasin dimanapun siaran ini dapat didengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam panganjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Para pendengar RRI yang saya cintai dan saya banggakan, serta umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kartawara nugrahanya saya dapat menyampaikan siraman rohani pada kesempatan hari ini. Umat sedharma yang berbahagia, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Viola Novitasari, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan siraman rohani dengan tema Pancasrada. Dalam agama Hindu, ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan. Pancasrada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut yakni adalah, yang pertama ada Brahman Tatwa atau Widi Srada. Brahman Tatwa adalah kepercayaan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Agama Hindu yang berlandaskan Dharma menekatkan ajarannya kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Advaita, Vedanta, dan dalam kitab Weda, Tuhan diyakini hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Dalam agama Hindu, Tuhan disebut Brahman. Filsafat tersebut tidak mengakui bahwa dewa-dewi merupakan Tuhan tersendiri atau makhluk yang menyaingi derajat Tuhan. Filsafat Hindu tersebut tidak mengakui dewa-dewi sebagai Tuhan yang berdiri sendiri, karena dalam ajaran Hindu diyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. Dewa-dewi dipahami sebagai manifestasi, sinar suci, atau perwujudan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, bukan Tuhan yang berbeda atau menyainginya. Hal ini didasarkan pada ajaran Weda yang menyatakan Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi, keberadaan dewa-dewi seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa hanyalah bentuk-bentuk kekuasaan Tuhan dalam menjalankan fungsi tertentu seperti mencipta, memelihara, dan melebur alam semesta. Karena itu, filsafat Hindu tetap bersifat monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dewa-dewi hanyalah perantara atau manifestasinya. Selanjutnya ada Atman Tatwa atau Atman Srada. Percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal dari Tuhan dan disebut Atman. Jiwatma atau jiwa manusia bersifat abadi, namun karena terpengaruh oleh badan manusia yang bersifat maya, maka jika jiwatma tidak mengetahui asalnya, yang artinya karena hidup di dunia dan dipengaruhi oleh sifat maya atau hal-hal duniawi seperti nafsu, ego, dan keinginan, manusia sering lupa akan asal sejatinya sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada karma pala tatwa atau karma pala srada. Percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil baik atau buruk. Ajaran karma pala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang reinkarnasi. Karena dalam ajaran karma pala, keadaan manusia baik suka maupun duka disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri. Baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut, bisa dikatakan manusia menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya diberikan, baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi. Selanjutnya ada punarbawa tatwa. Punarbawa srada, punarbawa tatwa atau punarbawa srada. Punarbawa srada adalah percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Apabila manusia tidak dapat sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, muncullah proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya baik atau buruk yang belum sempat dinikmati. Proses reinkarnasi diakhiri apabila seseorang mencapai kesadaran tertinggi atau biasanya disebut dengan moksa. Yang terakhir adalah moksa tatwa atau moksa srada. Moksa srada adalah percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. Pada saat mencapai keadaan moksa, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi sehingga jiwa tidak bisa lagi menikmati suka duka di dunia. Oleh karena itu, moksa menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Umat Serdharma yang saya cintai dan saya banggakan, melalui pemahaman Pancasrada sebagai dasar keyakinan umat Hindu, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan, memperkuat srada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Serdharma yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum mengakhiri pemahaman Pancasrada, saya akan membacakan ayat Weda dalam kitab Panaturan dengan judul Tamparan Talu Handiyai, yang artinya awal segala kejadian, pasal 1.5, yang bunyinya adalah Intu Hete Ye Nyanta Bulau Balawan Sanduk Tampa Jahen Sambil Ngantau Jai Niling Rabai Rantunan Kening Nureng Ulang Panjang Bilai Eleh Benyem Nyalantai Buang Mirya Rei Tinai Bulau Balawan Tanduk Nilai Hilang Iwa Hete Tara Tuntue Atun Ampin Paha Liar Tingang Ije Sama Kilau Iye, yang artinya adalah disanalah ia melihat sekelilingnya, memperlihatkan sekitarnya sepi, sunyi, senyap. Ia memandang ke bawah, di situ terlihat olehnya ada suatu wujud serupa ia. Selanjutnya pasal 1.6, Ranying Hatala Nuntun Pala Pahaliar Tingang Nureng Nyaba Beneng Tanduk Handung Katawae Hete Puna Palingai Biti Hayak Ye Mananggare Gangguranan Are Bagare Jata Balawang Bulau Hanaruhan Bapager Hintan Mijen Papan Melambung Bulau Marung Laut Pantan Hintan, yang artinya Ranying Hatala atau Tuhan Sang Hyang Widi memperhatikan wujud itu dengan sungguh-sungguh. bahwa ia adalah bayangannya sendiri dan ia memberikan nama kepada bayangannya itu adalah Jata Balawung Bulau Kanaruhan. Pasal 1.7 Katahanan Kahain Kuasan Ranjing Hatala Te Jata Balawang Bulau Palus Kalimpangan Pahapang Papan Malambung Bulau Timbul Homboh Bapatan Hitan Nanturun Bukit Bulau Kangantung Gandang Nyahendeng Kereng Rabian Munyang Hapalangkalangit, yang artinya karena kebesaran kekuasaannya Jata Balawang Buru Bulau menampakkan wujudnya bersama Papan Malambung Bulau menuju Bukit Bulau Kangantung Gandang Nyahendeng Kereng Rabian Munyang. Selanjutnya Pasal 1.8 Mijen Tantan Bukit Bulau Kangantung Gandang Marung Tahan Jungang Kereng Rabian Munyang Hapalangkalangi Hete Jata Balawang Bulau Mendeng Nandai Ranjing Hatala, yang artinya di atas puncak gunung, di atas puncak Bukit Pulau Kangantung Gandang Tahan Jungan Kereng Rabia Nunyang Hapalangka Langit Jata Balawang Bulau berada bersama Ranjing Hatala. Selanjutnya pasal 1.9 yang bunyinya Sana Ewen Sintung Due Has Sembang Bulau Balawak Sanduk Ranjing Hatala Tuntang Jata Balawang Bulau Hasam Bewa Rabia Rantunan Kening Mijen Tantan Bukit Bulau Kangantung Gandang Marung Tahanjungan Kereng Rabia Nunyang Hapalangka Langit Palus Japa Japan Tatah Jimat Teteng Ranjing Hatala Manjapa Langit Petak Bulan Bintang Mantan Andau Palus Kakare Taluh Handiai Akan Puate, yang artinya sesudah mereka bertemu di atas puncak Bukit Pulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Nunyang Hapalangka Langit mereka membuka kuasa dan kebesarannya bersama Ranjing Hatala berfirman, "Alangkah indahnya jika aku menjadikan bumi, langit, bulan, bintang, matahari dan segala isinya." Pasal 1.10. Atau yang terakhir bunyinya Eleh Lunggang Lingku Pating Sumping Pulang Pilik Rabia Junjung Hanjak Rantang Paha Laweng Kuange Rindang Paha Teluk Kalungwe Nunjung Kumin Tingang Dia Lunuk Ngarangka Hirum Tambun Isen Baras Ngalimbang Jata Balawang Bulau Nahingang para Paha Riwut Rawei Ranjing Hatala, yang artinya Jata Balawang Balawang Bulau menyatakan kegembiraannya atas segala kehendak yang akan dijadikan Ranjing Hatala. Sekian penyampaian dari ayat Weda dari Kitab Panaturan. Nah, melalui pemahaman Pancasrada sebagai dasar keyakinan umat Hindu dan ayat Weda dari Kitab Panaturan, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan, memperkuat Srada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Viola Novitasari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya ucapkan

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat malam pendengar RRI. Apa kabar Anda di malam hari? Semoga selalu bahagia, selalu dalam kondisi sehat. Kita akan jelang ruang rindu bersama bintang tamu Senada. Dan hostnya nanti ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Pendengar, kalau kita bicara tentang Senada gitu ya, ini merupakan penyanyi yang tentu lagu-lagunya, nasyidnya sangat luar biasa memikat hati, karena Senada ini tentu saja banyak penggemarnya juga. Liriknya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Dan bicara tentang Senada ini, ciri khas dari Senada adalah lirik islami yang menenangkan, vokal harmonis, lembut, banyak membahas akhlak, cinta kepada Allah dan kehidupan sehari-hari. Dan hingga sekarang Senada masih sering juga tampil dalam acara religi ataupun juga Ramadan, serta tetap memiliki penggemar lintas generasi. Baik, pendengar RRI, Senada adalah salah satu grup nasyid legendaris di Indonesia. Sangat populer mereka sejak era 90-an hingga 2000. Baik, lagu-lagu mereka itu ada antara lain Jagalah Hati, Pasrahkan Diri, Taubat, Salawat Badar, ataupun juga lagu Assalamualaikum. Baik, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: WhatsApp 0811 51 11

Persembahan dari Vidi Aldiano, Cinta untuk Mama. Semoga lagu ini memberi inspirasi. Kami segera mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute,
1: Kang.
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.

0: Kang tadi suaranya di mute kayaknya.
1: Gak di mute.
0: Oh, gak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Tapi Mas Erwin denger suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil senada
1: oh,
0: ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 2005.
1: Ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama, kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama.
1: Senada,
0: ya. Oh, iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan, nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah, itu satu lagi kita ada apa? Lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya.
2: Nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006 ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. Di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut ya, Panggilannya, oke.
1: Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu.
1: Yeah.
2: Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. Bikin album, mm-hmm. Ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan Senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah dan Madinah.
3: Mekah dan Madinah. Itu betul. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Senada. Apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Satu, Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, ya, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berkecakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, TT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Senada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Senada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Kita pun nama tadi.
0: Iya.
5: Nama tadi pernah bawa ulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay.
1: Rumpis.
0: Oke, pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Ya.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh? Bandung
7: nyingcet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan, yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang, itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu
0: kan. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya ajalah.
0: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana nih? Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Wang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Jadi
2: kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam
8: hal-hal. Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
8: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghafal selawat. Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa kan. Ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
8: Iya, betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya, iya, bahasa ya. Mandarin. Wah, luar biasa, iya, iya.
0: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
2: Ya, Umar. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling ya, seru itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih, gak ada sih. Paling ya, biasalah, masalah royalti gitu ya. Okay. Tantang aja, karena...
8: ada lagi, Wi.
1: Apa tuh?
2: Oh, apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Ya.
8: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, haji Kang. Bareng, diganti dengan bareng yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ya. Ke depan tetap berkarya yang ya. Ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Ini lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama Agib. Ini Aa punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: benar. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI. Dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double
8: platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad. di Bandung tadi, lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop, umum?
0: Pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi, tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya kita lagi menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri atau.
8: Iya, susah. Itu dia.
1: Iya,
8: bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Itu ya. Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke lagu-lagu banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo enggak kan? Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan senada.
3: Rindu, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Kang.
1: Sama-sama Kang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa? Menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah. Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen ya, balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu, bayi itu
1: rindu
3: ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap,
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya kelas banget ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya. Dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya, siap ya. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
5: selalu.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosat rilis untuk Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandowoso, untuk DPD di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
7: kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari. Benar Aidin Walpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Parida di Sulawesi Tengah, dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya Black Board.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih bayar.
0: Aman lah ya pokoknya kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari. Yeah.
2: Boleh. Sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Gagalah hati.
0: Ada. Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Penyanyi. Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Malaysia,
1: Brunei,
9: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik. Amin.
0: Kang Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit gak? Tentang
1: boleh, mas, boleh silakan.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Mm-mm. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya. Mm-hmm.
6: Yeah. Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Mm-hmm. Taman Ismail Marzuki. Mm-hmm. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya. Kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
6: Pertama kali dia orang. Ya. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
6: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: ya, gitu ya. Okay.
6: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
6: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Yeah.
6: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis okay, bulan juga. Ramadan.
6: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
6: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek,
0: film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk ya untuk
6: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
6: Itu yang sederhana. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik
1: dan
6: saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi Sorry. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagu apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: Belasan. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an
0: lah,
6: iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
6: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?
2: Ay-

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, okay,
1: silakan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke, kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Kan? Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya. Sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah. Itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di
1: bass.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama Rehan.
1: Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba. Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyikan lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata seneng banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah.
1: Ya.
6: Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. sampai anak-anak kecil tuh diminta, jadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian senang dia gitu, oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: ya,
1: nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Kan iya, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Iya iya iya iya iya ya, ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya iya gitu benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya.
1: Dan
5: sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong pendengar lainnya ya, yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Oh, hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Teman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke. Okay. Okay,
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan biasa. Lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Banjarmasin malam ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah

0: Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana dengan malam Anda? Lagi menikmati istirahat kah? Semoga ya, sambil dengar istirahat di malam hari, sambil Anda menikmati istirahat, sambil dengar RRI Banjarmasin. Baik, untuk pendengar yang saat ini berada di perjalanan juga, hati-hati di jalan. Jangan terlalu cepat ya mengemudikan motor ataupun juga mobil Anda. Utamakanlah keselamatan, bukan kecepatan. Pendengar, di hari Nan Fitri, di hari kemenangan Idul Adha, pastinya banyak masyarakat yang telah menerima daging kurban ya, di kampung ataupun juga di komplek. Kami punya tips sehat untuk mencegah kolesterol saat menyantap hidangan Idul Adha. Selain itu juga kami punya info mengenai ahli gizi ingatkan bahaya konsumsi daging berlebihan saat Idul Adha. Infonya lengkap ya di sini. Selain tips sehat dan cegah kolesterol saat menyantap hidangan Idul Fitri. Kemudian pendengar RRI, kita langsung ke ahli gizi yang menyatakan bahaya konsumsi daging berlebihan saat Idul Adha. Ini perlu kita renungkan juga. Momen Idul Adha identik sekali dengan berbagai hidangan berbahan daging seperti sate, gulai, dan lainnya. Namun ahli gizi masyarakat Dr. Tan mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban. Menurutnya, daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh kita. Namun, konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang justru dapat menimbulkan kesehatan yang lainnya ya. Jadi daging ini merupakan bagian dari protein. Jika sumber itu ada, pasti bagus untuk tubuh kita. Kita harus memperhatikan jangan sampai berlebihan juga ya. Nah, dalam tubuh kita pendengar tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Karena itu, menu makanan saat Idul Adha sebaiknya juga tetap dilengkapi dengan ada sayurannya dan juga ada buahnya.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan. RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Pendengar RRI Banjarmasin, masih di Banjarmasin malam. Tentunya banyak sekali informasi-informasi ringan yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Informasi yang tentu saja menambah khazanah pengetahuan untuk kita semua. Di antaranya di momen Hari Raya Idul Adha, banyak cara ya, banyak tips yang bisa kita lakukan agar memasak daging kambing khususnya agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat. Karena biasanya identik juga kalau Idul Adha ini tidak hanya sapi yang menjadi kurban gitu ya, tapi juga kambing ataupun domba. Pendengar, mengolah daging kambing khususnya ini memang memerlukan teknik yang tepat agar hasil masakan yang kita olah empuk dan tidak meninggalkan aroma yang menyengat. Cara pengolahan yang benar juga membantu menjaga tekstur daging tetap lembut ketika disajikan bersama berbagai hidangan keluarga. Nah, dilansir dari laman Hello Sehat, daging kambing memiliki aroma khas yang sering bertahan meskipun sudah melalui proses memasak cukup panjang. Kondisi ini membuat banyak orang perlu memahami teknik pengolahan yang tepat supaya aroma menyengat dapat diminimalkan secara maksimal. Untuk daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Jadi langkah ini pendengar mengikuti anjuran USDA karena bakteri yang mentah ya, bakteri mentah justru dapat menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya. Cara lain membuat daging kambing lebih empuk adalah dengan memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Jadi kita memotong searah serat justru membuat tekstur daging menjadi keras dan tidak terasa dan terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Jadi pendengar RRI, ini menjadi catatan juga nih untuk kita semua. Daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan ke dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Dan pendengar RRI, cara lain membuat daging kambing lebih empuk yaitu memotong bagian daging itu berlawanan arah dengan serat ototnya. Penggunaan parutan nanas juga ini disebut efektif membantu mengempukkan daging kambing sekaligus mengurangi aroma amis yang menyengat. Daging cukup dilumuri parutan nanas secara merata, kemudian didiamkan sekitar 1 jam sebelum masak ya, sebelum dimasak kembali daging tadi. Jadi selain nanas, daun pepaya ini dipercaya mampu juga membantu mengurangi bau khas kambing serta tekstur daging semakin lembut. Baik, inilah tipsnya untuk Anda. Dan selengkapnya diklik aja di rri.co.id. Tips memasak daging kambing agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Persembahan dari Poppy Mercury untuk kita semua. Pendengar, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban juga melahirkan tradisi kuliner khas di setiap negara. Di berbagai negara Muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan ada di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati yang namanya zigerika, yaitu hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi masakan yang dimasak dengan garam, lada, dan sedikit bawang putih, kemudian disajikan bersama kentang panggang. Enak loh pendengar. Kalau di Mesir namanya beda, yaitu fattah, yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih, dan enak banget. Kemudian ada afra, ini terkenal di Gambia. Masyarakat mengolah daging kurban menjadi afra, yaitu daging panggang berbumbu disajikan bersama nasi dan minuman yang namanya hibiscus. Istilah afra sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan bawang ya, dan yang lain. Enak pastinya. Inilah beberapa masakan yang khas dari beberapa negara di dunia ya, untuk daging kurban. Terus masih banyak informasi lainnya pendengar, bagaimana tips sehat cegah kolesterol saat menyantap hidangan Idul Adha juga lengkap sekali di rri.co.id. Pastikan ya, klik aja mampir ke portal kami. Baik, tetap bersama di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita, dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Banjarmasin malam ini.
1: Mendengar kisah si penebang pohon, kami akan hadirkan dalam renungan malam. Semoga memberi inspirasi. Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 27 Mei 2026, dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali ke udara besok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui pemancar FM 97,6 MHz. Dan akhirnya kami yang bertugas di hari ini, 27 Mei 2026, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI di Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai Anda di Banjarmasin pagi ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Alhamdulillah kita bersama-sama dapat menyimak pada hari ini, hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah atau 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala serta diberikan penerangan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan alhamdulillah saya Fadli menjumpai Anda dengan berbagai topik yang kita hadirkan di pagi hari ini. Dan sebelumnya tadi kita tengah mendengarkan juga tadi ya, di Banjarmasin dan sekitarnya sudah mulai memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, mengawali perjumpaan kita di Banjarmasin pagi ini, kita simak pengajian Al-Qur'an yang dibacakan oleh Siti Baidah dan Sari Tilawah oleh Siti Rauda dan Sari Tilawah oleh Baidah. Bacakan Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 82.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Radio Republik Indonesia Banjarmasin, membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali menjumpai Anda di kuliah subuh edisi hari ini 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau hari raya kedua ya, di hari raya Idul Adha ini 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sama-sama bisa mendengarkan kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran kita di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabat pengikut beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil kiamah. Nah, mendengar, kita perlu mendalami pastinya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dalam beberapa hari terakhir termasuk juga kemarin, yaitu perayaan hari raya Idul Adha. Salah satu yang perlu kita teladani adalah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang luar biasa merupakan hamba Allah yang sangat berbakti dan pastinya merupakan teladan bagi kita umat manusia di alam semesta ini. Nah, seperti apa hal tersebut kita patut teladani, kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber kita, Akademisi Winantasari, Ustadz Dr. Ahmad Rijali MPD. Saya coba sapa dulu, tersambung via Zoom. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar sehat insyaallah Pak Ustadz ya. Iya,
2: mudah-mudahan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Siap, alhamdulillah. Selamat hari raya Idul Adha terlebih dulu Pak Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin dulu ya.
2: Iya.
1: Baik. Nggih, iya. Siap Pak Ustadz. Kita akan dengarkan nanti pengantar yang disampaikan Ustadz Ahmad Rijali. Namun sebelumnya kita ajak dulu pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa siapkan dari mulai sekarang di pertanyaannya. Dan Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 melalui WhatsApp dan juga di 0811-40976. Kita dengarkan terlebih dulu bagaimana teladan Hajar dan juga Ismail yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Rijali. Kepada Ustadz, kita persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar radio RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat-Nya juala kita masih disehatkannya badan, dipanjangkannya umur, dimurahkannya rezeki dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andainya kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Salawat serta salam marilah kita ucapkan untuk Nabi Muhammad, Nabi ikutan kita, Nabi ikutan kaum beriman, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarkanlah dalam kesempatan di pagi hari ini belum menyampaikan sebuah tema yang berjudul Teladan Hajar dan Ismail, sesuai dengan momen kita masih di hari Tasyrik hari ini. Hari Tasyrik yang pertama tanggal 11 Zulhijjah, masih berlebaran. Jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana ibu Nabi Ismail dan Nabi Ismail sendiri sebagai teladan. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang ditunggu-tunggu oleh orang tuanya, karena orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah lama sekali tidak memiliki keturunan. Umur keduanya pun sudah tua renta. Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Itu dikutip dari Quran surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 100. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu pun. Ia tumbuh sebagai anak yang saleh dan taat kepada orang tuanya. Jadi Nabi Ismail adalah putra dari Hajar. Jadi sudah lama menunggu Nabi Ibrahim dan Sarah istrinya itu tidak melahirkan, tidak hamil-hamil. Kemudian kawin lagi dengan Hajar. Itu adalah satu hadiah yang diberikan oleh raja di Mesir. Nah, setelah kawin dengan Hajar, lalu Hajar pun melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Ismail itu artinya dalam bahasa Ibrani, Isma itu artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doa Nabi Ibrahim. Jadi apa itu? Tuhan mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dengan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail melalui ibunya Hajar. Namun nanti setelah Ismail lahir, Sarah pun hamil juga, melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Jadi Ishak dengan Ismail bersaudara seayah. Ketika Ismail remaja, sudah sampai umur, sanggup berusaha, sudah besar bersama ayahnya, Ibrahim berkata kepada anaknya itu, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, itu ada dalam surah As-Saffat ya, ayat 102. "Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka." Itu di dalam surah As-Saffat. Ismail sudah mengerti bahwa ayahnya adalah seorang Nabi Allah. Mimpi Nabi itu benar. Dan dia mengerti bahwa mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia pun sudah pernah mendengar juga bahwa ayahnya pernah dibakar tetapi selamat dari api. Ayahnya pun pernah berdebat dengan logika yang mantap dengan kaumnya tentang Tuhan. Ada sejumlah patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kapak penghancur patung itu ditempelkan atau digantungkan di leher patung yang paling besar. Kemudian ditanya, "Siapa yang menghancurkan patung-patung ini?" Kata Ibrahim, "Itu yang besar tuh yang di lehernya tergantung kapak." Lalu marahlah raja, katanya, "Tidak mungkin patung itu bisa meruntuhkan patung-patung lainnya, karena dia adalah patung." "Nah," kata Nabi Ibrahim, "dia bergerak saja tidak bisa, kenapa dijadikan Tuhan?" Nah, itu. Lalu dia dihukum ya. Lalu Nabi Ibrahim dengan logika. Maka ketika Ibrahim itu, apa itu, ayahnya Nabi Ismail mengatakan, apa tadi ya, supaya sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu, itu adalah perintah Allah, Maka Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, ayah bermimpi menyembelihmu, kata ayah ini. Ayahnya meminta pendapat Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu, wahai anakku, mungkin begitu ya, wahai Ismail, pikirkan, bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail pun sudah menemukan kesimpulannya karena dia yakin tuh dalam mimpi yang benar, dan kemudian menjawab, ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau, insya Allah ayah akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Itu dalam Quran surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 102. Nah, ini adalah diskusi antar Nabi, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, dan diskusi antara ayah dan anak. Tidak ada perdebatan, namun diskusi yang sangat santun itu dapat menjadi teladan bagi kita sekarang ini. Padahal yang didiskusikan adalah soal nyawa ini, persoalan yang sangat besar, tetapi tetap dengan cara yang santun. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Mau dimintakan pendapatnya. Lalu Nabi Ismail itu nanti menjawab, silakan, lakukan, sembelih saja saya, bahwa saya termasuk orang yang sabar. Kalau itu luar biasa, itu Nabi Ismail dengan ayahnya. Adapun Hajar, ia adalah seorang perempuan kuat, dapat bertahan di lautan padang pasir tanpa pelindung rumah dan tidak ada air, sambil memelihara seorang bayi yang baru ia lahirkan, masih netek, masih menyusui, tidak ada makanan kecuali Nabi Ibrahim membekali mereka dengan satu kantong tas berisi kurma dan geriba air, namanya geriba, wadah banyu. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi, kemudian ibunda Ismail bertanya, kata Hajar, wahai Ibrahim, anda kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tempat bernaung, tempat istirahat, tidak ada. Apa kami ditinggalkan? Itu kata Hajar. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak juga menoleh ke belakang. Hajar mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali, dan yang didapati Hajar hanya sikap diam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibunda Hajar bertanya, Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini? Kata Nabi Ibrahim, ya. Hajar pun terdiam. Kemudian ia berkata, kalau memang begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Dia akan menjaga kami, karena Allah sebaik-baik penjaga. Khairul hafizin. Luar biasa. Ditinggalkan di tanah padang pasir, kering kerontang, bersama bayi yang tidak ada tumbuhan di sana. Bagaimana bisa bertahan secara logika? Tetapi karena perintah Allah, maka logika ketuhanan yang muncul, spiritual yang muncul. Jadi Hajar ini memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sekaligus kecerdasan yang melebihi kecerdasan yang sebenarnya itu. Baik kecerdasan logika, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, melebihi itu, karena dia memiliki daya tahan luar biasa di baliknya. Sungguh satu sikap yang tak mampu menandinginya. Siapa saja ini ya, susah untuk menandingi Siti Hajar ini. Ada tawakalnya, ini dalam bahasa agama ya, tawakalnya sangat kuat, luar biasa, hanya bersandar kepada Allah, yakin Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba yang taat kepadanya. Ditinggalkan di sebuah gurun pasir yang gersang dengan perbekalan yang seadanya, tanpa siapapun yang menjaganya, hanya berdua dengan anak yang masih balita itu, masih menyusu pada ibunya. Namun Hajar dengan keyakinan 100% bulat, utuh, bahwa Allah akan menjaganya tanpa keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim melangkah menjauh, meninggalkan mereka, tentu dengan hati yang sangat berat. Setelah tiba di satu tempat saniah, namanya Hajar dan Ismail tidak lagi terlihat. Ibrahim pun memanjatkan doa. Ini bagaimana ini ya, meninggalkan anak, istri di padang pasir. Kalau kita menyekolahkan anak ke pesantren, itu ditinggalkan di pesantren, nanti bisa balik lagi tuh, melihat lagi ke pondoknya itu ya. Lihat, bisa menangis karena meninggalkan anak. Padahal banyak teman-temannya, dijamin makanannya. Tapi rasa rawan rasanya meninggalkan anak itu sekolah di pesantren, di pondok pesantren, karena dia tidak bergabung lagi dengan ayah, dengan ibu. Kalau ini masih dengan ibu tapi tidak ada yang lain, maka orang tuanya yaitu Nabi Ibrahim mendoakan ketika sudah tidak terlihat lagi apa itu Hajar dan Ismail. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu dalam Quran surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 38. Jadi teladan nih dari sisi lain, pengorbanan dari sisi lain, yaitu Hajar dan Ismail, Ismail dan Ibrahim, pada suatu teladan yang semuanya itu memperlihatkan pantang menyerah untuk taat kepada Allah. Setelah perbekalan mereka habis, kan diberi satu geriba, ada kurma, habis sudah perbekalannya itu beberapa hari, Hajar menatap anaknya Ismail yang tengah kehausan. Karena tidak tega melihat anaknya yang kehausan, ia pun mendaki bukit paling dekat di sekitarnya. Nah, yaitu di Makkah itu ya, Bukit Safa. Dia melihat ke sana kemari, apakah ada seorang? Oh, tidak ada seseorang, tidak ada orang lain. Namun ia tidak melihat siapapun juga. Fata Morgana pun timbul pada siang yang panas, seakan melihat air di kejauhan. Ia turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Jadi turun, bentuknya itu menurun. Kalau sekarang itu sudah ditinggikan, diratakan, dilandaikan yang tingginya itu, sehingga mudah orang sa'i. Di seberang Bukit Safa itu namanya Bukit Marwah. Sambil berlari-lari kecil, Hajar itu untuk mempertahankan dirinya, mencari air. Sampai di sana ia pun tidak menemukan air di Marwah, balik lagi ke Safa, balik terus bolak-balik. Nah, begitulah ibunda Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, sampai akhirnya pada titik nadir, pada puncaknya, lelah sekali sudah, luar biasa keuyuhan sudah. Dan anaknya Ismail yang menangis dalam gendongannya, ia pun meletakkan Ismail di atas tanah, di atas pasir. Kemudian keajaiban pun muncul. Sumur zam-zam pun terjadi dari kaki mungil yang menghentak-hentakkan tanah. keluar air yang tidak berhenti mengalir sampai sekarang. Luar biasa itu air jam-jam dari hentakan Nabi, kaki Nabi Ismail. Nah, kemudian Ibunda Hanjar minum air jam-jam dan bisalah menyusui Nabi Ismail alaihi salam. Perjuangan yang sangat luar biasa. Selang beberapa lama, melintaslah kabilah-kabilah dari Bani Jurhum. Mereka mendekati Hajar yang sedang berada dekat dengan sumur Zamzam. Mereka meminta izin kepada Ibunda Hajar agar diizinkan untuk singgah di tempat itu. Sampai akhirnya mereka menetap dan kemudian Makkah menjadi sebuah perkampungan yang dikarenakan ketersediaan sumur Zamzam. Karena ada air, disitulah tempat tinggal manusia. Manusia tidak bisa tanpa air. Kita di Banjar ini juga asal mulanya tinggal di tepi-tepi sungai. Nah, karena sungai itu air ya, jadi mudah untuk melakukan kehidupan, minum, makan, untuk memasak, mandi dan lain-lain. Itulah gunanya air. Namun air zam-zam ini memang sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang tidak pernah kering-kering. Jadi apa itu ada teladan yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan anaknya. Teladan dalam mendidik anak, bapaknya Hajar mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan seperti ibu-ibu kita sekarang ini, tidak pernah. Namun Hajar berhasil sukses mendidik putranya yang satu-satunya, kemudian menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala berkat ibu yang sabar, ibu yang taat, ibu yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha. Jadi sa'i itu artinya usaha, kerja keras sampai titik nadir yang terakhir, sampai habis-habisan, itu sa'i. Jadi juga kita bisa meneladani beliau itu berusaha untuk mendidik anak-anak dengan usaha yang tidak pantang mundur, terus saja, tidak pernah berhenti. Jadi akhirnya menjadi nabi utusan Allah. Nah, kalau kita mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh, meskipun tidak dibersamai oleh sang ayah. Jadi tidak ada ayah yang mendidik, tapi Ismail itu berhasil dididik oleh Hajar. Ketika dia hendak disembelih tadi ya, oh ya Allah, oh ya, wahai ayahku, sembelih saja aku. Kenapa? Kenapa dia sudah tahu berkat pendidikan Hajar ini? Diceritakan bahwa ayahnya pernah begini, pernah begitu. Luar biasa, dia adalah seorang nabi. Jadi Nabi Ismail itu sudah tidak pernah lagi membantah ayahnya, karena memang dia juga terpisah dengan ayahnya. Nabi Ismail tidak pernah membenci ayahnya. Itu kenapa? Karena didikan ibunya. Meskipun kekurangan, tidak ada makanan, tidak ada duit, tidak ada rumah. Bayangkan tuh. Wah, kalau kita sekarang tuh bisa membenci dengan ayah, terutama ibunya. Ini jangan sampai seperti itu. Itulah teladan Hajar dan Nabi Ismail. Ia bahkan selalu merindukan dan menjadikan ayahnya juga itu sebagai teladan di dalam sebuah keluarga, karena memang Nabi Ibrahim sangat bijaksana dan logika-logika yang muncul dari mulutnya Nabi Ibrahim itu memang mengajarkan kita ke jalan yang benar. Itulah Nabiullah yang mengajarkan logika tentang ketuhanan. Nah, demikian, semoga berguna dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Pak Ustaz, apa yang disampaikan ini menarik, apa yang di, menjadi perhatian kita bersama ya, tentang pendidikan, tentang parenting juga tadi juga ya, ada sedikit kaitannya juga, dan banyak hal juga yang dibagikan pada pagi hari ini. Baik Ustadz, kita akan terima dua penelpon dan juga satu komentar di YouTube Ustadz. Yang pertama terlebih dulu kita ke telepon seluler di 0511-3251-562, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bu Hajah Salasiah ya di kawasan Ancir. Silakan dengan Pak Ustadz Ahmad Rijali.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Ustadz, kita semua dapat dia. Karena nih Pak Ustadz, kita ini mendengar bapak untuk perjuangannya dan Nabi Ismail itu sangat menurut nonton. Ketika ulun dibayangkan zaman sekarang ini, aduh,

0: lantang itu kan sampai kadang apakah pendidikannya apakah atau dari makannya kayak itu nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salasiah. Berbeda zaman ya. Kalau zaman dulu mungkin anak nurut sekali dengan orang tua. Kalau zaman sekarang anak walaupun disuruh kebaikan pun banyak yang tidak mau juga katanya. Ini dari Bu Salasiah di kawasan Ancir. Kita beralih ke WhatsApp terlebih dulu. Ada Pak Idham Syah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Idham Syah, singkat saja ya, nggih.
2: Anu Pak Ustadz, ini menyampaikan sedikit lah.
1: Nggih.
2: Jadi kalau yang pertama tadi kan Nabi Ibrahim kan sudah manusia. Nah, kemudian lalu minta anak yang sulit. Nah, kira-kira nanti baru bagus saya kalau bahwa itu dibaca sebelum berhubungan badan gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini ada satu ayat yang membahayakan dipadahkannya Nabi Ibrahim itu anak Siti Hajar itu ke lembah Bakar itu kan Siti Sarah cemburu gitu. Nah itu tuh ada terdengar berita sebelum tahun 5 tahun yang lalu. Habis itu yang itu kan Nabi Ismail luar biasa takwaannya itu kan tidak boleh punya kan. Nah, cuma waktu Nabi Ismail sudah lebih umum, Nabi Ibrahim datang pada ketemu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim pasir dan Ismail ganti sunduk lawang ya. Sunduk lawang rumahnya ganti. Nah kita dulu kan memang sunduk lawang nih. Nah, jadi sampai di sunduk ganti gitu kan. Kira-kira nanti dia pang awas juga sih dia kan. Nah jadi itu yang menarik itu tadi itu pertama doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan surga. Kedua ada aliran bahwa Ibrahim mandak karena saat semburu. Kemudian yang ketiga, kemudian bertemu Ismail itu tak kalau nak temu cuma papasan suruh ganti sunduk lawang. Kalau ini sunduk lawang pada dalam bukan sini.
1: Iya.
2: Itu aja. Ustaz, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman. Terima kasih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Yang pertama tadi doa Nabi Ibrahim untuk memohon anak soleh, bagus sajakah dibaca apabila ingin membuat anak katanya tadi Pak Ustaz di zaman sekarang ini. Untuk meminta anak soleh katanya, apakah bagus saja amalannya membaca tersebut ya. Yang berikutnya beliau ada berbagi tanggapan, dulu cerita bahwa Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar di lembah karena Siti Sarah cemburu katanya tadi ya. Dan yang ketiga tadi tentang beliau membagi tanggapan juga yaitu Nabi Ismail ada menyuruh seseorang untuk mengganti pintu kunci ya, kunci pintu zaman dulu kalau tidak salah seperti itu tadi. Nah itu Pak Idham Syah di kawasan Banjarmasin. Yang berikutnya luar biasa ini banyak sekali yang bergabung di YouTube. Ustaz, saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Mohon pencerahan, menarik mendengar cerita seorang anak atau remaja Ismail yang taat dengan perintah Allah dan orang tuanya. Bagaimanakah dengan ketaatan anak atau siswa atau remaja di sekolah sekarang? Sebagian dari remaja sekarang cenderung tidak sabar untuk mentaati Allah, bahkan orang tua ataupun juga guru, sehingga sering terjadi siswa atau anak yang melakukan pengabaian terhadap perintah Allah karena asyik dengan permainan atau games. Ini pertanyaan Pak Ahmad Zaini kurang lebih dengan Bu Hajah Salasiah tadi Pak Ustadz ya, terhadap fenomena anak zaman sekarang. Terus ada Pak Syahmin Kuala Kapuas, mohon izin ikut menyimak. Ada Najib juga menyapa kita di YouTube. Terus juga dari Pak Ramli juga ikut menyimak. Jadi ada tiga pertanyaan Pak Ustadz dari Bu Hajah Salasiah, terus ada Pak Idham Syah dan juga ada Pak Ahmad Zaini. Namun sebelumnya kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI

mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91 FM.
1: Baik, kita kembali lagi di Kuliah Subuh pada pagi ini dan ada 3 pertanyaan yang sudah masuk bersama kami dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Ahmad Rijal MPD dengan topik Teladan Hajar dan Ismail. Tadi Bu Haja Salasiah bertanya apakah bisa mengatasi anak-anak yang tidak penurut tersebut. Ini sejalan dengan pertanyaan Pak Ahmad Zaini di Amuntai yang mengatakan banyak anak zaman sekarang ini tidak mengikuti aturan, katanya tadi Pak Ustadz, atau tidak taat kepada Allah, orang tua atau guru dengan terlalu apa ya, abai atas perintah Allah dan terlalu banyak main games, katanya. Nah, ini dari Pak Ahmad Zaini dan juga Bu Haja Salasiah. Lalu Pak Idham Syah, doa Nabi Ibrahim untuk memohon anak soleh bagus ajakah dibaca untuk zaman sekarang. Nah, ini dari Pak Idham Syah ya di Banjarmasin. Boleh kita tanggapi terlebih dulu Pak Ustadz 3 orang, mungkin singkat saja Pak Ustadz ya, silahkan.
2: Ucapkan terima kasih kepada para penanggap Ibu Salasiah. Pertama, bahwa bagaimana caranya mengatasi kalau anak tidak bisa taat dengan orang tuanya. Jadi kalau berdasarkan teladan Nabi Ibrahim, yang pertama adalah orang tua yang selalu berusaha, sa'i, berusaha. Ibunya Nabi Ismail itu Hajar selalu berusaha, dan di dalam usaha itu dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengasuhi anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berusaha, jadi memberi makan, kemudian mendidik, ya, memberi makan itu memberi minum. Usaha, sa'i dari Safa ke Marwah. Tidak dengan omelan, cemoohan kepada bapaknya. Kadang-kadang sambil berusaha, sambil mengomel, amana abahi kami ini, beungut saja kah abahi kami, itu kan ada berusaha. Nah, itu tidak dilakukan oleh Hajar. Justru Hajar berusaha sendiri untuk menangani anaknya itu. Tidak ada omelan sedikit pun. Jadi dia bisa taat kepada orang tuanya. Itu yang pertama adalah makanan yang diusahakan dengan maksimal, minuman yang diusahakan dengan maksimal, lalu muncullah air susu ibu, kan begitu ya. Nah, Hajar menyusui Nabi Ismail pada waktu kecil dengan usaha yang luar biasa, dengan kesabaran yang luar biasa, dan dengan tawakal yang luar biasa. Tawakal ala Allah, karena iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa menjadi contoh dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Kalau anak ingin taat, nah akhirnya kan melahirkan seorang anak yang saleh, taat kepada orang tuanya, karena pendidikan ibunya yang luar biasa. Kan ada istilah al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolahan pertama. Sejak kecil sudah dididik oleh ibunya itu dengan kuat, dicontohkan dengan contoh yang luar biasa oleh Hajar. Luar biasa itu maksudnya dalam berusaha nih, dalam sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a, itu adalah dalam Al-Quran juga. Dan tidaklah didapatkan oleh seorang insan itu kecuali apa yang dia usahakan dengan maksimal. Tetapi dalam berusaha itu juga, itu harus benar. Kalau ada waktu istirahat, itu tidak terlalu lama, langsung disambut dengan usaha, langsung lihat peluang-peluang, istilahnya begitu. Fa'idha parakta, apabila ada waktu kosong, fansal, langsung diisi dengan hal-hal yang berguna. Dalam Al-Quran kan begitu. Jadi ibu-ibu yang mendidik anaknya, perlihatkan usaha, bahwa mama berusaha luar biasa. Jangan sia-siakan usaha mama. Itu anak menjadi taat. Kalau mulai-mulai HP terus saben hari yang dilihat oleh anaknya, anaknya mengulai-ngulai HP terus, ya. Dan kemudian, karena ini ibunya teladan, kemudian dipanggil kadehiren-hiren, ya. Kadehiren-hiren lagi dikiau, disuruh nang baik-baikin kadahakun, karena asik lawan permainannya sendiri. Ini termasuk menjawab siswa-siswa, murid-murid yang ada di sekolahan, pertanyaan dari Amuntai tadi, Pak Jaini tadi. Jadi guru-gurunya memberikan contoh yang baik dengan usaha yang maksimal. Kan ini pangnang tangan nih. Tapi ujar Imam Syafi'i bahwa fa inna ladzil aishi fin nasabi, sesungguhnya nikmatnya hidup itu ada di dalam sa'i, dalam berusaha. Jadi kalau kita berusaha itu maksimal, itulah nikmat hidup sejujurnya. Coba kita berdiaman main HP aja, sakit kepala, ada de nikmatnya. Nah, kira-kira kayak itu Bang, kalau kita hendak mencontoh keluarganya Nabi Ibrahim, anak meneladani Hajar di dalam pendidikan anak. Nah, ini jawaban untuk Ibu Salasiah dan Pak Jaini di Amuntai. Kemudian yang kedua, Pak Idhamsa. Siti Sarah itu cemburu. Nangarannya di madu, ini Anom datang. Asalnya kada jadi bini Pang, Hajar ini adalah pemberian seorang Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim atas kebijaksanaan, kecerdasan, logika-logika Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Raja itu. Lalu Raja mendapat pelajaran jadinya. Diberikanlah hadiah kepada Nabi Ibrahim seorang perempuan, konon katanya berkulit hitam, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nang hirang-hirang jua. Nah, selain ada nang putih-putih. Kalau nang hirang-hirang itu keturunan Hajar begitu. Kalau nang putih-putih memang Nabi putih. Jelas say. Pakai dicemburu, ya kan? Karena di madu. Tetapi kan atas usulan Hajar sendiri, atas usulan Sarah sendiri, kawini aja ya. Hajar tuh lalu dikawini ya, karena Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dinikahilah Hajar itu, dikawini. Kemudian hamil. Nah, sedangkan Sarah kada hamil waktu itu, cemburu banar kalau. Lalu terjadi masalah di dalam keluarga kalau sudah cemburuan kayak itu. Sedangkan Hajar itu harus kita ingat, tidak pernah cemburu di dalam poligami. Dia taat sekali dengan suaminya. Disuruh keluar dari keluarga Sarah, Nabi Ibrahim dan Sarah, keluar. Keluar, diantarkan oleh Nabi Ibrahim. Telah melahirkan tadi. Diantarkan dia ke Lembah Bakkah namanya. Yang sekarang disebut dengan Makkah. Dan jadi kecemburuan itu kira-kira manusiawi aja Pak. Dua nih. karena ada situasi-situasi yang menyebabkan cemburu. Sarah padahal yang meminta untuk mengawini Hajar. Namun kemudian kan diberi hiburan juga. Sarah hamil padahal umur sudah tua renta. Ketika diberi kabar oleh malaikat kepada Sarah bahwa wahai Sarah, kamu hamil akan melahirkan anak. Himung banar Sarah itu. Bahagia luar biasa. Aku ini sudah tua, ya sidin, maka kawa hamil. Nah itulah Allah Maha Kuasa. Lalu anaknya diberi nama Ishak. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya, Idhak. Artinya tertawa. Tertawa terus, tersenyum terus. Sarah itu sudah mendapatkan kehamilan dan melahirkan anak yang diberi nama tertawa tadi. Tersenyum terus. Senang terus. Ishak namanya. Ishak pun nanti dididik oleh keluarga Sarah dan Ibrahim menjadi nabi juga. Kemudian dari Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub karena kainnya Nabi Ibrahim, ini kan cucunya Nabi Ibrahim nih Yakub. Luar biasa juga kecerdasannya dan kemudian menjadi nabi lagi. Nabi Yakub alaihi salam melahirkan Yusuf nanti. Nabi Yakub itu. Yakub gelarnya Israel. Jadi keluarga nabi ini jadi nabi-nabi lagi. Diawali dengan pendidikan yang usaha habis-habisan, kemudian menggunakan logika dari Nabi Ibrahim, yaitu logika bukan emosi yang ditekankan. Nah, itu yang perlu kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail, ini Pak Ida Hamzah ya, pernah ditelur juga oleh Nabi Ibrahim ketika sudah kawin dengan suku Jurhum tadi. Kawin, kemudian Nabi Ibrahim itu datang berkunjung. Ibrahim ini sudah tua renta, berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail alaihissalam yang adalah anaknya sendiri, tetapi tidak dipedulikan oleh istrinya. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung itu, Nabi Ismail tidak ada di rumah. Nah, melihat kelakuan istrinya Nabi Ismail alaihissalam seperti itu, rasa kada nyaman hati Nabi Ibrahim mungkin gitu ya. Lalu ketika bertemu Nabi Ismail, ujar Nabi Ibrahim, ganti sesunduk lawang tuh nah, ganti tangga tuh nah. Nah, lo perintahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu logika ilmu mantik. Nabi Ibrahim itu sudah terkenal dengan ilmu mantiknya. Maka itu tandanya istri harus diceraikan. Maka Nabi Ismail segera menceraikan istrinya karena perintah abahnya. Nah itu. Kira-kira itu yang bisa ulun jawabkan untuk Pak ya ini dia muntah tadi sudah digabung dengan Ibu Haji Salasia. Demikian.
1: Baik, siap, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan menjadi perhatian untuk kita semuanya ya. Dan alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, kita sudah di ujung perjumpaan kita Ustaz di pagi hari ini. Yang mana kita masih dengan topik kita sebenarnya adalah menjaga kefitrahan ya, kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya. Ada iya betul, teladan Hajar dan Ismail.
2: Judulnya itu judulnya teladan.
1: Ah iya, teladan. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk kita, dan mohon maaf bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya tadi ada Tapi kurang lebih pertanyaannya kurang lebih sama yang ditanyakan sebelumnya, Pak Ustadz, ya. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Alwi di Makassar, ada pendengar kita di Banjarmasin, dan juga banyak yang menyapa juga, Pak Ustadz, di YouTube kita. Ada juga dari Martapura, Pak Fauzi hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang menyimak pagi hari ini, kurang lebih ada puluhan orang nih, Pak Ustadz, yang menyimak secara streaming, bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran kita. Ustadz, singkat mungkin terakhir banget ya, ini di pagi hari ini, pesan kepada pendengar kita di pagi hari ini seperti apa, teladan Hajar dan juga Ismail ini, Pak Ustadz, silahkan.
2: Baik. Di dalam Al-Quran itu 2/3 kisah-kisah. Sedikit aja masalah ibadah-ibadah. Jadi kisah-kisah termasuk kisah Nabi Ibrahim, Ismail, Sarah, dan Hajar. Nah, kisah-kisah itu dapat menjadi pelajaran bagi kita karena ada di dalam Al-Quran. Maka khusus untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita berteladan kepada mereka, mengambil contoh kepada keluarga mereka dengan menggunakan akal logika yang cerdas dan usaha yang maksimal di dalam kehidupan kita, di dalam rangka mendidik anak-anak kita, termasuk anak-anak kita di sekolah, apakah itu sekolah yang bersifat umum atau madrasah atau pondok-pondok pesantren dan lain-lain. Diperlihatkan kepada anak didik bahwa kita betul-betul berusaha untuk mendidik mereka, untuk membesarkan mereka, baik dari segi makanan bergizi maupun dari segi ilmu pengetahuan yang dapat diterima oleh anak-anak kita, dan juga sifat-sifat taat kepada Allah, tawakal kepada Allah, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian simpulan pada pagi hari ini.
1: Baik, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi perhatian untuk kita semuanya dan menjadi bahan introspeksi diri kita pastinya, Bu Ustadz, untuk masing-masing. Dan semoga pembelajaran kita di pagi hari ini bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa, dan bagi Ustadz yang mengajarkan kita di pagi hari ini berbagi ilmu, mudah-mudahan mendapatkan amal jariah yang pastinya kita bisa amalkan sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu, Pak Ustadz. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, Pak Ustadz, ya. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita di kuliah subuh. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Kamis 28 Mei 2026. Sudahkah Anda bersiap-siap untuk mengawali pagi ini dengan spesial, dengan penuh gembira? Mudah-mudahan untuk Anda yang hari ini berlibur bisa menjalani hari dengan bahagia. Bagi Anda yang bekerja bisa menjalani dengan nyaman dan juga aman. Yang kerja di hari cuti bersama ini pendengarnya seperti saya. Gak apa-apa pendengar, kita sama-sama bekerja jadinya di hari ini ya. Nah pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda. Tadi kita udah hadirin lagu dari Niji dengan judulnya Di Atas Awan, yang merupakan soundtrack dari film 5 cm. Nah kalau bicara tentang Idul Adha, pastinya berbicara tentang hewan kurban pendengar. Pastinya pengawasan dan juga pengkarantinaan dan lain sebagainya ini dijalankan oleh ketat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kepala dinasnya Ibu Suparmi bilang katanya sudah diawasi secara ketat sehingga kesehatan hewan kurban di tahun ini bisa dibilang aman dan juga pastinya menyehatkan insyaallah ya. Nah, di mana Ibu Suparmi bilang pengawasan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dan semakin intensif selama momen Idul Adha. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Ada Dul Sumbang di Ningkarlina, Rindu Aku Rindu Kamu menemani Anda di pagi ini.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

dengan Haven't Met You Yet, pendengar menemani Anda di pagi hari ini. Nah, pendengar, ada satu lagi informasi yang rencananya ada pembangunan SPKLU di kawasan Menara Siring Menara Pandang maksudnya, pendengar ya, di Banjarmasin. Yang mana ini menjadi angin segar bagi pengguna kendaraan listrik di Banjarmasin maupun daerah lain di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata maksudnya disebut Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan saat ini proses pembangunan mulai berjalan dengan pemasangan 5 trafo PLN di kawasan Siring Menara Pandang. Informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Kita jalan mendengar penyampaian Lintas Bano Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Jangan lupa buka semangat baru pendengar di pagi hari ini. Semoga semangat menyelimuti diri kita sampai nanti selesai aktivitas atau kegiatan yang Anda jalani di hari Kamis 28 Mei 2026.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin dijadwalkan akan disembelih pada hari ini. Sekitar 60 unit kendaraan ikut dalam iring-iringan pawai takbir keliling pada malam Hari Raya Idul Adha di kota Banjarmasin. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Sekitar 60 unit kendaraan ikut dalam iring-iringan pawai takbir keliling pada malam Hari Raya Idul Adha di Banjarmasin. Agenda yang sempat lama vakum ini sekarang mulai kembali digerakkan oleh Pemko Banjarmasin. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Ribuan warga tumpah ruah memenuhi ruas-ruas jalan utama Banjarmasin menyaksikan pawai gemah takbir yang kembali digelar oleh pemerintah kota Banjarmasin pada malam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, berjejer sepanjang rute pawai untuk menikmati kemeriahan malam takbiran yang sudah lama dirindukan masyarakat. Armada mobil pick-up berhias ornamen Islam berjejer rapi di halaman Balai Kota sebelum akhirnya dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Begitu iring-iringan bergerak, gemah takbir, tahmid dan tahlil langsung menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana religius yang bercampur dengan euforia masyarakat. Selma, warga Binuang, Kabupaten Tapin yang turut menyaksikan pawai takbir keliling di Banjarmasin, menilai tak kalah ramai seperti yang ada di daerah asalnya Binuang. Namun harapannya ke depan agar pelaksanaan pawai takbir keliling ini bisa lebih variatif dan diikuti lebih banyak lagi peserta.
3: Sama saja di sini di Banjarmasin sama di Binuang di Kabupaten Tapin gitu.
4: Sama. Cuman harapannya nantinya ya bakal tadi lebih divariasiin lagi.
3: Lebih variasi lagi ya, kayak mobil-mobilnya lebih, pokoknya lebih ramai lagi lah gitu. Bergema ininya, gema takbirannya gitu.
2: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengaku bersyukur karena pawai takbir tahun ini berlangsung lancar dan kondusif. Ia menyebut antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa tradisi tersebut memang sangat dirindukan warga. Didampingi Ketua TPPKK Nelly Listriani, Yamin menilai tradisi pawai takbir memiliki nilai emosional tersendiri bagi masyarakat karena sempat lama tidak diselenggarakan. Ia menginginkan kegiatan serupa tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga mampu menghidupkan kembali marwah Banjarmasin sebagai kota religius yang tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal.
5: Sangat antusias menunggu karena kegiatan pawai takbir ini kan sudah lama tidak dilaksanakan. Ini kan sebenarnya juga menjadi satu momen atau tradisi kita ya, orang Banjar ya, setiap malam hari atau lebaran Idul Adha saya melaksanakan takbiran. Ya tentunya terima kasih kepada masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan. Tentunya kami bersama pemerintah mohon maaf ya besar-besarnya apabila jika ada masyarakat yang merasa terganggu dalam kegiatan takbir malam hari ini.
2: Sepanjang rute pawai, warga tampak antusias mengabadikan momen menggunakan telepon genggam mereka. Sorak-sorai masyarakat berpadu dengan lantunan takbir yang terus berkumandang dari kendaraan peserta. Juma Muhammad melaporkan.
1: Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin dijadwalkan akan disembelih pada hari ini. Nantinya sapi berjenis simental itu akan dibagikan kepada masyarakat luas. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Proses penyembelihan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Kota Banjarmasin rencananya akan berlangsung pada hari ini. Sapi kurban yang berukuran jumbo dengan bobot hampir 1 ton tersebut akan ditangani langsung oleh UPTD Rumah Potong Hewan RPH Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR sebelumnya menyaksikan langsung penyerahan sapi berjenis mental tersebut di Masjid Agung Miftahul Ihsan pada Senin lalu. Ia pun bersyukur atas penyaluran sapi Presiden yang dibagikan langsung kepada masyarakat Kota Seribu Sungai.
7: Sapi bantuan dari Presiden itu kurang lebih 973 kilo ya, yang dipotong di RPH ya. Jadi ada dua sapi, nanti daging potongan sapinya akan dibagikan di masyarakat atau bagi yang berhak yang menerimanya ya. Artinya kita berharap nanti penyaluran daging-dagingnya itu diharapkan ke yang membutuhkan, yang memang membutuhkan.
6: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam.
8: Syarat untuk sapi bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Diwajib dilakukan pemotongan di RPH.
9: Untuk pelaksanaannya ini kapan?
8: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam
9: 8. Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Mikrolisar?
8: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pengumuman, nanti didistribusikan ke masyarakat.
6: Selain pemotongan sapi kurban bantuan Presiden, rencananya hari ini juga akan dilakukan penyembelihan sapi milik Wali Kota Banjarmasin di lokasi yang sama. Lukman Hakim melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden dengan bobot lebih dari 1 ton untuk dikurbankan di Masjid Raya Sabil Al Muhtadin Banjarmasin. Berikut laporan Diki Munadi.
10: Menyerahkan kurban untuk dari bobot Presiden.
11: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin Rabu usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban jenis limosin dengan bobot lebih dari 1 ton tersebut berasal dari peternak lokal Kota Banjarbaru. Usai proses penyerahan, Gubernur Muhyiddin menyampaikan tahun ini Kalimantan Selatan mendapatkan 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia yang didistribusikan ke masjid-masjid agung di kabupaten dan kota. Gubernur berharap bantuan sapi kurban dari Presiden dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk turut berbagi dan meningkatkan semangat berkurban.
10: Akan menyerahkan kurban untuk dari Bapak Presiden. Nah, hari ini Bapak Presiden menyerahkan ada 15 sapi kurban. Tentu ada beberapa daerah, jadi daerah itu akan menentukan masjidnya. Tentu masjid-masjid agung yang ada di daerah, masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Kita gubernur pun menentukan setiap tahun di Sabilillah. Nah, jadi hari ini kita penyerahan sapi, baik itu dari Bapak Presiden, baik itu dari Pak Gubernur, baik itu dari Pak Wakil.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, memastikan seluruh sapi kurban bantuan Presiden berasal dari peternak lokal masing-masing daerah. Menurutnya, bobot sapi seluruhnya berada di atas 800 kg dengan jenis beragam mulai dari simental, limosin, hingga sapi peranakan.
12: Seluruh Kalimantan Selatan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Presiden memberikan bantuan berupa banmas berupa sapi ini sebanyak 15 ekor. Kenapa 15 ekor? Karena ada satu kabupaten yang harus mempertahankan dengan spesifik lokasinya sapi lagi, yaitu Kabupaten Baritokuala mendapatkan 2 ekor. Yang lainnya masing-masing, baik itu yang diserahkan oleh Bapak Gubernur maupun Kabupaten Kota yang penyerahannya diserahkan oleh pimpinan daerah masing-masing, itu berat di atas 800.
11: Prosesi penyerahan sapi kurban turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kota Banjarmasin serta jajaran SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Permasalahan sampah plastik terus menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian, mengingat dampaknya yang panjang serta perlunya solusi melalui pengurangan dan daur ulang. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan.
14: Permasalahan sampah plastik hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar persoalan sampah karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan, kelangkaan sejumlah produk berbahan plastik dinilai menjadi momentum untuk mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pengamat lingkungan, Akbar Rahman, mengatakan pengurangan penggunaan plastik perlu dilakukan karena dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan jauh lebih besar. Menurutnya, negara-negara maju telah menerapkan sistem pemilahan sampah termasuk pemisahan khusus untuk sampah plastik agar dapat didaur ulang.
13: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan baku baru itu tidak tinggi. Nah, ketika sampah plastik itu bisa daur ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kita tidak menambah bahan baku baru.
14: Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Edukasi mengenai pemilihan sampah dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listeriani, mengatakan pihaknya terus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik melalui edukasi dan aksi nyata di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengelola sampah plastik menjadi ekobrik yang dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk fasilitas publik.
15: Dari PKK Kota Banjarmasin juga untuk sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik, dan kami bikin juga bentuk kursi. Jadi kursi dan meja yang kemarin juga sempat kami distribusikan sendiri ke Taman Edukasi Jari Saleh yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak di pojok baca dan sekaligus mengedukasi anak-anak sejak dini. Tentunya bahwa kemasan plastik bisa dibikin kursi ekobrik dan itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual.
14: Pihaknya berharap upaya pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah dapat semakin berkembang dan diikuti masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan sampah plastik diharapkan dapat ditekan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pembentukan panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, Selasa 26 Mei 2026, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo. Laporan Badan Musyawarah dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Desi Oktaviasari, menyampaikan usulan pembentukan pansus dari tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat umum terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel. Pembentukan pansus dilatar belakangi meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menegaskan komitmen legislatif maksudnya untuk mengawal distribusi BBM subsidi agar lebih tertib dan juga transparan.

0: Kabupaten Kota Baru panen medali pada ajang kejuaraan provinsi atau Kejurprov kelompok umur Kalsel 2026. Hasil ini menjadi modal bagus untuk persiapan dalam menuju kejuaraan nasional ke depan. Berikut laporan Robi Angka.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet-atlet muda pada gelaran kejuaraan provinsi Kejurprov Panjat Tebing Kelompok Umur Kalimantan Selatan tahun 2026. Atlet dari Kabupaten Kota Baru berhasil mencetak prestasi pada kelompok umur U17 dan U19. Pada kelompok umur U17, Muhammad Sobri dari Kabupaten Kota Baru yang tampil sangat baik dan berhasil mengungguli poin dari kedua pesaingnya dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemuda yang sudah mengikuti kejuaraan provinsi untuk kedua kalinya ini merasa senang karena berhasil upgrade medali. Dari yang sebelumnya mendapatkan medali perak, kini ia berhasil meraih medali emas.
2: Saya sangat bangga dengan medali yang saya dapatkan pada ajang Kejurprov tahun ini. Ikut.
3: Sebelumnya dapat medali apa?
2: Pas Kejurprov tahun kemarin, perak.
3: Ini upgrade ya, Mas?
2: Iya. Latihan yang cukup lebih keras lagi dan banyakin fisik 3 bulan.
3: Oke.
2: Beratkan venue-nya, dindingnya baru. Semoga saya bisa mengikuti kejurnas dan lolos.
1: Pada kategori umur U17 kelas putri, Olia Zahra yang juga dari Kabupaten Kota Baru harus puas mendapatkan medali perak setelah poin yang diraih kalah dari perwakilan Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu pada kelompok umur U19, Maika Nahwa Mumtaza merasa senang karena bisa mendapatkan medali emas pertama pada ajang Kejurprov tahun 2026. Meski belum berhasil menaklukkan venue Panjat Tebing, namun secara perhitungan poin, ia mendapatkan skor tertinggi dan meraih juara satu.
4: Sangat menyenangkan dan karena ini medali pertama saya emas perorangan di lead U19 putri.
3: Saya berarti belum ikut Kejurprov?
4: Belum. Persiapannya itu mulai dari 2 bulanan latihan. Kayak latihan fisik, latihan rutin gitu.
3: Siapa ini dipersembahkan buat siapa nih medali emasnya?
4: Untuk FPTI Kota Baru Trek Borneo. Keluarga juga di rumah. Lebih berusaha lebih keras lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk main perorangan atau bergu.
1: Keberhasilan atlet-atlet muda Panjat Tebing dari Kabupaten Kota Baru tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi federasi dan seluruh pihak yang mendukung. Selain itu, diharapkan potensi atlet daerah bisa terus dibina agar bisa mewakili provinsi di tingkat nasional pada kejuaraan selanjutnya. Robi Angga melaporkan.
5: Lintas Banua Maju.
0: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi produksi RRI Banjarmasin edisi Kamis 28 Mei 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jangan lupa Anda dapat mengakses berita kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 97,6% RW.
1: RW di Banjarmasin karena informasi dan juga inspirasi. Kebiasaan ya, kalau pagi-pagi itu suka belibet dikit. Tapi gak apa-apa, yang penting kita masih menemani Anda berdengar ya di Banjarmasin pagi ini, RRI Pro 1 kan informasi dan juga inspirasi. Nah, berdengar pagi hari ini suasana kota Banjarmasin begitu syahdu, begitu sendu, begitu nyaman, dingin, atau mungkin begitu enak ya untuk bobo lagi. Ya, kalau misalkan mau istirahat lagi gak apa-apa ya. Tapi kalau ada kegiatan silakan berkegiatan di pagi hari ini di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang mulai terpantau padat pendengar di beberapa titik ya. Seperti yang kami pantau di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, walaupun gak sepadat hari kerja, tapi lumayan nih banyak lalu-lalang pesepeda motor yang mungkin menuju tempat kerja ataupun juga menuju ke tujuan. Mungkin ada yang pengen berlibur dan lain sebagainya, atau pengen nyari sarapan kayaknya pagi-pagi ya. Udah sarapan belum kira-kira Anda pendengar, atau mau saya cariin kira-kira makanan apa? Yang jelas selamat bersarapan aja di pagi hari ini yang lagi pengen nyari sarapan ya. Kalau kita menuju kawasan lainnya mendengar di Banjarmasin pada pagi hari ini, tepatnya di kawasan RK Ilir, di kawasan Teluk Tiram, simpang 4 Teluk Tiram pada pagi ini terpantau ramai lancar, cenderung lengang. Terus juga di kawasan Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin pada pagi ini terpantau juga cukup lengang ya kondisi lalu lintasnya di pagi hari ini. Lalu kita ke kawasan simpang Sultan Adam Sungai Andai, terpantau matahari mulai bersinar di kawasan tersebut ya. Sama nih di daerah-daerah lain mungkin ada yang mulai bersinar juga pagi ini, tapi tidak seterang hari cerah ya. Mudah-mudahan hari ini berlangsung cerah insya Allah dengan berbagai kegiatan yang Anda jalani. Lalu kita menuju ke kawasan simpang Hasanuddin Pasar Ujung Murung pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Kawasan Banjarbaru kita coba lihat juga. Di kawasan Banjarbaru, tepatnya di kawasan Brimopolda Kalsel, di kesempatan pagi hari ini trafik terpantau ramai lancar terkendali di kawasan simpang 3 Brimopolda Kalsel. Dan di sana cukup cerah berawan ya kondisi kepadatan lalu lintasnya, dan juga cuacanya juga mendukung di kawasan tersebut. Kita menuju ke kawasan lainnya mendengar di pagi hari ini dari Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Pada pagi ini terpantau juga kawasan tersebut lengang dengan kondisi cuaca cerah berawan di kawasan Banjarbaru. Lalu kita menuju ke Martapura pada pagi hari ini. Martapura dan sekitarnya terpantau beberapa titik ini ramai lancar terkendali, seperti di kawasan Simpang 4 Masjid Pancasila, Simpang 4 Pasar Batuah terpantau juga cukup padat di pagi hari ini. Yes, untuk Anda yang sedang beraktivitas di Martapura dan sekitarnya, kondisinya kurang lebih sama dengan Banjarbaru, yaitu cerah berawan. Dan bagi yang pengen berkendara roda 4, jangan lupa cek keamanan mobil Anda, jangan lupa cek terlebih dulu ban dan lain sebagainya. Dan jangan lupa apabila Anda pergi dari rumah, dari garasi, jangan lupa cek kolong mobil Anda pendengar, siapa tahu ada kucing yang ada di bawah kolong Anda, agar terlebih dulu diamankan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berkendara roda 2 jangan lupa dicek juga kendaraan Anda apakah aman saja, bagaimana terhadap kendaraan Anda, apakah remnya berfungsi ataupun juga bannya tidak gundul dan lain sebagainya. Semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan, dan kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada perakirawan Syaimul Qadri. Silakan laporan selengkapnya Syaimul Qadri, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Begitupun di sekitar wilayah Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Kamis 28 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi berawan, hujan ringan hingga hujan disertai kilat atau petir. Berawan ada pada wilayah Tanah Laut, Barito Kuala, dan juga Hulu Sungai Tengah, serta daerah yang berpotensi hujan ringan ada pada wilayah Banjarmasin, Tapin, dan juga Hulu Sungai Selatan. Sementara daerah lainnya seperti Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong berpotensi hujan disertai kilat atau petir. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah kota atau kabupaten, kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kota Baru, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, dan sekitarnya. Untuk informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan selat, di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syaimul Qadri, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI dipersatukan oleh informasi dan juga inspirasi di pagi ini berdegar ya. Suasana kota di daerah Anda mungkin lagi ramai-ramainya yang pengen berkurban mungkin ya, karena merupakan hari tasyrik pertama yaitu 11 Zulhijjah, dan juga pastinya masih bisa untuk melaksanakan ibadah kurban pendengarnya di hari ini Kamis 28 Mei 2026, dan mudah-mudahan berjalan lancar bagi Anda yang berkurban. Semoga kurban hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya pastinya ya. Dan masih kita temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi lalu lintas pagi hari ini, sambil menemani Anda mungkin dalam aktivitasnya ataupun juga dengan perjalanannya. Kita coba pantau menuju ke kawasan Kandangan di pagi hari ini. Kawasan Kandangan di secara umumnya pendengar ya, cuaca cerah berawan, dan secara umumnya pantauan lalu lintasnya ramai lancar, terkendali dan cenderung lengang. Yang kami pantau di kawasan Muara Gamba, Simpang 5, Simpang Kompi dan juga Tugu Ketupat Al-Falah pada pagi menjelang jam 8 pagi ini pastinya pendengar ya, kondisi terpantau ramai lancar terkendali. Lalu kita menuju ke kawasan lainnya pendengar, di kawasan Tanjung Tabalong pada pagi ini sekitaran Bangkalsel, Simpang Masjid Tanjung dan juga Simpang Taman Giat Tanjung pada pagi ini terpantau lengang dengan kondisi cuaca cerah di kawasan Tanjung Tabalong. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha pendengar ya, 1447 Hijriah. Semoga apa yang kita inginkan di hari raya ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dengan keadaan yang sehat bahagia insya Allah. Kita menuju ke kawasan Kota Baru terakhir pendengar, di kawasan Kota Baru pada pagi ini secara umumnya kurang lebih sama dengan Tanjung, yaitu cerah dengan kondisi kepadatan lalu lintas yang cukup lengang di pagi hari ini. Yang kami pantau di kawasan RPPJ depan Bangkalsel, lalu kita menuju ke kawasan depan Pegadaian Kota Baru pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali dan cenderung lengang. Kondisi lalu lintas lainnya di Tanjakan Baharu pada pagi ini terpantau juga ramai lancar dan cenderung lengang dengan kondisi cuaca cerah di kawasan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Depan Polres Kota Baru juga terpantau ramai lancar terkendali dan cenderung lengang dengan cuaca cerah berawan di kawasan tersebut. Selamat beraktivitas pendengar sekali lagi, dan hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Kita nantikan Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman